Sekarang jam 7 pagi. Go, go, goyang, goyang. Sik asik, sik asik, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan

Prancis, Spanyol, Belgia, Argentina, dan Swiss. Seluruh pertandingan babak 8 besar ini dijadwalkan akan digelar mulai Jumat 10 Juli 2026 hingga Minggu 12 Juli 2026. Pemerintah resmi memastikan tarif listrik untuk triwulan 3 Juli hingga September 2026 tidak mengalami kenaikan. Kebijakan ini berlaku bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi dan 24 golongan pelanggan bersubsidi demi menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

0: di Kota Kembang dengan nilai deposit mencapai 341,7 miliar rupiah. Saya Putri Berdi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM. Dahlia
1: FM. Saatnya kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Selama 1 jam ke depan, persembahan Biolisin Vitahani. Madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: pagi, Bu.
1: Eh, ayah sama Ade udah pada siap.
0: Udah dong, Bu.
2: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
0: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
0: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
0: Pastinya dong.
1: Iya, iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 8 Bandung. Dan juga masih di sini Margi Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang, asik-asik. Kita masuk sekarang di interval kedua untuk Kopi Dangdut Dahlia. Dan juga seperti biasa dong, Kopi Dangdut Dahlia di interval kedua ditemenin juga barengan sama Biolisin Vitahani. Tentu Biolisin Vitamin Q. Ya masih pantengin, terima kasih yang sudah bergabung. Juga baru join nih katanya, baru pantengin Radio Dahlia. Siap, gak apa-apa lah ya. Apalagi lagi di jalan, lagi nyetir, sambil butuh ubar sebel, caranya boleh. Ada Erlan Magatru siap jadi ubar sebel kamu ya. Bukan cuma ubar sebel, tapi ubar amandel sarang ubar koropok ya, sayang ya. Mpok Oneng, selamat pagi yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015. Mpok Oneng, katapang digoyang, caranya sambil ngopi ya, sayang. Siap dong. Ada sama Yuni juga hadir ya, senat terus pantengin Radio Dahlia. Oke, Mama Zahran Citurup Katapang juga hadir. Ada Teteh Kartika di Majalaya juga, selamat pagi. Aku selalu pantengin nih sambil ngopi Erlan. Ada AA Syamsu, siap dong. Soal temangat di Ragot dulu kopinya ya, jangan dicicingin aja nanti bisi kapuragan cak-caknya AA Syamsu. Ada Teh Eli pada larang nih goyang Teh Eli. Ada Teh Sri juga di Gandasoli sambil beres-beres warung, katanya siap. Udah gitu juga sama Soleh Kan Sas Naringgul, Ibu Memes Warta Gatsu, cenah heueuh mah nipal lol. Ah, pokona Bu Memes sok atuh buru gerak beberes ya. Udah beberes baru masak buru ya, jangan cicing wae di enggon. Ka mana atuh enggon? Ada Bapak Iwa montir ya, montir AC mobil di Kircon lagi manco di Radio Dahlia. Asik Pak Iwa, sok atuh buru gedean volume na Pak Iwa. Ada Ami aja di PLN Dayeukolot. Selamat pagi Ami, anu cantik jelita mempesona. Hari ini udah masak belum Ami? Kemarin mah pantenginnya sambil masak. Kalau sekarang sambil apa? Sambil dadapangan aja kali ya. Ada juga sama Teh Imas Elsa Majalaya, Teh Denok Baraja, Teh Esti Dago, Bunda Dinda Ciwidey, Teh Ros juga di Munjul Sindang Sari hadir. Ada dua Ai di Cipanas juga di Gocin katanya buat Gusnong. Ada Teh Elis Peta juga hai, Tatang Suherman dari Cisaranten di Goyang. Dari kawasan Gunung Puntang juga Kang Rahmat di Goyang, sayang. Oke. Ada juga sama Kang Enjang di Pakemitan Cinambo hadir. Salah ya sama Yuma Erlan, sayang. Kang Enjang mah salah wae atuh yang tadi dengekeun meureun. Ah, Bodayansa Arca Manik hadir. Ya teh cenah bari ngaladangan aku mah sayang. Ada Warung Iteung dari Cikutra, siap sok atuh ya. Selamat ngaladangan, mudah-mudahan marema terus. Laris manis canjung kimpul cenah gitu ya. Ya udah tapi jangan lupa nih pagi-pagi cenahnya sarapan, udah gitu juga udah masak di enak-enak masaknya teh ya. Anu saena bombong nagenya sarang bahan-bahan atuh ya. Tapi si dedenya teh cenah enggak mau makan, punya anak kecil meni rewel enggak bisa makan, susah banget dikasih makan teh ya. Kenapa sih sayang? Nih Erlan kasih tahu nih rahasianya ya, biar si kecil jadi lahap makan, coba wargi rutin kasih Biolisin Vitahani. Biolisin Vitahani ini bikin si kecil lebih lahap makan dan juga berat badannya pun jadi lebih ideal. Orang tua mana sih yang enggak senang kalau lihat si kecil badannya makin sehat dan juga makin gemoy? Iya dong, makin senang dong. Makanya kasih rutin ya Biolisin Vitahani yang memang sudah teruji terbuat dari madu asli dan juga ikan gabus dan juga ekstrak temulawak pastinya untuk dukung daya tahan tubuh makin kuat dan juga enggak gampang sakit ya. Rasanya enak kok buat si dede, sok lah cobain ya. Beli di apotek, di e-commerce atau juga di Bernofarm Official, beri yang namanya Biolisin Vitahani. Karena Biolisin Vitahani tentu Biolisin Vitamin Q. Ayo merapat nih di sini yang lagi di pasar-pasar, semuanya lagi bergabung juga ya. Yang lagi siram-siram tanaman juga hai. Oh si Amih keur nyebor cenah alah. Ada Bunda Bunga juga Setrasari di Goyang yuk. Teni Lam di Muhammad Toha nuju naon sayang. Saka tuh gerak dihuapkan helanya heu buburna. Tong hilapnya bubur di sanguan sayang. Manya di sanguan sakalian aja di ranginangan sayang. Perung ah.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
5: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
4: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
5: Kok tahu?
4: Aromanya Hotin banget.
5: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
4: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
5: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
4: Akur, Bang.
5: Hotin itu banyak variannya.
4: Oh, iya.
5: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
4: Iya.
5: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
4: Betul banget.
5: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
4: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
5: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
4: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
5: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: persembahan Biolisin Vitahani. Biolisin Vitamin.
1: Kalau kita lihat, kalau kita sebagai rakyat biasa, kalau nyuci lagi nyuci gitu ya, nyuci baju, nyuci sepatu, nyuci piring, ya alias geger loh ya. Kalau pejabat mah beda daya, cina warga nyucinya lagi nyuci uang nih oknum pejabat ya. Yang memang sekarang ini baru banget hari Rabu 8 Juli kemarin, Polri berhasil melakukan penggeledahan di Cafe The Clan, Cepete, Jakarta Selatan. Jadi penggeledahan bagian dari pengungkapan dugaan korupsi batubara di PLN yang memicu blackout di Sumatera beberapa waktu lalu nih warga Dahlia ya. Terus udah gitu berhubungan juga nih dengan kasus korupsi Asabri dan juga Krakatau Steel. Kasus korupsi yang diusut meliputi suap, gratifikasi dan juga pencucian uang. Dan ada beberapa lokasi saat ini secara serempak dilaksanakan rangkaian penggeledahan, termasuk di lokasi Cafe The Clan dan juga Coin Money Changer. Yang paling mengejutkannya ini, di sebuah kafe ditemukan ada berangkas yang tersembunyi ditanam di dalam tembok besar. Di dalamnya ada berangkas dan juga ditemukan ada sejumlah dokumen penting dan juga uang tunai total 60 miliar rupiah, serta ada emas seberat 75 kilogram. Wow. Luar biasa nih ya penemuan hasil korupsi akhir-akhir ini, nilainya fantastis. Uang kita semua itu teh wargi Dahlia ya, itu teh uang kita cenanya. Kalau bener itu korupsi teh cenanya. Kasihan juga nih, beberapa waktu lalu masyarakat Sumatera listriknya padam. Ya bukan cuma Sumatera doang, di Jawa juga banyak ya kemarin teh cenah sayang ya. Pengusaha-pengusaha cenanya anu butuh listrik. Jadi we cenanya iyo cak. Iya doi. Para rae cenah eta laukna cenanya heueuh. Banyak banget yang memang jadi ya terdampak gitu kan ya. Mudah-mudahan lah ya semuanya nih terus terungkap dan juga terus tertangkap koruptor-koruptor di Indonesia. Memang cocoknya dikasih hukuman apa nih warga Dahlia kalau koruptor, biar pada jera gitu kan ya, biar gak ada korupsi lagi. Gimana sayang? Gimana menurut warga Dahlia? Gimana? Apa kita wawalin aja ya sama Huut Badak ya, biar bisa kongkorongok itu para koruptor teh ya.
0: Sekian info kriminal hari ini.

0: Pagi-pagi nih yang lagi beberes, selamat pagi. Dan juga pastinya buat ini kopi mabar ya, Kika juga sama Eci, makasih sudah pantengin Erland. Sayang. Kemana tuh jual pera cerah sayang. Ada Eci, ada Kika, ada Muti lagi pantengin di Ranca Bolang ya, di kedai mabar sate Taichan. Nu paling endul kopi na, nu paling endul sate na cenah. Hey, luar biasa ya. Amir kemana Amir? Enggak beres eta teh cenah eta na naon ngaranna teh? Enggak beres cece borna cenah gitu. Ada juga sama Teh Heni. Teh Heni, terima kasih udah pantengin Erland ya. Di sini kita masih ada di Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vita Hani. Dan juga pastinya wargi Dahlia yang sudah wasa patur nuhun. Ada Ratih nih sambil ngopi, cenanya sambil Mamsur Andil. Alah, mending ngonah gitu Teh Ratih. Ada Teh Ani bahasa tanjakan, Seke Honja juga hadir. Mama Ika Cinta Asih, halo. Ada Teh Hera sama Teh Intan Cimahi, Budani Soreang, dan juga Arifin Ilham di Wana Raja Garut hadir juga ya. Berikutnya sama siapa lagi nih Erland dari Banjaran Ciapus, Teteh Sari selamat pagi. Ada juga sama Teh Ai, Aura, Asgar, ya teh cenanya Teh Ai Seblak Batu Jajar, terima kasih udah pantengin Erland ya. Ada Bibi Lung dari Ciwide juga, halo. Ada lagi sama IRB Riung Bandung di Goyang Seyeng. Ada Dewi Tani Mulia, ada Herdian Jahit juga di Sukaresmi di Goyang buat semua warga Dahlia. Yoyon Rusmana di Karya Mukti juga hadir. Sambil kekejek cenah Kang Yoyon. Heeh-nya. Ada Andi Endot di Cimahi, Firman Sakoci, Neng Lucy Sadang Rahayu. Ada juga Yuli Soreang, Imas Borma Pamulihan hadir juga cenahnya. Heeh. Di Goyangnya mau buat orang Boma yang selalu pantengin Radio Dahlia. Dan juga buat Mimih yang setia pantengin juga katanya. Oke Mimih. Tika Cingcin Soreang juga Teh Tika kamana wae cahajah. Irma Pajajaran, ada Winda dari Jakarta Barat juga hadir ya. Ada sama siapa nih orang Jupe, orang Soreang ada Jupe. Terima kasih Teh Mia Pasteur. Ibu Cucu dari Dayakolot juga hadir ya. Ada berikutnya sama Teh Eli Padalarang tadi udah dibaca ya sayang ya. Kade tongkokulutusnya ini senang soalnya hai doi, hai Erland ganteng gitu cenah. Ada Kang Edet juga hello. Ada Bu Empoy Suta Patenggang. Ada Teh Anggi dari Sukawening juga hadir. Terima kasih Teh Anggi. Ya udah kalau gitu sekarang kita telepon lagi yuk. Kita angkat lagi telepon. Jangan lupa passwordnya ya. Jangan salah. Erland bilang Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vita Hani. Jawabnya tentu Biolisin Vitaminku. Coba halo. Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vita Hani.
1: Biolisin Vitaminku.
0: Iya bagus. Bagus banget sayang.
1: Kesukaan aku.
0: Iya benernya kamu udah lama banget gak on air menikah mana wae.
1: Udah 70 rebo.
0: Iya, udah lama gak on air teh sibuk atau memang teh asup-asup sayang?
1: Banyak gitu teh
0: awe. Udah gitu weh teh asup tiga robas wae cenah sayang.
1: Mun teh tiga robas ya hese we
0: meureut ieu. Heeh bener tanah naon. Sekarang mah udah masuk teh Isar, kita ngagoyang dulu ya. Dari kawasan Ibun 1 2 3 go.

0: Bocin, ha, bocin, ha, Lila. Bocin.
1: Bocin, buat semua warga yang tercinta.
0: Oke, siap. Atuh kalau gitu, nuhun saya, Yengku. Ya, pokoknya mas semangat ya, meskipun gak ada yang nyemangatin ya, saya, Yeng. Teisar nuhunnya dari kawasan Ibun, pokoknya panteng radio. Goyang balik. Ibu Mano selamat pagi, Teh Neni Gotik juga selamat pagi, Umi Wiwin hadir juga, Erlan katanya digoyang, Teh Ai di kawasan Cibaduyut hadir. Ada sama Mas Ari lagi ulang tahun, selamat pagi Mas Ari, selamat ulang tahun ya, semoga panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, pokoknya Mas sukses. God bless you Mas Ari. Happy birthday, enjoy your day pokoknya. Oh. Ayo di belakangnya ada sama siapa lagi, pasalnya seperti biasa ya. Ada sama siapa? Halo, Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Tentu. Halo. Bu Cucu, ngadon cicing Bu Cucu mah geus diangkat teh nyao. Coba ada sama siapa? Halo, Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani.
2: Biolisin
0: Vitahani. Bener ya Pak tutur-tutur wae jeung Ceu Isar. Ah.
2: Iya, kabeneran ya bebnya cer aya
0: di sini.
2: Jeung inung tere Pak tutur-tutur.
0: Betul. Ari wae uce wayah gini lagi ngapain nih?
2: Kita nembe beres nyapin sasajen.
0: Oh gitu. Oh, sok atuh udah beres mah sekarang kita ngagoyang dulu. Siap ya coba. 1 2 3 go.
2: Ayo digoyang, wargi digoyang. Di Kopi Dangdut.
0: Hey, ngagoyang buat siapa, Sayeng?
2: Kang Lukman Pasar Baros, Kang Ujun Cukup Serang Grup PDS Na Danu YRD Bebek Dari, Kang Genta Mamah Repa Susu Gerolong Ratu One, Kang Heri Pasko, Kang Cahya Sayur, Andin Mamah Juli, Nenek Ica Mamah Bayu, Umi Lila Nenek Putri Serang Ius Nambayati Jamu Mahji Eha Mama Farida, Sati Kopo, Kang Eden Lagadar, Nda Gopin, Dewi Pasko, Mama Juli, Ici Bay, Neneng Jebret, Arno, Dwe Kopi, Pak Jagus OTD, Teh Nia Banjaran, Doai, Kang Ayi, Kengalan Bolen, Waedo, Mama Lilis, Iwede, Iadar, Ibu Badun, Doki, Teh Unik, Mang Nana, Bunda Yangce, Bu Arpan, Mami Sumi, Terang Pak Guruna, Keluarga Munjul, Yayan Budi Asis, Bude Ane, Dikumungkan, Anu Sapalih, Nama.
0: Boleh, itu Kang Hercon, Ciberem, Cena.
2: Oh, Kang Hercon,
0: Neng Aryani, Mama Jidan.
2: Neng Aryani.
0: Mama Jidan Jikri, Neng Dona, Neng Dona Dedan Cipteng, Mama Nuis,
2: Neng Dona Dedan Cipteng, Tuyong
0: Leuyeung, Mince,
2: Tikumkeun atuh Beb Una.
0: Mince, Mama Rina Suci, Mama, Ame Wa Uci. Asep Mamen, Mama Anjani itu cenah.
2: Asep Mamen makan di Rina ye keluarga Munjul.
0: Gocirnya buat siapa sih, Yeng?
2: Nama lo Erlan mu ganteng soleh sing makin sukses job nama selalu bahagia selalu sukses.
0: Amin ya Allah siap panteng radio.
2: Panteng Dahlia anak-anak langganannya pun ah go go go yang assalamualaikum.

0: pagi, Bu.
1: Eh, ayah sama Ade udah pada siap.
0: Udah dong, Bu.
2: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
0: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
0: Iya, Ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
0: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
4: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
5: Ini yang paling sukses.
6: Seru enak.
5: Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas, ini namanya kenyang mas. Dari Wings Food. Ini yang paling sukses.
6: Seru enak.
5: Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas, ini namanya kenyang mas. Dari Wings Food.
1: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
2: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dahlia.

aneh ganggu sayang kalau si kecil lagi lahap makan. Iya, soalnya udah pakai biolisin vitahani. Enggak boleh diganggu. Pokoknya masuk katanya sing lahap makannya, Dede. Biar gemoy, biar enggak gampang sakit, terus selalu pakai yang namanya biolisin vitahani. Rutin ya kasih vitamin dari biolisin namanya biolisin vitahani yang sudah teruji, terbuat dari madu asli dan juga dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan juga temulawak ya, biar enggak gampang sakit, biar tubuhnya makin kuat dan juga biar gemoy. Dapetin biolisin vitahani di apotek, e-commerce dan juga di Bernofarm official shop sekarang juga. Biolisin vitahani, tentu biolisin

0: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.
1: Brunga. Goyang.

lagi sayang-sayangku ya, yang sudah pada pantengin Bandar Dangdut Dahlia. Terima kasih. Terima kasih banyak. Wargi, woi. Ada ya, anu keraya di jalan ya, hati-hati wargi. Yang mau pergi kerja, yang mau pergi jalan-jalan sama keluarganya, yang mau pergi kemanapun makanya mah hati-hati di jalan wargi ya. Ini kemarin wargi Dahlia jam 9.30 pagi, 9:30 ya, itu terjadi kecelakaan tunggal wargi ya, sebuah minibus berwarna hitam mengalami kecelakaan tunggal setelah menabrak tiang pembatas jalan di kawasan flyover Laswi wargi. Kamari hari Rabu ya, sekitar jam 9.30 pagi wargi. Dan mobil berwarna hitam ini mengalami kerusakan pada bagian depan akibat benturan yang memang cukup keras wargi Dahlia dengan tiang pembatas jalan ya. Jadi arus lalu lintasnya kamari ini rada lumayan padat, tapi sekarang mah alhamdulillah sudah lancar kembali ya. Tapi buat wargi Dahlia mun di jalan teh matak ulah naon ngadana teh, ulah tunduh wargi. Tetek katingali gitu atap pembatas jalan. Kadang aya nu

Emang kudu hati-hati wargi ya, mau dimanapun, baik itu yang pakai mobil, baik itu yang pakai motor. Tapi kadang orang nangis hati-hatinya. Kadang baturna wargi dalian utuh hati-hatinya. Kudu silih sadar diri, woy aya namanya mun di jalan teh bener teh wargi. Benar. Pernah bahasa tadi keur penting-penting abi baliknya wargi dalia di jalan Buah Batu. Padahal eta ya Allah sakitu ngabedegak pembatas jalan tehnya eta nu kerucut teh kon heeh. Janganlah. Sakitu badan ngabedegak ieu mah di jalan aipek teh. Ari pek teh jual digeleng eta mah. Cek urang teh. Gusti, orang pasti harapan anak pisan. Gusti, cek orang teh. Untung, untuk kumaha-kumaha. Eureun, pasti tinggalnya di mobil nate, sopir nate, awewe.

cina, tapi kan kakak mah lagi ngacak-ngacak runtah cina si bunda mah. Bunda, cek aku mah ya, bunda, kalau kamu pengen beli mobil ya, mobil baru. Nih, Putri Barbie kasih tahu nih, bunda. Kalau yang pengen beli mobil Daihatsu aja, wargi. Soalnya ada program Meet Your Surprise Deal, wargi. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli 2026, wargi berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla ya. Special modification wargi Dahlia. Tuh mobil Ayla nangges dimodif. Tuh nya cucok kan. Tapi gak cuma itu wargi Dahlia. Ada juga hadiah 8 unit motor. Ada 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung ya. Proses beli mobilnya mudah. Mau tukar tambah juga bisa. Kredit super fleksibel, tenor beragam. Cicilan dan DP bisa disesuaikan dengan kebutuhan wargi Dahlia. Dan setiap pembelian Daihatsu, wargi bisa dapat konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali lewat Halodoc dan juga perlindungan asuransi rawat jalan Garda Health Tech hingga 3,2 juta rupiah. Dan jangan lupa wargi, datang langsung dong ke showroom event tanggal 23 Mei 2020. Apakah Anda mendapatkan promo spesial penawaran terbaik dan menangkan hadiahnya wargi ya? Informasi lebih lengkap hubungi Daihatsu Akses di 15898 atau kunjungi outlet Daihatsu terdekat wargi. Daihatsu, sejak pertama karena kamu ada. Sok-sok tak, kena beli mobil. Mobil Daihatsu, ulah ieu mah ngagugulung we.

0: Jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
1: Tenang, Bu. In this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
0: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
1: Betul, Bu. Bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan warung terdekat.
2: Asik, mari kita lihat. Yuk ikutan kuis B sukses isi 2 dengan hadiah goodie bag menarik buat warga Italia. Ingat ya, kuisnya cuma buat hari Rabu sampai Jumat, tanggal 8 sampai 10 Juli 2026. Di acaranya Bandar Dangdut Italia, antar jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, warga Italia. Nanti, penyiar bakal kasih pertanyaan seputar Miss Sukses Sisi 2 dan seputar event hajatan sukses yang bisa warga Italia cari tahu lewat iklannya di Radio Italia FM. Nah, buat warga Italia yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar via WhatsApp, akan langsung kita telepon buat dapetin hadiah goodie bag menarik dari Miss Sukses Isi 2. Jangan sampai gak ikutan ya warga Italia. Persembahan Miss Sukses Isi 2. Rasanya sukses, laparnya beres. Dan Radio Italia FM.
3: Sendiri puas, ini namanya Miss Sukses Isi 2. Dari Wingsfoot.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

aja pada sambil menikmati roti cina abu am gak neng ngirim-ngirim ke nunggul foto. Oke, dedenya teh kirimkan ke dia, ya. Dedung kurang ngirimkan foto, percuma ngirim ke nunggul foto mah. Kekasaan, baik, abu am gak neng hayang nikawut, bukan amang.

Bunda udah gede belum? Kayaknya belum, Bunda belum gede. Putri si Bunda mah belum gede ya. Pusing cenah, apalagi? Apalagi dari kemarin ngurusin anak kecil. Ngurusin anak kecil apalagi anak kecilnya susah makan.

apa Putri? Gimana caranya? Wargi bisa langsung aja dong ya. Kasih Biolisin Vitahani Wargi. Biolisin Vitahani ini bikin sekecil hap makan dan berat badannya jadi ideal. Orang tua mana coba yang gak seneng Wargi ya lihat sekecil badannya makin sehat dan makin gemoy. Biolisin Vitahani juga udah teruji dari madu asli dan dilengkapi dengan ekstra ikan gabus untuk mendukung daya tahan tubuhnya, bikin kuat dan gak gampang sakit Wargi. Ya, segera dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, dan juga ya Wargi bisa dapat di Berno Farm Wargi. Ya, bisa langsung dibeli saja Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku asik. Nah, hayang langsing bubu obat nana ngabatin bunda ngabatin lamun hayang langsing mah. Lamun hayang langsing ngabatin bunda obat nana ngabatin. Daya teker marut kunyit cina cantik bantuan marut kunyit mong ah ting ah. Selamat pagi aduh dan ya lang lang lain lalang lain. Nah orang tuh dia tuh orang Thailand sete. Pangkas rambut lanang mehong melong Cimahi hadir Bandung Putri. Dongeng mana nyangke hati siate dongeng mah jemtih lu. Isuk-isuk mah acara bandar dangdut. Dah liat.

hadir cenah tuh aya mince-mince. Mun hayang beunghar obatna naon but munjung. Wah. Ajeng Kartika di Majalaya hadir, Bu Aam hadir. Ada yang biasa ada. Kang Suhana di Permata Biru hadir, Putri Berbi ya. Teh Eli di Padalarang saya Teh Eli. Ada Teh Imas hadir, Mami Imas ya. Di Cimohai ada Bapak Amas Wijaya hadir, Putri Berbi. Selamat pagi ya Kang Uloh Saipul dong. Kang Uloh Saipul hayang jadi Pak Ul cenah Kang. Pak Ul selamat pagi ya. Kang Iya di Arca Panik hadir. Halo Kang Iya.

0: pengen nonton penyiar siaran, langsung nonton di TikTok @1015dahliafm.
1: Eh, Bang Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
4: Halo warga Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Bandar Dangdut, cuma di Dahlia.

0: asli di Garut, cenah Putri Barbie ya. Oi, meni melengking Putri Barbie, bukan lagi atau cebide ya. Punten Kak Asep digoyang sayang ya, itu radio tetangga ya. Lagu Inul cenah tetah yang boya buntung. Awal ngasih jahit terus buntung, ayo nama Bang Farhan. Ah. Selamat pagi cantik. Ayah Teh Rati di Jalan Tir Batu Jajar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gomlo, ada Yuning Yuyun hadir putri. Wa Uci, oke tinggal itu Neng Aryani. Selamat pagi. Putri Burui. Hayang ditelepon jalu larai, cina. Hayang jalu larai warga dahli ya. Ya udah, hayu atuh kalau gitu mah. Langsung aja sekarang juga aku mau menelpon wargi dahli ya, yang wargi yang ngirimin video. Yang ngirimin video. Siap? Videonya gimana, Cina Putri? Videonya gimana? Videonya gimana? Videonya wargi dahlianya. Nyak canak tutup panci, tutup katel, tutup naon weh nya. Bawa. Tutup panci, tutup katel, bawa. Tandan dina sirah, tandan dina sirah. Kedek piring oge bae, dek baskom oge meunang. Tandan dina sirah. Terus kumaha deui putri? Terus wargi bari ngomong kieu, Dahlia juara. Buru. Halo Manonster, selamat pagi. Buru cebide. Ya nges ayah tinggali Bu Aam menenges langsung. Bu Aam yang tinggali Bu Aam. Ya tinggali Bu Aam menenges langsung. Menenges langsung kumah itu carana teh pohon dari yang dibalikin teh. Ah, aing mah, kumaha iya teh? Oh iya, tah, perbesar, tah, gitunya. Terus iya dibalikin, iya nate, tah, iya, tah, iya, nya. Siap, ini dia ada Bu Aam yang pertama, wargi Dahlianya.
1: Dahlia juara.
0: Meni cantik, ih meni cantik ningali Bu Aam meninggal langsung ka hiji. Cok iteng, cok iteng.
1: Dahlia juara, juara, juara.
0: Tatu onde.
1: Dahlia juara. Dahlia juara, baby.
0: Gusin Agus. Ceyati
1: Dahlia juara.
0: Awas tutup pancina jadi tinggal itu pakai kaleng. Alus pakai kaleng gue. Ceyati
2: Dahlia juara.
0: Gue sih ini ada rekannya Nenek Ragil. Mana Nenek Ragil?
1: Dahlia juara.
0: Aduh, bisa cantik Nenek ah. Kang Asep Wahyu.
1: Juara.
0: Tuh tinggal iya salaki Pak Majikan tinggal
3: iya. Dahlia juara.
0: Aduh. Mama Lilis.
1: Dahlia juara.
0: Aduh.
1: Dahlia juara.
0: Aduh. Neneng jebret.
1: Macan. Dahlia.
0: Gusti kata panci orang tuh. Nah, tutup namanya segede kutil. Tutup teko juga neta mah. Sikius.
4: Jangan pakai topi ya.
0: Kurang tuh yus. Dilila. Aduh, aik mah. Nama.

0: atuh prung ah go goyang
1: goyang aja cager
0: ente
1: nya ya lah lamun anu cager mah moal mali luar juga nu jarak perwet
0: kumaha we nu di luhurna
1: ganeng ya dunia datang sok ngajak-ngajak ari lieur teh ari lieur tong sok ngajak-ngajak ari lieur teh emang lieur we lieur
0: seuti putri
1: dong sisa gulodogong kuah. Aja, aja karena awan aja teh.
0: Biasa, we kekejek.
1: Kekejek. Ni resepnya, ni gaya. Lain nanti ngarana teh kekejek. Oke, nepikan kami ngiluan helah kikituannya aja.
0: Anu ayah, we gigiran putri. Wadah benang ya teh.
1: Ada tak wadah benang? Aduh, lain ya wadah benang. Urut iya iya urut kue jadinya teh
0: urut kue
1: eta mah
0: dipake wadah benang boleh
1: sih nuaguk aja ngecas naon aja
0: daster
1: maunya aja soknya nggak pokoknya mana
0: apalnya
1: sok atau kayak gitu mah sok siap digoyang
0: siap
1: ayo atau digoyang.

0: HD-nya. Semua lah Putri.
1: Gocin.
0: Gocin ke suami kalau lu nyengir ya Putri.
1: Ya punten ya Tete.
0: Gantingan baju benar. Ya,
1: jalmi atau kuda atuh nyengir wae akan teh. Putri
0: ya, nama Putri.
1: Banteng radio.
0: Banteng dahlia. Asik atuh belum ah go go go. Go ya.
1: Asik. Mama Halilu saya nuju nyetrika ke dapur heula nyandak tutup panci jeuna Neng. Cing sabar Mama. Cing sabar. Ieu teh cebide mah nu ngirimna telat ieu di dinya teh. Rimo jeung make kacamata anu da leujeumah. Gue enjoy tingali. Aduh. Gue aja mau pake apalagi sablon tingali abongkernya blon tingali Neng. Iya ayah anu make nanti ngara nanti anu make tutup panci letik tingali ayang seri Gusti nu agung teuing make tutup naon burun dareng jebret angkat. Bandar Dangdut Dahlia
2: asik atuh burung go ya
1: lain eta make tutup naon eta teh
2: tutup panci nu kecil.
1: Oh, tutup paragi eta menanya panci nu letik anu paragi nanti
2: anu pang kecil nang geuning neneng.
1: Masa apa?
2: Ada yang kecil.
1: Masa apa?
2: Iya sih. Iya sih cantik. Lucunya nengnya.
1: Entah sih. Tuh panci.
2: Tapi kan di telepon jadi lucu.
1: Panci nawe hungkul nah abad makan nuletik. Ay jelema nama dan
2: lucu. Gimana disuhun ah pancina jeng pancina.
1: Ya atuh say atuh. Mun bisa toren. Mun bisa ngangkat toren. Ngangkat toren sekalian. Aja siap nggak goyang?
2: Siap dong.
1: Ayo atuh sok atuh langsung aja neneng.

0: cantik di luarnya, sehat selalu sama Dede Rionya yang ganteng ini lucu.
1: Masya Allah.
0: Kayak mamanya juga lucu kalau lagi gegerop.
1: Apa, April?
0: Masa orang cantik gegerop didaikan?
1: Darah si tehnya. Enggak ada baik gegerop ada kabeh.
0: Gelis, aku mau gelis mau cicing gue aku.
1: Oh, ada ratu.

0: si Isar, si Sugerlong sama akhirnya Bebek Dery, ada Caringin, Asep Mamen, Teh Santi Kopo, Ninaskun, Mang Irin, Arno, Ce Itok, Mang Afi, Ce Anu, pokoknya buat semua warga Delajang ada di grup itu juga ya. Lucinya buat si cantik aja yang baik hati.
1: Siap, atau kalau gitu mau Banteng Radio.
0: Banteng Dahlia, enak-enak lagarnya Dahlia.

0: Sik asik.
1: Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
3: Warga Dahlia bersama saya Putri Barbie, berikut kilasan.

dan Swiss. Seluruh pertandingan babak 8 besar ini dijadwalkan akan digelar mulai Jumat 10 Juli 2026 hingga Minggu 12 Juli 2026. Pemerintah resmi memastikan tarif listrik untuk triwulan 3 Juli hingga September 2026 tidak mengalami kenaikan. Kebijakan ini berlaku bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi dan 24 golongan pelanggan bersubsidi demi menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

0: atau 1,7 miliar rupiah.
1: Kali FM.
0: Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan. 10

udah gak kuat Cina pengen jawab pertanyaan, pengen dapat hadiah dari Miss Sukses Cina cantik. Siap atuh Wargi Dahlia kalau kayak gitu mah ya. Wargi siap-siap ya. Ya Putri Barbie bakal bakal menelpon kalau sekarang hari Kamis mah cuma satu pemenang aja ya. Jadi siapa yang cepat dan siapa yang benar itu yang akan Putri Barbie langsung telepon nanti ya. Wargi, pertanyaan untuk hari Kamis ini kesenungguan kita tinggal di Wargi Dahlia. Gosok kuat, tapi jangan sampai lupa Wargi ya, format wawanya. Ketik nama, spasi alamat ya, spasi nomor WhatsApp, spasi jawabannya. Jadi ketik nama, spasi alamat, spasi nomor WhatsAppnya, dan juga spasi jawabannya Wargi. Oke, pertanyaannya adalah nunggunya. Cantik lamun bunda yang sudah dibere biolisin bakal segut tuang na moal. Ganeng sia koko. Bunda ada si koko ta bunda. Bunda si koko ta. Assalamualaikum tete mani gemoy. Halo Kang Yadi. Halo Oce Manisah ya hadir. Buk teh paraeh kitu teteh tara dicebor tara ya kamu bertanya-tanya. Ayah Bapak Gopeng hadir di Adi Cikotra. Selamat pagi Cina Tete. Kang Lukman hadir. Ada Mama Elda. Ada A.A. Syamsu. Ada Pepep Gopeng juga hadirnya. Ada Yahman Liah di Perbas lagi pantengin Ceneni Gotik di Pasco. Ada Ceani Baso Tanjakan Seke Honje. Selamat pagi. Selamat pagi Kang Rahmat Gunung Puntang. TBRB Nan. Isah si Acong, nah cina nggak ke pasar, cina ijek si Acong, mau nggak Acong? Kerlibur. Acan. Ayah teh aing Aura Asgar, cina yang disambat, cina gelis di batu jajar ya. Naon atau teteh ini asariwo, naon?

sana kamu na yang aduh cing sarehat cenah dari Roges cenahnya sehat alhamdulillah cenah sahur nama sehat ari lahir mah ari batin mah duka.

ada di Pasar Cijerah, yang ada di Pasar Ujung Berung Oge atau Awug Bu Siti. Tanya pertanyaannya Wargi Dahlia untuk hari ini, hari Kamis. Pertanyaannya, tanggal berapa dan di mana lokasi hajatan sukses di Bandung? A. Lapangan Liga Kencana Rancaekek Kabupaten Bandung, hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Atau B. Lapangan Liga Kencana Rancaekek Kabupaten Bandung di Minggu 12 Juli 2026. Jawabannya apa? Siap-siap, nanti abis ini Putri Berwi bakal menelpon Wargi Dahlia yang jawabannya benar.

0: artis ibu kota yang siap menggoyang wargi Cileunyi di hajatan sukses. Esti Klepek-Klepek, Risma Karisma, dan Ligea. Gak cuma itu, ada juga bazar, game seru, dan door prize menarik loh buat wargi Dahlia. Dan buat wargi yang punya bakat-bakat menarik, ikutilah kontes bintang sukses cuma di acara hajatan sukses dengan hadiah total jutaan rupiah. Dan kesempatan tampil langsung di panggung hajatan sukses. Yuk ikutan! Info lengkap, cek syarat dan ketentuannya di Instagram @misuksesid. Tentunya acara ini gratis, tis. Jangan sampai ketinggalan ya wargi Cileunyi. Persembahan Mi Sukses isi 2. Rasanya sukses, lapernya beres. Dan Radio Dahlia FM.
1: Sendiri puas, ini Mi Sukses isi 2. Dari Wings Food.
2: Pernah menerima pesan seperti ini?
3: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
2: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

0: Ini yang paling sukses.
1: Isi dua, seru enak.
0: Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas,
1: ini
0: mamanya kenyang mas.
1: Isi dua.
0: Dari Wings Food. Ini yang paling sukses.
1: Isi dua, seru enak.
0: Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas,
1: ini
0: mamanya kenyang mas.
1: Isi dua.
0: Dari Wings Food.

isi dua. Ayo kita happy-happy. Persembahan Mie Sukses isi dua. Rasanya

0: sukses isi dua wargi. Ya, rasanya sukses, laparnya beres. Menjelang hajatan sukses ya, yang akan digelar hari Sabtu 11 Juli 2026 mulai dari jam 7 pagi di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek. Mie sukses bersama Radio Dahlia ini mau bagi-bagi goodie bag sayang ya. Mulai dari hari Rabu kemarin, terus hari ini hari Kamis cuman ada satu pemenang, hari Jumat ada satu pemenang, dan juga hari Sabtu bakalan ada satu pemenang lagi wargi ya. Jawab pertanyaannya dan menangkan hadiahnya. Tadi yang sudah jawab pertanyaannya ya, pertanyaannya adalah tanggal berapa dan di mana lokasi hajatan sukses di Bandung. A, lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Kabupaten Bandung hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026, atau B, lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Kabupaten Bandung di Minggu 12 Juli 2026 ya. Itu dia pertanyaannya wargi Dahlia. Oke. Jangan lupa kalau Putri Barbie bilang hajatan sukses bersama Mie Sukses isi 2. Jawabnya rasanya sukses, lapernya beres ya. Kalau gitu sekarang juga Putri Barbie mau nelpon. Ini yang tadi jawabannya sudah benarnya wargi Dahlia ya. Jawabannya apa sih Putri? Jawabannya A, wargi, lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Kabupaten Bandung Sabtu 11 Juli 2026. Akan kita langsung telpon ya. Ada siapakah ini yang Putri Barbie sekali lagi ya, yang cepat dan benar. Aduh, iya mah gancang pisan langsungnya. Aduh, halo, hajatan sukses bersama Mie Sukses isi 2.
1: Rasanya sukses, lapernya beres.
0: Asik. Dengan ibu siapa?
1: Sama ibu Aam tuh.
0: Bu Aam di mana?
1: Di Cipadas.
0: Aduh, jawabannya apa sih Bu Aam? Tanggal berapa dan di mana lokasi hajatan sukses di Bandung?
1: Oh, lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Bandung.
0: Hari
1: tanggal 11 Juli hari Sabtu.
0: Betul. Ya, jawabannya adalah A. Betul ya, sekali Bu Aam. Ya. Gak ngedago-dago tak tadinya. Bu Aam, nanti hadiahnya bisa diambil ke Radio Dahlia Jalan Burangrang nomor 28 Bandung ya.
1: Iya.
0: Siap atau kalau gitu mah. Terima kasih Bu Aam, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Purung ah, go go go goyang.
0: Goyang. Wargi, ayo makanya ya, kalau kata Putri Barbie cepat-cepat. Bu Aam geus nunggu-nungguan, wargi geus ngeting, teh juga nantinya pasti jawab. Pasti barenya ho pertanyaannya langsung gue gak jawab. Bener, digancang soal nanya. Tapi tenang buat wargi Dahlia yang belum kebagian hari ini, masih ada besok hari Jumat ada satu pemenang lagi, dan juga hari Sabtu bakalan ada satu pemenang lagi ya. Jadi Putri Barbie nanti akan memberikan pertanyaan ke wargi Dahlia jam 9 pas ya. Jam 9 wargi, nanti bakal langsung Putri Barbie kasih pertanyaannya, nanti wargi Dahlia jawab. Caranya jangan lupa ketik nama, spasi alamat, spasi nomor WhatsApp, dan juga spasi jawabannya. Kirimnya kemana wargi? Kirimnya ke 0811-222-1015 wargi Dahlia ya. Ya udah kalau gitu selamat sekali lagi buat Bu Aam. Nanti ambil hadiahnya di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang nomor 28 Bandung ya. Ya udah kalau gitu Putri Barbie pamit wargi Dahlianya di acara kuis hajatan sukses bersama Mie Sukses isi 2. Nanti balik lagi barengan Putri Barbie sampai jam 10 pagi di Bandar Dangdut Dahlia. Perlah go go go gaya.
2: Asik. Selamat buat wargi Dahlia yang udah menang. Ayo kita happy-happy bareng Mie Sukses isi 2. Persembahan Mie Sukses isi 2. Rasanya sukses, lapernya beres. Dan Radio Dahlia FM.
3: Sendiri puas, ini Mie Sukses isi 2. Dari Wings Food.

0: Sekarang Wargi masih pantengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda. Wur, awur.
1: Jangan kemana-mana, setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan.
2: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
3: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
2: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
3: Kok tahu?
2: Aromanya Hotin banget.
3: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
2: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
3: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
2: Akur, Bang.
3: Hotin itu banyak variannya.
2: Oh, iya.
3: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
2: Iya. Yeah.
3: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
2: Betul banget.
3: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
2: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
3: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: Pagi, Bu.
5: Ayah sama Ade udah pada siap.
4: Udah dong, Bu.
6: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
4: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
5: Siapa dulu dong ibunya?
4: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
6: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
4: Pastinya dong.
5: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
6: Oke, Ibu.
7: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: alternatif Changjiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Gimana liburannya? Seru kan, Dek?
2: Seru banget dong, ya.
1: Kalau gitu, udah siap buat masuk sekolah lagi dong.
2: Siap dong, ya.
3: Keren anak ibu. Oh iya ya, kalau gitu kita sekalian mampir ke Ajusi ya. Kita beli tas sekolah baru buat adek. Sekalian ibu juga mau beli tas buat kondangan minggu depan ya.
1: Boleh banget dong bu. Ayo kita ke Ajusi sekarang. Sekalian ayah juga mau cari tas kerja nih.
4: Macam tas dengan kualitas bagus di Ajusi aja. Mau tas sekolah, tas ransel, tas kerja, sampai tas buat kondangan juga ada. Harga mulai dari Rp150.000 aja. Terjangkau banget kan?
5: Kunjungi outlet Ajusi di lantai GF The King Shopping Center, Jalan Kepatihan, Kota Bandung. Ajusi, pilihan tepat untuk tas sekolah, kuliah, kerja, hingga kondangan. Harga mulai Rp150.000-an. Hanya di Ajusi, lantai GF Mall The King Shopping Center, Bandung.

Selamat pagi. Tuh tinggal di Sawai, anu yang di Sarambatan wargi Dahlia ya. Sok komen sayang ya yang mau pada disambat ya. Selamat pagi, ada Bapak Amas Wijaya. Benar cenah teh serba mahal. Benar cenilamnya. Meni marahal aya nama segala-gala oge. Aya si ieu sana teu keus ah. Aku lanjut kerja dulu cenah jog tio jor ya. Ada Kang Ayib hadir di pasar Cicaheum Iraha Putri cenah engke tungguannya. Akang Herman nyawer deui nyawer deui. Akang Herman nyawer deui nyawer deui. Ada Chandra hadir Chandra. Cenilam nenek Ica Ceyah Marliah di Perbas ya Muhammad Toha di Kang Soleh di Kansas Naringgo. Selamat pagi Neng Aryani hadir. Mama Lilis yang di Garawakan cenah mama. Neng Yolan hadir, Maeha, Ma, Ma cager, Ma. Ada Reinanda di Sindang Laya, Teh Putri, halo. Ada Ibu Cendani di Cimahi hadir ya. Ada Esa di Kaca Piring, terus juga ketemu sama sah iya teh. Karek ayeuna di Gerawan cenah deui geus 2 minggu. Ah, manya. Tetap belasaran mana cenah meni geuleuh jiga bule-bule potan sayang ya. Kapan Neng brownies deui engke Kang Herman? Insya Allah doain aja ya. Doain aja ya Kang Herman ya. Teh Abel yang disambat cenah tuh nuju di Bali, hayang ngadongukeun gerong deui cenah orang Bali hayang joget siap. Bu Dede konveksi hadir Bu Dede. Ada Ari Ilham, Arifin Ilham hadir. Aing maung cenah. Nah, meni sararieun teh ya. Nision. Agus Chat tuh hadir cenah Putri Berbe ya. Putri tah bisa yang nyilok deui cenah ya cilok contreng family nanti kalau ke pasar ujung berung lagi ada salam cenah ting Mang Aceh, Mang Aceh. Mang Aceh ieu nyeun cilokna nganggo calana tuh Mang Aceh. Bunda Imut hadir ya, Bunda Imut sehat Bunda. Ada Mamah Muti Teteh hadir, Putri Barbie hayang non, abi nonton Putri Barbie di Quiz Dreambox. Iya ayah udah ada Dina Yusuf sayang ya. Dina Yusufnya Trans TV ayah tengali we. Anu Quiz Dreambox, anu brownies ayah sayang ya bisa dilihat lagi ya. Bisi kamari Teteh, abi kamari tuh sempet nonton cenada. Nonteh aliran tah aya wargi engke bisa langsung nonton weh tinggal dicari ya. Pot hayang digarawakan Kang Asep lebe di Ranca Eke. Kang Asep lebe iraha ciwidei deui dagang mie jeneng ke tungguan pepep gopeng tungguan. Bunda Patih nyusu dulu kakak gandeng bunda asih si bunda juga noh yang dikawut ngirim-ngirim wenuk itu. Ada Erwina hadir, yang Erwina selamat pagi ya. Andi Endot juga hadir. Ada Juli S apa salam Pangwano di Kopo Sukamenak City. Ada Opik di Pasir Salam Cipongkor cenah Putri hadir. Ada Kang Andi di Cimahi selamat pagi. Ada Ruli, assalamualaikum kakak, waalaikumsalam. Asep Asgar juga hadir, selamat pagi. Ayah Ceti sehat. Ismet di Ranca Malang, ayah Kang Atang hadirnya. Selamat pagi, Wafi Rafan, terima kasih loh ya. Jangan lupa di follow TikToknya Putri Barbie ya, yang ini ya Putri Barbie titik MC atau Putri Barbie Dahlia bisa dicari sama wargi Dahlia ya. Ada Yosa Nurdiana juga di Cipatat hadir cenah Putri selamat pagi. Cantik ayu buru cewek udah jahe cenah. Mamong aing mah paranas tapi ngeunah ketang. Ada Sopian Suryana hadir teteh goyang gen. Hai Putri, halo Ibnu Satria. Iman Dimas hadir, halo Iman Dimas. Selamat pagi Teteh, halo Kang Mus. Selamat pagi. Ya udah wargi, aku nya pamitan ya. Sampai ketemu lagi besok ya. Dari jam berapa? Dari jam 10, dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Hampura nu can bisa kasarambatan.
besok masih ada kuis lagi Wargi Dahlia, oke? Bersama Mi Sukses isi 2. Pamitan ya, Panung Radio, Panung Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, go, go, go.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih korgi Dahlia. Minum Hydro Coco berlebihan boleh banget, boleh dong. Malah bikin kesegarannya berlanjut, bikin kitanya semangat terus korgi Dahlia ya. Pagi hari ini ditemenin sama Hydro Coco yang selalu ready sebelum Baby Alia siaran. Biar Baby Alinya semangat temenin kamu di Dahlia Indonesia Pilihan sampai jam 12 siang. Prungah, kukuku, goyang.

Modal hidup bahagia sejuta wargi Dahlia setia, jujur, dan takwa katanya. Kalau kata Wali ya, di Dahlia Indonesia pilihan, langgam-langgam pop Indonesia pilihannya Baby Alia Puterin. Spesial khusus requestan wargi Dahlia, boleh banget ke 0811-222-1015 ya. Sekali lagi wargi Dahlia yang pengen request, boleh banget ke 0811-222-1015. Atau bisa lewat live TikToknya Radio Dahlia FM juga di @1015 Dahlia FM. Baby Alia lagi live TikTok nih wargi Dahlia, yang mau disapa-sapa juga boleh banget sayangku cintaku ya. Tinggal komen-komen aja di TikToknya Radio Dahlia FM di @1015 Dahlia FM. Ini selamat pagi buat wargi Dahlia yang lagi nonton. Ada 1.666 juta orang yang menonton. Kumaha cenanya Baby Alia? Ya aku ada 1.000 tapi juta orang cenanya. Orang Kaltim selamat pantengin juga sayangku. Ya pokoknya buat wargi Dahlia nanti Baby Alia sapa-sapa lagi ya. Di 0811-222-1015 atau di live TikTok di @1015 Dahlia FM ya. Satu jam pertama ini persembahan dari Hydro Koko yang bikin kita semangat terus setiap hari, refresh terus setiap hari, dan gak lemes-lemes setiap hari karena ada Hydro Koko yang selalu nemenin kita. Hydro Koko, don't stop now. Prungah, koko-koko ya.

lemes, biar semangat terus seharian, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas yang ada, Wargi Dahlia ya. Di tanggal 9 Juli 2026, Wargi Dahlia, WhatsApp yang udah masuk sudah merudul banget di 0811-222-1015. Baby Alia juga mau nyapa dulu nih yang ada di live TikToknya Radio Dahlia FM di @1015 Dahlia FM. Ayo Baby Alia ke Citambur, Cianjur, katanya Ella. Ella. Ala jauh, tapi bagus ya Citambur teh yang ada itu, bukan yang ada apa namanya air terjun yang viral itu, bukan? Assalamualaikum, salam Cikutra, hadir Baby Alia. Pokoknya buat semua anak-anak rantau aja. Dari siapa ini kamu? Kalau di TikTok kan rata-rata kan nama nickname-nya nickname yang kadang aneh-aneh gitunya. Jadi nanti kalau mau salam-salam sambil sebutin nama ya sayangku ya. Fauzi Ramdhani juga hadir. Salam dari Cilegon, katanya Pengki. Terima kasih banyak udah pantengin ya. Orang Cirebon, orang mana lagi nih yang lagi dari luar kota yang lagi pantengin live TikToknya Radio Dahlia FM dan juga yang lagi pada streaming. Ada Malaysia, selalu hadir katanya. Arek Samudra, terima kasih banyak dari Malaysia sudah hadir. Kang Asep Asgar juga selalu hadir, Kak Baby Alia. Terus juga ada siapa ini duduk manis, senah hadir Baby Alia. Buat konveksi siapa tadi teh? Senenya buat konveksi Pak Salim anu harerei wae senenya. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama siapa nih, ada Kang Salim Maksudi ya. Luar biasa, baru download TikTok langsung muncul Radio Dahlia jadi bisa lihat katanya. Wow, biasanya hanya dengerin. Wah, terima kasih banyak ya. Halo Kak Baby Alia dari Bandung hadir. Siapa kamu namanya? Yumi, terima kasih banyak ya. Orang Naringgo juga terima kasih banyak udah panteng. Fauzi Ramdhani, aku dari Bandung Tegalega teh Alia. Ah, ini mah tempat yang biasanya dijadiin ulang tahun Radio Dahlia FM. Ay, nanti di mana lagi Sena Baby Alia ulang tahun? Tadi ada yang nanya. Tunggu aja, sabar dulu. Nanti bakalan ada pengumumannya Wargi Dahlia. Ulang tahun kali ini Radio Dahlia bakalan hadir di mana? Boa-boa nanti hadir di daerah-daerahnya Wargi Dahlia gitu yang ditunggu-tunggu. Tasikmalaya Sena Baby Alia. Aduh. Orang Cimahi hadir. Abuha haturuhun. Salam Baby Alia dari Ready SSI. Cenanya. Dari Turangga Jalan Libra juga hadir lagi panteng. Siapa kamu namanya sayangku? Cairo, ini sama Baby Alia Cairo. Tete aku suka denger Radio Dahlia dari Inhopteng. Cenah hadir, cenah hatur nuhun. Inhopteng Tegalega, tete sayang. Terus juga ketemu lagi sama Teh Ai, juga hadir Teh Ai Aura Asger. Assalamualaikum Teh Baby Alia, salam kenal di Bandung Batu Jajar katanya. Waalaikumsalam ya. Mang Harun juga hatur nun pisan, Mang Harun lagi jahit cenah semangat ya. Orang Sadang Serang Jakob juga selamat pantengin ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama siapa ini? Ada yang namanya Kang Jamal, Kang dari Sudirman juga hadir, Kang Alek hatur nun pisan sayangku ya. Beralih dulu Baby Alianya kemana? Ke WhatsApp Radio Dahlia FM. Salam kenal pendengar setia dari Konveksi Apro, cenah hatur nuhun ya. Orang Cihanjuang juga hatur nuhun, Radio Dahlia radio kesayangan cenah. Mas Tanto di lebih panjang hadir Baby Alia. Di kunci nih buat semuanya aja lagi pada pantengin Beb. Siap ya. Kang Soleh dari Naringgul juga hadir Kak Baby Alia. Hatur nuhun sayangku. Terus juga Baby Alia ketemuan sama yang namanya siapa lagi nih? Aye, Baby Alia yang cantik jelita dua ai Cipanas juga hadir lagi pantengin. Baby Alia sehat selalu, rezekinya berlimpah, bahagia selalu. Amin ya Allah, terima kasih banyak ya. Kang Agus Katbon Footwear juga hadir ya Baby Alia. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama Kang Herman Ibun. Cenah hadir, Gang Awug. Selalu pantengin Radio Dahlia hatur, thank you. Baby Alia komada, emang alhamdulillah sehat. Kang Amas Wijaya mudah-mudahan selalu sehat juga ya. Kang Dodi Odoy juga hadir Baby Alia. Pokoknya digucin buat semua kru Radio Dahlia FM dan Wargi Dahlia katanya, siap ya. Kang Ardi di Cianjur juga hadir, Baby Alia selalu hadir. Langgemolinya tadi debuter sayangku. Kang Oboy Balebat juga hadir senebeb, siap ya. Teis di Cibaduyut juga selamat pantengin sayangku. Digucin buat CEO yang merasa aku miliki masa ya. Ada Kang Arif Rahman juga hadir, Radio Dahlia selalu jaya di udara, amin ya Allah ya Rabbal Alamin, terima kasih banyak ya. Cedena selamat pantengin juga Cedena. Radio Dahlia tetap eksis mengudara di era digital yang makin canggih katanya. Aduh terima kasih banyak sayang cintaku ya, nuhun buat supportnya. Asep Asga dari Pangauban juga hadir. Salam Kanggo Baroda Konveksi Pak Eeng cenanya, dari Aji juga hatur nuhun pisan sayangku ya. Selamat pantengin juga ya di Dahlia Indonesia pilihannya. Pokoknya Wargi Dahlia yang belum absen boleh absen dulu ke 0811-222-1015. Atau Wargi Dahlia juga bisa absen lewat live TikToknya Radio Dahlia FM di @1015 Dahlia FM. Jangan lupa bantu tap-tap layar, di follow akunnya sekarang juga yang belum follow Wargi Dahlia, supaya gak ketinggalan

informasi seputar Radio Dahlia FM. Apalagi tadi banyak banget yang nanya info ulang tahun Dahlia, ulang tahun Dahlia. Senah, abang udah bulan Juli ya, mari inget we wargi Dahlia kan ulang tahun Dahlia. Nuhun pisan sayang cintaku, pokoknya mah sehat-sehat buat kita semua ya. Absennya sekali lagi ditunggu ke 0811-222-1015. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, go, go, go, go ya.

0: minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Mak-mak gesiap nyanyi. Bapak-bapak gesiap ngegoyang deui. Hajatan sukses hadir di Cileunyi. Ayo atuh kita happy-happy.
4: Wargi, seru-seruan di hajatan Miss Sukses Isi 2 hari Sabtu 11 Juli 2026 di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Bakal ada penampilan artis ibu kota yang siap menggoyang wargi Cileunyi di hajatan sukses. Esti Klepek-Klepek, Risma Karisma, dan Ligea. Gak cuma itu, ada juga bazar, game seru, dan door prize menarik loh buat wargi Dahlia. Dan buat wargi yang punya bakat-bakat menarik, ikutilah kontes bintang sukses cuma di acara hajatan sukses dengan hadiah total jutaan rupiah dan kesempatan tampil langsung di panggung hajatan sukses. Yuk ikutan. Info lengkap, cek syarat dan ketentuannya di Instagram @misuksesid. Tentunya acara ini gratis, tis. Jangan sampai ketinggalan ya wargi Cileunyi. Persembahan Miss Sukses Isi 2. Rasanya sukses, lapernya beres. Dan Radio Dahlia FM.
5: Sendiri puas,
6: ini Miss Sukses Isi 2.
5: Dari Wings Food.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Pergi Dahlia masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan. Bersama Baby Alia.

0: yang si kasih natural dari Demasi, udah di request di 0811-222-1015 ya. Yang belum diputar sabar dulu, tunggu dulu sayangku cintaku. Jangan kemana-mana, pantengin terus sampai jam 12 siang dan 1 jam pertama ini persembahan dari Hydro Koko. Jadi buat yang lagi pusing, pengen healing sejenak dari pusingnya kerjaan kantor ataupun sekedar kebutuhan lifestyle, boleh banget warga Dalia, kan sekarang mah sebenarnya banyak banget hobi-hobi yang bisa dijalanin ya. Ada Fonpit, kalau warga Dalia seneng lari bisa ikutan event maraton, atau lagi seneng ikutan main pedal juga gak apa-apa warga Dalia, lagi seneng traveling, lagi seneng datang ke konser-konser, itu gak apa-apa banget warga Dalia. Self healing, self reward, setiap orang itu beda-beda, bahagia setiap orang juga beda-beda warga Dalia. Tapi walaupun kegiatannya beda-beda, jangan lupa ada Hydro Koko yang bisa bikin warga Dalia semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas ya. Pokoknya jangan mudah nyerah warga Dalia, cari kegiatan positif yang warga Dalia suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Hydro Koko, don't stop now. Kalau kitanya udah semangat, udah lancar jaya segala aktivitas. Apalagi kalau warga Dalia udah rencana pengen healingnya, pengen liburan ke Trans Studio Bandung. Wah, udah paling tepat banget ke Trans Studio Bandung di liburan sekolah ini warga Dalia. Karena ada promo school holiday bertiga, harganya cuma Rp478.000 aja untuk 3 tiket loh warga Dalia. Nah, promo ini berlaku sampai dengan tanggal 12 Juli 2026. Nikmati pertunjukan spesial, ada Tambelina dan Twinkle Bell, a magical story for everyone, dan berbagai wahana yang memacu adrenalin warga Dalia. Jadi mau bawa anak-anak bisa, bawa orang dewasa juga bisa. Soalnya ini banyak banget warga Dalia ya, wahana-wahananya yang bisa dikunjungin. Jadi langsung beli tiketnya sekarang juga ke www.transentertainment.com ya. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Yang mau ditelepon sama baby Alia ngacung, siapa yang mau ditelepon sama aku ngacung? Ayo sini, siap-siap ke 0811-222-1015. Jawab pertanyaan singkat baby Alia, yang jawabannya benar, paling cepat, paling tepat baby Alia telepon buat requestin langgam dan langsung putar wargi Dahlia. Pertanyaannya gampang banget wargi Dahlia. Coba, siapa yang tahu judul langgam yang terakhir barusan baby Alia puterin? Judul langgam yang barusan terakhir baby Alia puterin. Kalau merhatiin tadi baby Alia udah ngomong berkali-kali sebenarnya. Yang paling benar, yang paling cepat, paling benar bakalan baby Alia telepon buat requestin langgam dan langsung puter ya. Kita cek baby, cek baby, cek baby, cek dulu cuna. Ada siapa ini? Udah ada. Senangnya kita telepon warga Dahlia. Siapakah ini? Jangan lupa bilang Hydro Koko don't stop now ya. Halo, Dahlia Indonesia pilihan bersama Hydro Koko.
1: Assalamualaikum.
0: Aha. Dahlia Indonesia pilihan bersama Hydro Koko don't stop now gitu.
1: Don't stop now.
0: Sama siapa ini?
1: Sama Enda di Cibiru.
0: Enda di Cibiru, Enda. Apa judul langgam yang terakhir baby Alia puter?
1: Oh, itu natural.
0: Natural, dari Demasif ya.
1: Ya.
0: Betul, natural. Sebenarnya Enda pengen langgam apa, Enda?
1: Mau langgamnya Liodra.
0: Liodra yang mana, Enda? Teganya kau.
1: Oh, teganya kau.
0: Boleh, pengen digucin buat siapa aja, Enda?
1: Buat Mang Aceh yang lagi bikin bakso, mm-hmm. Ada Teh Etis, mm-hmm. Dan Cilok Contreng Family Ibu Hajah Tati.
0: Oke, siap. Makasih banyak ya Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak legamnya prung. Go ya.
0: Siap, atur nuhun buat yang udah bantu jawab juga dari tadi. Ada Diki Binong, ada Kang Acep juga, terima kasih banyak sayangku ya. Kemal Dirahayu juga selamat siang. Kang Sepudin juga hatur nuhun. Andi Endot juga terima kasih banyak ya. Teh Santi di Kopo juga hatur nuhun. One Plan, kamu paling mahiwal sorangan gedung tua. Senenya. Kamu kayaknya kurang fokus deh One Plan. Harus minum Hydro Koko deh kayaknya. Iyalah, kalau misalkan kitanya udah kurang fokus, gak semangat, ngerasa lemes, minum aja Hydro Koko wargi Dahlia. Karena terbuat dari air kelapa asli yang bikin imun tubuh kita lebih terjaga, bikin refresh lagi, semangat lagi di tengah gempuran aktivitas wargi Dahlia ya. Hydro Koko ini bisa bikin wargi terus-terusan semangat. Setiap hari dikonsumsi boleh gak baby Alia? Boleh dong, karena ini terbuat dari air kelapa asli wargi Dahlia, tanpa bahan pengawet, tidak ada pemanis buatan juga ya. Selamat siang buat Kang Yayan Herdianto Kirim salam buat maker Sebandung Raya aja kakak, siap. Terus juga apa kabar Teh Ninda, Harum, Tiara Sekarwangi juga, terima kasih banyak udah pantengin sayangku ya. Pokoknya wargi Dahlia yang lagi pada pantengin di live TikToknya Radio Dahlia FM juga hatur nuhun pisan. Nanti Baby Alia sapa-sapa lagi sayangku ya. WhatsApp di 0811-222-1015 juga sabar dulu, nanti satu-satu diputerin ya. Satu jam persembahan Hydro Kokonya udahan dulu ya wargi Dahlia. Nanti kita ketemuan di interval kedua. Jangan lupa minum Hydro Koko setiap hari biar imun tubuh kita lebih terjaga setiap hari. Refresh lagi, semangat lagi di tengah gempuran aktivitas wargi Dahlia. Hydro Koko, don't stop now. Prungah, gugugu. Goyang.

0: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gak kerasa ya, sudah jam 11 siang loh Wargi Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi.

memasukkan dokumen kartu keluarga dan sertifikat kejuaraan. PPATK menemukan data ASN di Jawa Barat dalam aktivitas judi online dengan nilai transaksi hingga 800 juta rupiah dalam satu tahun.

0: komitmen mengasuh Arkana secara resmi. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,3 FM.

0: vivir.
1: Itulah langgam pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM.
2: Buah bibir.
3: Buah bibir.
4: Nantikan.

0: Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Ini yang paling sukses.
2: Seru enak.
1: Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas, mamanya kenyang mas. Dari Wings Food. Ini yang paling sukses.
2: Seru enak.
1: Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas, mamanya kenyang mas. Dari Wings Food.

Kamis 9 Juli 2026 Wargi Dahlia. Tanggal 9 Juli ini tadi bulan Juli ada yang baru Wargi Dahlia ya. Baru-baru ini Wargi Dahlia, Menteri Kebudayaan Indonesia Fadlizon secara resmi menetapkan tanggal 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Wargi Dahlia. Jadi penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini menjadi pengingat untuk kita semua bahwa Indonesia ini dibangun atas fondasi keberagaman, toleransi, penghormatan terhadap martabat setiap warga negara. Jadi seperti yang kita ketahui, ada beberapa agama yang dipercayai, yang tercatat di Undang-Undang Wargi Dahlia yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi diharapkan dengan hadirnya hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini sebagai pengingat juga untuk kita semua kalau di Indonesia ini beragam banyak kepercayaan yang harus kita hormati gitu Wargi Dahlia ya. Nah, Menteri Fadlizon juga masih belum tahu nih, pemerintah belum bisa menetapkan katanya apakah perayaan ini akan menjadi hari libur nasional atau tidak gitu ya Wargi Dahlia. Sementara Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Restu Gunawan mengungkapkan bahwa usulan ini sebenarnya sudah dibahas lebih dari 2 dekade lalu Wargi Dahlia ya. Jadi dia menggambarkan keputusan ini sebagai tonggak penting dalam mengakui hak-hak komunitas yang mempraktikkan kepercayaan asli dan mempertahankan keberagaman budaya Indonesia gitu. Menurut Wargi Dahlia, gimana tanggapannya Wargi Dahlia dengan ditetapkannya 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Nah, kalau Wargi Dahlia berpendapat apakah hari tersebut harus menjadi hari libur nasional atau tidak? Tapi kalau ngomongin soal libur nasional, pasti semua masyarakat berharapnya itu dijadikan libur nasional biar libur nasionalnya nambah gitu nya, biar jam liburnya nambah gitu. Tapi tujuan di dalamnya yang paling penting adalah ini sebagai pengingat buat kita semua kalau di Indonesia ini ragam budaya, ragam kepercayaan yang harus sama-sama saling dihormati gitu Wargi Dahlia ya. Bebe Diri, kalau cek aku mah mending dijadiin hari libur nasional aja. Komo tilu poekeun we sakalian sana Baby Alia ya. Teh Isar mah aya-aya wae komen teh. Atuh Baby Alia berarti percaya sama Tuhannya teh 1 tahun sekali. Ulah ya Teh Isar ya. Salah nanggepin kamu mah. Ini mah sebagai pengingat 1 tahun sekali. Hey, ingat kalau di Indonesia itu ada keragaman yang harus sama-sama kita hormati gitu. Jadi ditetapkannya di tanggal 13 Juli gitu Wargi Dahlia. Kenapa tanggal 13 Juli Baby Ali yang dipilih? Karena itu menandai sebagai momen penting di tahun 1945 Wargi Dahlia ketika BPUPKI membahas tentang konstitusi negara. Jadi ada kaitannya lah. Makanya dipilihnya di tanggal 13 Juli sebagai peringatan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang namanya percaya kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta mah harus selalu ditumbuhkan setiap hari Wargi Dahlia ya. Gak boleh cuman tanggal 13 Juli aja ya. Ini mah tanggal pengingat cenehnya gitu kalau kata Bapak Menteri Kebudayaan Indonesia Wargi Dahlia ya. Masih digodok Wargi Dahlia apakah mau dijadikan hari libur nasional atau tidak. Tapi pendapatnya Wargi Dahlia gimana? Coba dengan adanya dikukuhkannya tanggal 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, setuju atau tidak Wargi Dahlia?

0: Kasih kor Gidalia. Di Dahlia Indonesia Pilihan, banyak banget nih komentar-komentar dari warga Dahlia tentang ditetapkannya tanggal 13 Juli tadi sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa oleh Menteri Kebudayaan Indonesia, warga Dahlia. Kalau kata Kang Farid mah gak usah, Baby Alia gak usah jadi hari libur nasional. Karena keenakan para pejabat jadi kurang masa kerjanya sedangkan gajinya tetap Terus juga ada lagi kalau Teh Yati Kopo, kalau menurut aku gak usah libur nasional, Beb, gak apa-apa, ngalir gitu aja Teh Yati ya. Aduh, cina ini gimana sih libur nasional mau nambah lagi wargi Dahlia. Tapi ya kalau untuk para pekerja-pekerja yang mungkin sering lembur, wargi Dahlia, libur nasional itu merupakan sesuatu yang sangat berarti gitu ya. Kemarin-kemarin tuh libur nasional dar-der-der banyak banget kan, wargi Dahlia. Sekarang sudah mulai berkurang nih. Sudah jatah-jatah libur nasionalnya, sudah tinggal kelihatan tipis, wargi Dahlia. Jadi dimanfaatin dulu aja nih untuk yang lagi pada libur-libur, apalagi anak-anak yang mau sekolah ya, ataupun yang anak-anak libur sekolah. Liburnya cuma sampai hari Minggu tanggal 12 Juli, wargi Dahlia. Nanti tanggal 13 Juli kalau jadi ditetapkan sebagai hari libur nasional gitu ya, anak-anak gak jadi masuk sekolah dong jadinya. Karena 13 Juli ini bertepatan hari Senin kan, warga Dahlia, bertepatan juga dengan anak-anak mulai mulai sekolah lagi gitu. Jadi kalau Menteri Kebudayaan Indonesia Fadli Zon mengumumkan lagi kalau ternyata hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tanggal 13 Juli ditetapkan libur nasional, baru dakten tadi udah siap sama sepatu baru, sama seragam baru gitu ya, tujar hadi dipakai hari Senin, warga Dahlia. Tapi kemungkinan tidak sih, kemungkinan tidak akan dijadikan sebagai hari libur nasional ini, warga Dahlia ya. Yang mau telepon boleh banget, warga Dahlia, siapa cepat dia dapat cus. Mari cus sayang cinta bestiku 73028 atau di 73111710, atau nanti Baby Alia angkatin di mana ya kira-kira. Kita angkatin dulu ada siapakah ini, warga Dahlia. Halo, di Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Asik atau kong aku goyang.
0: Halo, selamat siang, sama siapa nih?
1: Siang, pagi, sore, malam.
0: Ah, Teh Isan.
1: Iya.
0: Teh Isan mah hari libur nasional lagi nggak poenya.
1: Libur we terus, hari tuang pelibur.
0: Nya atuh dah kumaha deh ya ipa tuangan makukuru buka teh jeng huut sebenarnya.
1: Huut dicampur kroto jeng layer.
0: Teh Isan pengen langgam apa?
1: Apa ya, itu aja janur kuning.
0: Boleh, apa yang dikucin buat siapa?
1: Gucin nama Baby Alia, Danu IRB, Wak Uci, Kang Genta, Bah Iwan, itu weh. Teh Eli sama Teh Yati sama wargi Dahlia tercinta.
0: Siap, patuh sehat-sehat Teh Isar ya.
1: Amin, Baby juga ya.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgarnya Dahlia, perungga gugup ya.
0: Hatur nuhun Teh Isar sayangku ya. Di belakangnya juga masih boleh wargi Dahlia ya. Ada siapa lagi ini di 73028 atau di 73111710-nya. Atau Baby Alia angkatin lewat WhatsApp aja deh wargi Dahlia di 0811-222-1015 Mesa Kali Ewang ya. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Halo. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Asik atuh, udah cukup sayangku, saku satu-satu aja yang nelponnya, satu aja. Udah, jadi gak bisa kan, udah cukup, udah ada satu yang masuk. Aduh, Dahlia Indonesia Pilihan, asik atuh. Prung ah. Go. Halo. Udah diangkat.
2: Halo.
0: Iya, halo. Sama siapa nih?
2: Dahlia Indonesia Pilihan, asik atau prunga, goyang.
0: Sama siapa nih?
2: Arahmat Kanaan.
0: Arahmat Kanaan, lagi apa Arahmat?
2: Lagi pantengin Putri Barbie yang selalu ditunggu.
0: Putri Barbie, sana ya, Putri Barbie. Baby Alia. Emangnya sok tiba ralik wae.
2: Ngalamun.
0: Tiba ralik wae Putri Barbie jeung Baby Alia teh abang mirip-mirip ya, sana ya.
2: Baby Alia yang selalu ditunggu saya gajian.
0: Ah, kali juga kayak gajian walaupun habis dalam sekejap sana ya.
2: Tapi kalau Baby Alia bedanya cair tiap hari.
0: Oh, ya ampun cai kali. Ah, Kang Ae, Kang AR, Kang Rahmat pengen langgam apa?
2: Langgamnya boleh mana, yang mana aja deh.
0: Boleh, apa yang dikucin buat siapa?
2: Buat Baby Alia. Enggak salah lagi.
0: Terus?
2: Buat semua warga Dahlia aja deh.
0: Siap atuh, hatur nuhun Kang Rahmat, sehat-sehat, semangat kerjanya ya.
2: Iya,
0: Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak lengannya Dahlia, perlu gak go-go-go-go ya.
0: Atur, thank you. Sudah dua penelpon wargi Dahlia, Baby Alia puterin dulu langgam requestannya ya. Janur Kuning wargi Dahlia dari Adipati, spesial buat Teh Isar yang tiap hari makannya 10 kali katanya wargi Dahlia. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya, perlu gak go-go-go-go ya.

0: Pilihan.
1: Dahlia Indonesia Pilihan.
0: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
2: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
3: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cigondewa Hilir, RT 7, RW 8, Bandung.
4: Ya.
3: Ada kabar dari adik.
4: Ya.
3: Sakit lambung udah parah, Pak.
4: Oh, adik kandung ya.
3: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
4: Jadi lambungnya udah parah.
3: Tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya, Pak.
4: Reaksi apa-apa.
3: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
4: Sehat sembuh.
3: Sehat sembuh itu obat itu satu bot.
4: Tidak lebih sehat.
3: Sehat sampai sekarang.
4: Alhamdulillah.
2: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
5: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun, dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, nggak ngelihat jarak jauh, keluar ngeres-ngeresan itu.
2: Ngeres-ngeres.
1: Rasanya air mata saya keluar terus. Mm-hmm. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Mm-hmm. Sekarang udah alhamdulillah.
2: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tesma?
1: Agak terang sekali.
2: Agak terang sekali.
1: Agak terang gitu, udah ngelihatnya.
2: Oh.
1: Ngeres-ngeresnya keluar.
2: Iya.
1: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Terus sekarang mau beli lagi ini.
2: Oh, jadi enaknya luar biasa ya Bu ya setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan, sekarang udah mulai nggak ada ya?
1: Udah nggak kayak awan.
2: Nggak ada. Oh, jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
4: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
5: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
4: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah. Kamari karak ngalahirkeun.
5: Siap, Ambu.
4: Rasakeun sia, loba nuku dibeli biar lama perginya.
5: Ini Ambu.
4: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet meulina geningan kamu teh.
5: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 7312584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang, si kasih korgi Dahlia bareng sama Baby Ali di Dahlia Indonesia Pilihan. Kang Ijat si tukang bola ubi, terima kasih banyak udah pantengin ya. Bebeb Dery juga hatur nuhun pisan. Jenry Aldila juga apa kabarnya ganteng. Kang Farid juga hatur nuhun pisan ya. Kang Rahmat juga selamat siang. Kang Dede Suparman, terus juga Baby Ali ketemu sama Teh Siti Agnia Fauzia juga terima kasih banyak ya. Kang Ahmad Dudi juga terima kasih banyak. Terus juga Teh Ati di Batu Lawang Ciwidey. Kang Opik Irawan dari Cililin juga hatur nuhun. Ada Diki di Binung juga terima kasih banyak ya ganteng. Terus juga Baby Ala ketemu lagi sama Teh Ati juga terima kasih banyak. One Plan ya, apa kabar juga buat Andi Endot. Terus juga Baby Ali ya ketemu lagi sama Ismet Rancia Malang. Ada Kang Irawan dari Zimbabwe cenah hadir Baby Ali ya. Aduh ripus cenah nujung ngajahit. Jadi keseleknya. Semangat terus ya buat yang lagi pada kerja ya. Burina di Jalan Solontongan juga hatur nuhun pisan ya. Orang Tarate Cibaduyut juga hadir. Kang Nurdin hatur nuhun pisan sayangku ya. Apa kabar buat Teh Rati di Jalintir Batu Jajar juga hadir. Teh Neni Gotik di Pasco. Kang Suhana di Permata Biru juga hatur nuhun ya. Mama Ibu juga terima kasih banyak ya. Mama Rapis di Pasir Huni juga hatur nuhun selamat pantengin ya. Mama Juli Kiara Condong ala iya meni mama-mama berderet-deret ya. Nuhun ya. Terus juga Baby Ala ketemu lagi sama Mama Arupus Dahi masih ayah mama-mama ya. Orang Cimahi John Maulana juga terima kasih banyak. Lukman Pasar Baros hatur nuhun ya. Pon Majalaya juga selalu panteng Dahlia hatur nuhun. Teh Imas dari Cimahi juga hatur nuhun sayangku. Apa kabar buat Bunda Imut juga hatur nuhun ya. Wa Uci di Jalan Suci. Kang Amas Wijaya, Kang Acep Prianto, Kiki Toing juga di Manglid hatur nuhun ya. Apa kabar buat Karisma di Pasco, TSA Jalan Kaca Piring, Kang Dodi Pasar Baru juga hatur nuhun. Bu Eha juga sehat-sehat Bu Eha ya. Ardian di Naringgul Cianjur cenah Baby Alia. Kang Oboy Belebat juga hadir Baby Alia Mr. Iu hatur nuhun. Terini Otik Cidung Minimalis juga hatur nuhun pisan sayangku. Dari Ransa Eke Indonesia dari Eropa cenah Baby Alia ya. Teneti juga terima kasih banyak. Mama Alifa juga hatur nuhun. Jangan nundutan atau harus tetap semangat terus ya. Dedan Cipteng juga hatur nuhun pisan sayangku ya. Baby Alianya harus sudah pamitan di Dahlia Indonesia Pilihannya di hari Kamis ini. Insya Allah kita ketemu lagi hari Minggu di jam 6 sore sampai jam 8 malam di acara Maung Garuda. Ada informasi Persib yang terbaru apa nanti kira-kira? Pokoknya pantengin terus 101,5 Dahlia FM ya. Panteng radio, panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia. Prungah, kuku-kuku, goyang. Bye-bye.

0: wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Maka carilah rezeki di sisi Allah, kemudian beribadah dan bersyukurlah kepada Allah, karena hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 17.
0: Dipersembahkan oleh
2: 101,5
3: Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Dan Bandung Goyang. Asik.

0: Indonesia, pilihan
1: setiap hari pun terlanggam pop
0: ngehits. Sama yang paling ngehit,
1: janganlah lupa selalu pantau DIP.
0: Dahlia Indonesia, pilihan
2: Banteng Radio. Banteng Dahlia,
3: enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Brunga, goyang.

0: Batuta di Dahlia.
1: Di Dahlia.
0: Mak-mak gesiap nyanyi.
2: Cakap.
0: Bapak-bapak gesiap ngegoyang deui.
2: Asik.
0: Hajatan sukses hadir di Cileunyi.
2: Cakap.
0: Ayo atuh kita happy-happy.
3: Wargi, seru-seruan di hajatan Miss Sukses Isi 2 hari Sabtu 11 Juli 2026 di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Bakal ada penampilan artis ibu kota yang siap menggoyang wargi Cileunyi di hajatan sukses. Esti Klepek-Klepek, Risma Karisma, dan Ligea. Gak cuma itu, ada juga bazar, game seru, dan door prize menarik loh buat wargi Dahlia. Dan buat wargi yang punya bakat-bakat menarik, ikutilah kontes bintang sukses cuma di acara hajatan sukses dengan hadiah total jutaan rupiah dan kesempatan tampil langsung di panggung hajatan sukses. Yuk ikutan. Info lengkap, cek syarat dan ketentuannya di Instagram @misuksesid. Tentunya acara ini gratis tis. Jangan sampai ketinggalan ya wargi Cileunyi. Persembahan Miss Sukses Isi 2. Rasanya sukses, lapernya beres. Dan Radio Dahlia FM.
4: Sendiri puas, ini Miss Sukses Isi 2. Dari Wingsfoot.
5: Pagi, Bu.
6: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
5: Udah dong, Bu.
7: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
5: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
6: Siapa dulu dong ibunya?
5: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
7: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
5: Pastinya dong.
6: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
7: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu ya? Nah, waktu itu kan nyoba herba tesma ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah, sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Iya.
1: Tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.

0: Tanah Anyar dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran
1: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
2: Request WhatsApp sekarang juga di 0811 222 1015.

0: Satu jam non-stop dangdutan di Dahlia.
1: Satu jam non-stop dangdutan di Dahlia.
2: 101,5 Radio Dahlia FM. Dahlia.
3: Asik, warga Dahlia. Yuk ikutan kuis B sukses isi 2 dengan hadiah goodie bag menarik buat warga Dahlia. Ingat ya, kuisnya cuma buat hari Rabu sampai Jumat, tanggal 8 sampai 10 Juli 2026. Di acaranya Bandar Dangdut Dahlia antar jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, warga Dahlia. Nanti penyiar bakal kasih pertanyaan seputar Miss Sukses Sisi 2 dan seputar event hajatan sukses yang bisa warga Dahlia cari tahu lewat iklannya di Radio Dahlia FM. Nah, buat warga Dahlia yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar via WhatsApp, akan langsung kita telepon buat dapetin hadiah goodie bag menarik dari Miss Sukses Isi 2. Jangan sampai gak ikutan ya warga Dahlia. Persembahan Miss Sukses Isi 2. Rasanya sukses, laparnya beres. Dan Radio Dahlia FM. Dahlia.
4: Sendiri puas,
5: ini Miss Sukses Isi 2.
4: Dari Wings Food.
6: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjuran. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: berikut ini.
1: Nama saya Nik, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadi enak keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadi enak kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah.
1: Satu botol tes mah.
2: Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang.
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas.
1: Iya, alhamdulillah maksudnya nggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi iya, kemarin nyoba satu botol tes mah.
1: Iya.
2: Banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang tadi sekarang.
1: Lemek kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Mm-hmm.
1: Tuh orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah.
2: Kelihatannya, alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Jangan kemana-mana. Setelah 1 jam non-stop dangdutan, akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kama mana pokoknya mah. Stay tuned.
5: 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
4: 1 jam non-stop dangdutan.

0: menetapkan 9 orang yang diduga terlibat aksi balap liar di Jalan Raya Transyogi Jonggol. Mereka terdiri dari joki, mekanik, dan pihak yang diduga terlibat dalam penyelenggaraan balap liar. Para terduga mengaku balapan liar disertai taruhan uang dengan nilai puluhan juta rupiah.
1: Aksi balapan liar yang terjadi pada Selasa dini hari itu dibubarkan petugas karena menutup badan jalan, mengganggu ketertiban umum, serta membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Dalam operasi tersebut, unit sepeda motor yang telah dimodifikasi untuk balapan, satu unit mobil pengangkut sepeda motor, serta sejumlah peralatan bengkel yang diduga digunakan untuk menyiapkan kendaraan sebelum balapan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, para terduga mengaku balapan liar tersebut disertai taruhan uang. Petugas menyebut nilai taruhan pada putaran sebelumnya diduga mencapai 29 juta rupiah. Putaran saat penindakan diduga mencapai 4 juta rupiah. Dugaan mengenai keterlibatan narkotika atau minuman keras masih dalam proses pendalaman oleh penyidik.
2: Yang taruhannya 30 juta, tanggal 1 taruhannya berapa?
3: 29 juta.
2: Berapa?
3: 29
2: apa?
3: 29 juta.
1: Hingga kini kesembilan orang tersebut masih menjalani pemeriksaan di Polsek Cilengsi. Penyidik masih mendalami peran masing-masing termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan balapan liar tersebut.
0: Harapan Kota Bekasi untuk menjadi panggung awal dimulainya mega proyek strategis nasional PSN, pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL, harus tertunda. Seremoni peletakan batu pertama, groundbreaking, yang sedianya digelar Rabu 8 Juli dan dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto, mendadak bergeser.
4: Pemerintah pusat memutuskan mendahulukan agenda serupa di Bali, sementara Bekasi diminta bersabar menunggu giliran. Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, mengaku telah menerima informasi mengenai perubahan agenda tersebut. Menurutnya, Kota Bekasi sejatinya sudah siap menyambut kedatangan Presiden beserta dimulainya proyek yang selama bertahun-tahun dinanti masyarakat. Ia mengatakan hingga kini belum ada tanggal pasti pelaksanaan seremoni di Bekasi.
5: Ditunda karena sebali dulu. Saya nggak tahu 2 minggu setelah Bali apa 2 minggu setelah kemarin ada pengumuman.
4: Proyek PSEL jadi perhatian karena merupakan salah satu program strategis nasional yang digadang-gadang menjadi solusi atas persoalan sampah kronis di Kota Bekasi dan kawasan Jabodetabek. Dengan teknologi waste energy, fasilitas ini dirancang mampu mengolah sekitar 1.800 ton sampah per hari menjadi energi listrik sekitar 30 MW. Nilai investasinya diperkirakan mencapai lebih dari 3 triliun rupiah melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. Jika beroperasi sesuai target, PSEL akan mengurangi ketergantungan pada TPST Bantar Gebang yang selama puluhan tahun menjadi lokasi penampungan jutaan ton sampah dari Jakarta dan Bekasi.
0: Sejumlah warga yang mengaku menjadi korban dugaan investasi bermasalah mendatangi kantor Kelurahan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Pertemuan dilakukan setelah sebelumnya warga mendatangi rumah terduga pengelola investasi untuk meminta kejelasan terkait dana yang telah mereka setorkan.
6: Salah seorang korban Tania mengatakan upaya meminta pertanggungjawaban sebenarnya telah beberapa kali dilakukan melalui mediasi di rumah terduga pengelola. Namun menurutnya mediasi tersebut tidak membuahkan hasil karena tidak adanya respon yang memuaskan.
7: Aku harusnya cair di tanggal 25 Mei, itu cair 13.500, uang aku 9 juta di dia.
6: Terduga pelaku investasi bodong berinisial SW di Kampung Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, akhirnya buka suara. Melalui kuasa hukumnya Amal Muhammad Mirza, SW akan menyelesaikan persoalan dana nasabah yang macet. Pernyataan ini disampaikan usai berlangsung musyawarah antara pengelola dengan perwakilan warga di kantor kelurahan setempat. Kedua belah pihak sepakat mengenai tenggat waktu penyelesaian pengembalian dana. Amal menjelaskan, pihaknya telah memohon kelonggaran waktu selama 3 bulan kepada para nasabah untuk merampungkan kewajiban finansial tersebut. Sebagai langkah nyata untuk melunasi kerugian nasabah, pihak pengelola saat ini tengah fokus melakukan penjualan aset properti berupa tanah di kawasan Cikondang. Pihak kuasa hukum juga menegaskan bahwa mereka tidak akan menghalangi para korban jika nantinya tenggat waktu 3 bulan tidak dipenuhi dan nasabah memutuskan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum formal.
8: Jual aset yang ada, sistem skemanya pembayarannya dilakukan setelah aset atau objek tanah terjual.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, penyidik menambahkan jeratan pasal terhadap tersangka TH, pelaku penyekapan dan penganiayaan sadis terhadap kekasihnya, YTR, beberapa waktu lalu.
9: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, penerapan pasal baru tersebut setelah penyidik dari Direktorat PPA dan PPO Polda Jabar melakukan gelar perkara secara tertutup. Menurut Hendra, dijerat pasal tentang tindak pidana penyekapan dan penganiayaan berencana, tersangka TH juga akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dengan adanya penambahan tersebut, maka akumulasi hukuman yang akan diterima oleh tersangka TH adalah 36 tahun penjara.
10: Kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita terapkan kepada yang bersangkutan, yaitu tentang TPKS. Ini sudah kita masukkan, ini berdasarkan pertama adalah keterangan saksi ahli, yang kedua korban, dan yang terlebih dahulu yaitu resum yang sudah kita lakukan.
11: Pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprassasendijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Musim kemarau menjadi masa panen bagi petani garam di Desa Rawa Urip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Namun, panen tahun ini belum memberikan keuntungan yang diharapkan. Hingga kini, banyak petani mengaku belum mendapatkan pembeli, meski produksi garam terus meningkat.
12: Selain sulit dipasarkan, harga garam krosok juga mengalami penurunan dari sekitar Rp1.500 menjadi Rp1.200 per kilogram. Petani menyebut turunnya harga dipicu melimpahnya pasokan karena semakin banyak petambak memasuki masa panen. Dalam sekali pengerokan yang dilakukan setiap 2 hari, satu petak tambak mampu menghasilkan 4 hingga 5 karung garam. Sementara dalam satu musim, produksi dapat mencapai 80 hingga 90 ton, bergantung pada kondisi cuaca.
13: Mulai stabil lah garam sih, tapi harganya rada merosot dikit, 12 per kilo, dulu sih 15, sekarang banyak yang udah ngerok ya, jadinya ya turun, petani sih mulai panen.
14: Itu 15 tuh bulan berapa Pak?
13: Awal bulan 6.
14: Jadi sempat harga 15?
13: Iya, sempat.
12: Petani berharap pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET untuk garam seperti yang ditetapkan kepada komoditas gula. Kebijakan tersebut dinilai dapat menjaga stabilitas harga saat panen raya, sekaligus melindungi pendapatan petani dari anjloknya harga jual. Selain itu, petani juga berharap pemerintah memperkuat penyerapan garam lokal agar hasil panen tidak menumpuk di tingkat petani dan kesejahteraan petambak garam lebih terjamin. Garam produksi petani Cirebon yang kini dihasilkan menggunakan geomembran umumnya dipasarkan ke berbagai kota untuk memenuhi kebutuhan industri. Sementara garam dengan kualitas terbaik diolah untuk kebutuhan konsumsi.
0: Pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Pangandaran dari sektor retribusi pariwisata melonjak signifikan selama masa libur sekolah. Dalam kurun waktu 10 hari, sejak 25 Juni hingga 5 Juli 2026, penerimaan retribusi wisata tercatat mencapai lebih dari Rp4,5 miliar.
15: Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Pangandaran, Sarlan, Senin 6 Juli mengatakan peningkatan dipicu tingginya jumlah kunjungan wisatawan ke sejumlah objek wisata, terutama Pantai Pangandaran. Menurutnya, berdasar data Bapenda, jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan

0: ayah iklan. Iklan heula sia kedap cu.
1: Ini yang paling sukses. Seru enak. Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas ini namanya kenyang mas. Dari Wings Food. Ini yang paling sukses. Seru enak. Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas ini namanya kenyang mas. Dari Wings Food.
2: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878 7989 5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.

0: Rekaman berikut ini.
1: Nama saya Papa Wusworo, Tunas 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus
1: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
2: Tesma ya?
1: Iya.
2: Tetes mata. Alami. Terus?
1: Atau mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah. Kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
2: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
1: Baca malam juga udah gak pakai kacamata.
2: Oh, tadinya kalau malam juga gak pakai kacamata? Pakai
1: kalau ngaji habis marim tuh, yasinan ya.
2: Iya, sekarang ya. Udah lepas kacamata ya, pakai tesma. Itu baru habis berapa botol?
1: Baru sebotolnya belum habis.
2: Sebotol juga belum habis ya?
1: Baru berapa kali netes.
2: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus
1: alhamdulillah,
2: yang tesma.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Bapak Bing, Tasikmalaya.
6: Keluhan penyawat, naon wae Pak?
5: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sarang ieu sampean bararaa ting telepret.
6: Tos ngalami, Pak?
5: Oh, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah, anu itu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan sehat jiga tos karaos lah kitu hararampang kitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng, teu karaos we puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu.

0: salah sekedun sekedik deh lah gitunya. Keras kepuyeng wae kugah bobotek itu ayah nama alhamdulillah sarampang lah alhamdulillah ayah 70% lah pengisian karawat gitu. Ka masyarakat anu ngagaduhan panjawar seperti tabi gitu mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu. Soalnya ya tas karawat pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Untuk informasi call center Alfa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

0: 1,5 Dahlia FM Bandung, goyang saya kasih kuarki Dahlia. Masih tetap di Dahlia Tatar Sunda. Di sarangan koneng buah mah kolera warki Dahlianya. Atau non kang warki Dahlia untuk ngawar WhatsApp. Di 08 1 2 2 2 1 0 5. Atur nuhunnya. Anu nuju nonton oke di live TikTok na atur nuhun ayah teh isar kanggo 48.000 penonton ya yang udah menonton menyaksikan kecantikan dari Bulma Kolera ya, yang cantiknya itu seperti Tamara Blazinski, gelis rambutnya itu ikal ya, terus kulitnya hejo carulang. 49.000 teh isar yang udah menonton Bulma. Mr. Ius juga terima kasih ya. Neng Gening Gorpat, ih so gagabah kamu mah ih. Aku mah cantik, kecantikanku melebihi kecantikan siapa ya namanya, Krisdayanti pokok nama ya. Mana ada Arjati Bilbina, itu seperti aku cantik. Pokoknya aku mah cantik banget wargi Dahlia. Cuman sekarang tuh agak-agak lusuh. Kumargi aku teh kemarin udah nimba wargi Dahlia ya. Menimba ilmu di luar kota ya. Biar aku terlihat berpendidikan gitu wargi Dahlia ya. Biar elegan. Biar seperti pejabat-pejabat gitu ya. Badanku ringsek wargi Dahlia. Kumargi kami kamaritos menempuh perjalanan jauh untuk apa ya? Untuk menimba ilmu gitu wargi Dahlia ya. Makanya aku tuh nyari awak, tapi aku alhamdulillah sih ya. Badan aku meskipun kemarin agak-agak capek, agak-agak pegel gitu ya. Nyari otot sirna sekarang itu. Nganggo hotin krim ya. Kumargi hotin krim saya pisan wargi Dahlia. Teras hotin kriman teu cepet, teninggalkeun tilas, sareng tidak meninggalkan bekas putih di baju sareng di kulit wargi Dahlia ya. Hotin krim cocok kanggo pemanasan sebelum berolahraga, sareng capek pegel setelah olahraga oge ya. Atos bersertifikat halal, keningkeun top brand sebagai krim capek pegel yang paling seueur digaleuh oleh konsumen ya. Hotin krim sayogi dalam beberapa varian. Nyata aya hotin krim original, terus aya hotin krim strong, hotin krim aroma terapi, hotin DCL kanggo redakan rematik keseler, nyeri otot sareng nyeri sendi, aya hotin koyo aroma terapi, hotin go yang dilengkapi sareng aplikator sareng cap pijat, hotin tube ukuran 30 gram anu anyar, travel size pangos nambung Rp10.000 aja. Aya hotin hot spray tinggal semprot saat pemanasan capek pegel kram langsung lengit. Terus aya hotin cool gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks ya. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan hotin. Hotin krim panasnya pas, hotnya in sampai kajero atasi capek pegel oge wargi Dahlia. Follow Instagramna di @hotinkrim.id serang TikTokna hotinkrim.idn. Haturan kamu Danu menilai mas. Kamu gak boleh gitu Danu, aku tuh masih kecil ya. Aku tuh masih kecil, aku masih kuncup gitu, belum merekah gitu ya. Jadi kamu jangan menggoda-goda aku dengan kata-kata seperti itu Danu. Aku kalau diibaratkan seperti putik gitu ya, seperti bunga yang masih malu-malu untuk merekah gitu wargi Dahlia ya. Nah, kalau ati mah udah bekah gitu ya, udah merekah gitu, seperti Uis Cibai juga udah merekah. Kalau Neng Bulbul itu masih kuncup, masih kecil gitu ya, masih malu-malu untuk merekah. Wargi Dahlia, ayah bewara, ayah kabar gembiranya, kang wargi Dahlia, warga Jawa Barat, Jana Safety Travel menggelar umroh promo wargi Dahlia. umroh spesial, umroh milad akbar, kuota cuman 400 jemaah dalam satu pesawat ya. Program umroh 10 dinten dengan diskon 4 juta rupiah, free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Thaif, free tasreh Rodoh ya, dan free al baik ke Kidalia. Gina Safety Travel menggunakan pesawat Saudi ya, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, pembimbing yang bersertifikasi, bus eksekutif, saran kengikan diskon 4 juta rupiah, kuota terbatas ya. Hubungi segera Gina Safety Travel di Jalan Muhammad Toha 217 Bandung. Teleponnya tadi 522-8805 tanapi di 520-5885 Niji. Atau kantor cabang kami di Jalan Raya Banjaran 622 Ruko Kornais Residence nomor 15 Mangkubumi Tasikmalaya. Atau tanapi di agen-agen Gina Safety terdekat ya. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety. Haturan kanggo It's Me Cucuk Cucuk Komalasari ya. Ada Mbak Cucuk Kidi Udamang. Ada Beat Deluxe ya. Aturan Kongo Irma Irmayanti, Wena All Shop ya. Dan semua orang yang mengagumi kesantikan
1: Isi 2. Jangan sampai gak ikutan ya Wargi Dahlia. Persembahan Mi Sukses Isi 2. Rasanya sukses, laparnya beres. Dan Radio Dahlia FM.
2: Sendiri puas, ini namanya kenyang mas. Dari Wings Food.
3: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
4: Siap, Ratu.
3: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
4: Siap, Ratu.
3: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
4: Ya jelas dong Ratu, saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit Ratu, di toko Sentral Bandung Raya.
5: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopabihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: sekarang sudah jam 2 siang. Goyang,
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Persiapan Festival Asia Afrika 2026 sudah semakin detail. Bandara Husein Sastra Negara siap layani penerbangan domestik. Penggantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi kewenangan gubernur. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Persiapan kegiatan Festival Asia Afrika 2026 yang digelar akhir pekan ini sudah semakin detail, termasuk pengajuan wilayah Jalan Asia Afrika sebagai warisan dunia ke UNESCO juga kembali akan dibahas dalam simposium lanjutan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pihaknya sedang menyiapkan berbagai dokumen pendaftaran untuk disampaikan ke Kementerian Kebudayaan pada September mendatang. Selanjutnya Kementerian Kebudayaan yang akan mendaftarkannya ke UNESCO. Menurut Farhan, rangkaian Festival Asia Afrika 2026 dimulai dengan penyambutan di Balai Kota Bandung pada Jumat malam hingga Minggu 12 Juli, yang diisi berbagai kegiatan mulai dari historical walk menuju ke Gedung Merdeka, juga pawai dan festival budaya.
3: Kita akan melakukan penyambutan makan malam di sini, itu Jumat malam. Itu intinya adalah kita akan memperkenalkan diplomasi kopi. Jadi kita akan ngopi bareng dengan para 25 duta besar negara Asia Afrika yang kita undang ke sini. Hari Sabtunya, dari Homan, kita akan melakukan history walk menuju ke Gedung Merdeka, tapi nggak masuk ke dalam, di halaman depannya. Sebelum dimulainya pawai tersebut, kita akan mendengarkan dulu sebuah narasi yang memang kita akan membawa inklusivitas di Asia Afrika. Lalu dilanjutkan dengan pawai, dan acara akan berlangsung sampai tanggal 12 Juli. Hari Minggu akan ada presentasi dari Duta Besar Palestina di Indonesia. Diikuti oleh 30 peserta. Kita akan bikin cepat aja lah, paling 2 jam selesai gitu. Karena yang paling penting mah festivalnya yang di Jalan Merdeka pendek.
2: Selama pelaksanaan Festival Asia Afrika 2026, pemerintah Kota Bandung sudah menyiapkan sejumlah kantong parkir di beberapa titik, antara lain di Jalan Naripan hingga Jalan Cikapundung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, lokasi kantong parkir merupakan titik start dan finish dari kegiatan pawai budaya Festival Asia Afrika. Selain kantong parkir, rekayasa jalan juga dilakukan melalui berbagai analisis dampak lalu lintasnya oleh Dinas Perhubungan dan Polrestabes. Di sisi lain, Farhan menegaskan akan membubarkan parkir liar saat Asia Afrika Festival, termasuk melakukan tindakan terhadap getok parkir.
3: Kantong parkir akan disiapkan mulai dari Jalan Naripan sampai ke Cikapundung, titik start dan titik finishnya. Rekayasa jalan sekarang sedang dilakukan berbagai macam analisis dampak lalu lintasnya oleh Dishub dan juga oleh Polrestabes. Oh, getok parkir mah pasti kita pokoknya begitu kita menemukan ada yang parkir liar, kita akan sikat, nggak boleh ada parkir liar, tidak boleh ada getok parkir.
2: Pemerintah Kota Bandung terus mempersiapkan berbagai infrastruktur pendukung menjelang rencana kembali beroperasinya Bandara Husein Sastra Negara. Penyelesaian berbagai pekerjaan infrastruktur di sekitar bandara menjadi fokus perbaikan, mulai dari perbaikan jalan, drainase, pemangkasan pohon, pemangkasan dan perbaikan penerangan jalan umum, hingga pembaruan marka jalan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, meski operasional penerbangan seluruhnya menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan, sejumlah rute penerbangan diproyeksikan akan dilayani saat Bandara Husein kembali beroperasi. Menurutnya, Bandara Husein Sastra Negara bersiap melayani penerbangan ke sejumlah tujuan seperti Denpasar, Balikpapan, Medan, Pontianak, Makassar, Batam, Padang, dan Pekanbaru.
3: Bandara Husein, alhamdulillah ya, walaupun kami bukan pembuat keputusan, tapi Presiden, Menteri Perhubungan, Kementerian Pertahanan, TNI AU, semua sudah berkesepakatan untuk mengoperasikan ini antara bulan Juli, Agustus, atau September. Kami masih menunggu, tetapi sambil menunggu, maka pemerintah Kota Bandung sesuai dengan arah itu memperbaiki semua infrastruktur di sekelilingnya, jalan, drainase, pemangkasan pohon dan PJU serta marka jalan. Kasih bocoran nih yang saya tahu nih, Denpasar, Balikpapan, Medan, Pontianak, Ujung Pandang, Batam, Padang,
4: Subang, Pekanbaru. 8 destinasi.
2: Kota Bandung hingga saat ini tidak memiliki lahan yang cukup untuk melakukan pengolahan sampah. Apalagi produksi sampah Kota Bandung mencapai 1.511 ton setiap hari. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Dadang Setiawan, mengatakan pihaknya sudah menginventarisasi sekitar 40 titik yang dinilai cukup untuk tempat pengolahan. Meski begitu, DLH masih mencari kemungkinan lahan yang ada dan bisa dimanfaatkan. Menurut Dadang, Kota Bandung berbeda dengan daerah lain yang memiliki lahan yang cukup luas, sehingga warga diharapkan bisa melakukan pengolahan dan pemilahan sampah dari rumah.
5: Titik pengolahan sebenarnya kami masih melakukan inventarisasi. Kan berbeda Kota Bandung dengan kabupaten, kota lainnya. Kota Bandung itu lahannya padat, sebagainya. Tidak semua kecamatan, kelurahan, RW punya lahan. Bahkan ada daerah-daerah yang padat, pemukiman padat ini juga akan disusahkan. Tapi makanya tadi prinsipnya adalah optimalisasi pengolahan di hulu dengan metode apa? Kami terus intent mencari lahan-lahan, kalau ada ya kita manfaatkan untuk pengolahan. Ya baru di kisaran 40, masih dilakukan inventarisasi karena lahan kita susah.
6: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan kebijakan penggantian nama Provinsi Jawa Barat sepenuhnya merupakan kewenangan gubernur, sehingga pihaknya merasa tidak berhak dan tidak memiliki kapasitas untuk berkomentar terkait

0: Gerbek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada
2: dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: menggunakan mata air alami.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit, sampai tuntas. Dahlia.
2: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
3: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
2: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
3: Siap, Ambu.
2: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
3: Ini Ambu.
2: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
3: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
1: Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh, juga membantu penyembuhan berbagai penyakit.

0: seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
1: Nama Abdi Yah Merlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
2: Muhammad Toha, Bandung.
1: Mohon Bandung, usia 53.
2: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
1: Sebelumnya ya sakit mah lambung, dah kronis udah berapa tahun lah, 10 tahun.
2: Seperti apa rasanya lambung itu, Teh?
1: Sakit kayak ditusuk-tusuk.
2: Tusuk-tusuk jarum gitu.
1: Mohon. Terus? Setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah ayo nama. Teu nyeri.
2: Raoseun. Tidak ada keluhan lagi ya?
1: Tidak.
2: Alhamdulillah.
1: Ini sekarang. Ayeuna meser deui.
2: Tuh, ayeuna sekarang untuk sekarang mah perawatan ya, untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli Tesman ya, ya. Insyaallah. Hatur nuhun.
0: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
3: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

0: Sunda masih tetap di rancangan kuning gua sama kolera wargi dalianya. Eh wargi dalia, ayo bewara deui ngemutan kang wargi dalia. Anu tadi kaleresan pas neneng ngabewarakeun wargi dalia nuju tamasya atawa pin nuju ka mana nuju ka cai. Jadi teterang informasi anu menarikna yeuh ku neneng pasian terang deui wargi dalianya. Pokona wargi dalia nu bade ngajak tamasya anak tercinta, kolega ya, tetangga-tetangga, teman-teman posyandu, atau juga ibu-ibu guru tercinta, atau nenek-nenek yang ada di rumahnya wargi dalia, atau anak-anak juga boleh. Yuk, orang sasarengan Kateran Studio Bandung ya, sambil menikmati promo school holiday bertiga dengan harga yang bikin dompet happy. Pangawas namung Rp478.000 aja kanggo tilu tiket ya. Promo berlaku dugikeun ka 12 Juli 2026. Nikmati pertunjukan spesial Tambelina dan juga Tinkerbell, a magical story for everyone, dan berbagai wahana memicu adrenalin lainnya. Beli tiket sekarang juga ya. Di mana neneng? Di www.transentertainment.com ya. Pokoknya nama Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Haturan kanggo Teh Isar ya. Ari Dahlia. Yo, eta mah radio tetangga sadar. Yo. Babaturan Baby Alia eta mah tadi ngeposting. Nanyakeun ieu di Baby nanyakeun si DJ. Sadar dirinya teh. Tadi dipostingkeun ku si Baby Alia eta mah. Orang awas kan WhatsApp-nya tuh setelah lebat ke 08JJ222JJ05. Haturan kalau Kang Suhana di Permata Biru, Neju Panteng. Ayah Fitri di Cinambo, oge. Cep Soma di Cipahit, Pantengin. Terus ayah. Neng Boma Warung Itung, Cikutra, Neju Panteng. Hatur nuhun, ya. Ayah Tanto di Lewi Panjang, Kang Damang. Mama Bayu di SMK Gunadarma Cicalengka oge. Pada larang hadir Triana, si Triana menuju perutayanya. Neng Bulbul, good afternoon. Mas Bro hadir di Maroko Ciampelas, Mangga. Aris, Aris Empah di Jamika oge nuju Panteng. Neneng, Kang Agus Jabrik di Kiara Condong oge atur nuhunnya. Ayah Temia di Pasteur ya. Aman Abadi di Jatinangor Damang. Ayah Mama Aji di Taman Cileunyi oge. Cing cing goengkeun langgam engke ti Amas Wijaya ya. Ayah Kang Lukman di Pasar Baros. Ajenris SRB di Majalaya Pacet nuju Panteng nuhun. Ayah oge Mama Alifa Damang. Neng Boma Abi hadir dari Yuning Yuyun. Ayah Yadi di Jalupang Saguling oge nuju Panteng. Pais Nila, Pais Lele, Gesela, si Bulma henteu di Ome. Haturan kanggo Ati Sunati di Batu Lawang Ciwidey. Ayah Mang Ulis di non Mang Ulis Klecis di Rahayu. Di Caba Kuneng Dedas. Nah. Ayah Wa Uci oge Damang Uwa. Ayah Dede aku pengen di Cabak Pangambu gak mau. Agi sore yang neng galau ya ku naon kamu sini. Sini ayo ke Dahlia. Nanti sama aku mau dipuasin ya. Dengan langgam-langgam Sunda pokoknya mah. Hai Bulma yang cantik tiada duanya. Aki Oli Damang. Dengerin Radio Dahlia. Nonton juga live Dahlia. Terima kasih buat Hafiza. Maeha Damang, mat siang cantik mirip Davina Karamoy. Aduh, ini gak boleh gitu. Ih, kamu teh jangan membuat aku malu ya. Damang wahnya terus tetap semangat tatang Cisaranten. Aya teh Tika nyalira gening neneng mohon. Aya teh Yati di kopo. Kang Asep lebih konveksi di Cibulu Kadu. Charlie Van Houten. Oke, Neng Bobol mau tanya Neng Bobol keboga anak. Boga anak duanya. Yang saya tanyakan bapaknya sabaraha siki. Kamu teh pengen tahu aja. Kamu mah gak mau. Kamu gak sopan nih. Gak boleh gitu ih. Sama wanita tuh harus dijaga ya. Kamu harus belajar budi pekerti. Jadi harus menghormati wanita kamu teh ya. Kang Arul di Pusdai Damang. Ayo Umi Yona. Nanang Hidayat Oge. Neng pada tumaros uyos. Ari nuju atel kerasa panggaroko. Nanggaroko sorangan jeprut dirinya teh. Bunda yang seaku mah kasihan sama kamu cari uang sama cari uang sampai kayak orang stres kayak orang gila. Ih, kenapa kamu teh? Aku mah baik-baik aja. Halo. Tah iya nu stres mah. Iya nu stres mah. Iya nu stres mah. Kamu nu stres mah. Ih.
1: Mulmah.
0: Gandeng sial dasar kamu masih loba kakak dalian kamu mah
1: dirinya balas bogol
0: amit amit dirinya si si kudu dipeceh dirinya mas ya
1: dirinya kudu diselek
0: dasar si loba cenang dirinya teh
1: kamu
0: dirinya tisu saya si loba ketome dirinya teh
1: dirinya kutulis
0: gandeng loba si lo romeon dirinya mah
1: dirinya itu balas bogol
0: gak mau mama. Kamu gak boleh bilang gitu ke aku. Aku kan wanita terhormat. Kamu
1: wanita jemput.
0: Kisah jengel.

0: Teh Dok. Kamu kalau mengilustrasikan neneng itu seperti apa sih?
1: Neneng? Mm-hmm. Seperti itu tuh. Seperti nih kita Mirjani.
0: Ah nggak mau, aku malah lucu, aku mah seperti Mama Nagita Slavina, aku mah.
1: Mama Dede.
0: Semua udah goyang yang sah. Buat
1: neneng gue mau nujuk perut duluannya. Semoga saya terlalu panjang-panjang sisinya. Batu Miyuna teh Sri Majalaya teh isi bayi dua jebret Mamah Bayu Pak Dirmansah teh Om Temnya Banjaran Kang Ujai Pesan Pak Dirmansah Kang Heri Pasmo Nenek Putri sama Kang Yusna Wa Uci Belak Kopi Kang Roski Bebet Deri Umi Lila teh Isar Kang itu tuh Kang Danu Kang Lukman Pasar Baros Bunda Yance Isi bayi atas kelata aing IRB Mamah Lilis Kak Genta Teh Santi Kopo Kang Iwan Cita Lengka Nda Gopin
0: nyatu sadayana. Gocen sama sama ngatur gitu ae.
1: Ah,
0: panteng radio.
1: Tinggal manu cantiknya.
0: Mangga panteng radio. Kenaon ieu mun asa sih geuna jelepretnya. Halo.
2: Lihat tata Sunda asik atuh prung agogo goyang.
0: Kenapa sih kamu teh menggoda-goda aku terus?
2: Da atuh penontonna meni membludak.
0: Aku enggak mau. Sebenarnya aku enggak boleh dipublikasikan. Kata pejabat-pejabat daerah, aku enggak boleh dipublikasikan.
2: Kenapa?
0: Karena aku kan terlalu
2: kan mau
0: cantik.
2: Mau cari bapak baru buat itu buat anakmu.
0: Banyak yang mengagumi aku. Aku jadi enggak mau jadi tontonan lelaki-lelaki hidung belang.
2: Maunya apa kamu teh?
0: Aku mah pengennya spesial buat orang-orang yang
2: make endog atau sabola.
0: Gandeng, gandeng, gandeng jengkel.

0: gak dengerin aku bilang gak mau, gak mau?
1: Sok atau dicoba, sukan segala retek.
2: Aku gak mau. Kamu jangan menggoda-goda aku. Aku gak sudi menyerahkan semua ini buat kau.
1: Kita bayang
0: luwa-luwena,
1: nak.
0: Ini gue yang sabar, ini gue yang sabar.
1: Buat neneng duluannya, anu juga cinta Laura. Buat yang baru sate, Nado, Wak Uci, Nano, IRB, Kang Genta, Bah Iwan, Arno, Mang Ayi, Kang Dede, Dagopi, Ayi Sugi, Kang Lukman, Mama Elda, Ratu Onde, Ratu Engang, Kang Nana, Teh Unik, Teh Eli, Nenek Ica, Putri Ius, Rini Otik, Mah Bayu,
0: Gocin,
1: buat semua warga kita lihat tercinta aja.
0: Mangga, turun pantang radio.
1: Pantang dah lihat, anak-anak lengkapnya dah lihat promo buku-buku ya.
0: Warga dah olah ingkah balik lahannya. Tetap stay nagok di Dalia Tatara Sunda di sarangan koneng buah makolera warga Dalia. Pantang radio, pantang Dalia, enak enak langgamnya Dalia, prung, go go go, go!

0: 101,5 Dahlia FM. Panteng na sarang abdi, Ria Fitria Kadite ya. Dijamin asik lah, bro ah. Go go go go goyang. Dahlia
1: Tantasunda. Goyang sik asik.
2: Pagi Bu.
3: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong Bu.
4: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
3: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya ya, ibu memang paling hebat.
4: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah nggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
3: Iya ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya Dek.
4: Oke Ibu.
5: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Dan berikut ini.
1: Nama saya Nik, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya nggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang
1: karena
2: sekarang
1: lemak-lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
4: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100.000 loh.
5: Wih, mau dong mau.
4: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam, cuma di Radio Dahlia.
6: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah Rp100.000 buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah Rp100.000 dari Hydro Koko.
4: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
7: Dahlia.
8: Tong kamana mana heulanya? Saatos Dahlia Tatar Sunda bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang didongengkeun.
9: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram at bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Dahlia.
11: Asik, wargi Dahlia. Yuk ikutan kuis Bi Sukses isi 2 dengan hadiah goodie bag menarik buat wargi Dahlia. Ingat ya, kuisnya cuma buat hari Rabu sampai Jumat, tanggal 8 sampai 10 Juli 2026. Di acaranya Bandar Dangdut Dahlia, antar jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, wargi Dahlia. Nanti, penyiar bakal kasih pertanyaan seputar Miss Sukses Sisi 2 dan seputar event hajatan sukses yang bisa wargi Dahlia cari tahu lewat iklannya di Radio Dahlia FM. Nah, buat wargi Dahlia yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar via WhatsApp, akan langsung kita telepon buat dapetin hadiah goodie bag menarik dari Miss Sukses Isi 2. Jangan sampai gak ikutan ya wargi Dahlia. Persembahan Miss Sukses Isi 2. Rasanya sukses, laparnya beres. Dan Radio Dahlia FM.
12: Dahlia. Sendiri puas, ini Miss Sukses Isi 2. Dari Wings Food.
13: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis. Pangkeun sareng Bapak Tarkum Bejong Kuningan keluhan penyawat lambung saya 2 tahun amren kuma karos saya penyawat pak
14: ya yang biasa ya yang ini terasa sare lambung mah montah baik itu
13: bapak ayana nuju di ETR ke nganggo landung naon pak
14: alpa poli alhamdulillah karos lambung mata saya beres
13: ayana tos F seberapa botol
14: atun abis resep pilu botol
13: kuma cara konsumsi jamu tetes alpa propolis iya pak
14: enjing nginep tetes siang genep tetes, senten genep tetes ya, nunggu aduh penyawat kesabi, lambung asam urat, segala macem lah alhamdulillah, beli tes karasa karaosnya ya enak itu ta meser tilu gerus karaos, karasa
15: untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

baturan Kang Ote Elis di Jalan Peta nuju Panteng. Deden Cipteng, Kang Deddy Kurniawan, Ibu Cendani Cimahi Oge, Mr. Ius, Karisma, Kang Ujang Peca, Ibu Enjoy, Teli Padalarang, Mince, Iwan Sonjaya, Mekarwangi, Tenani Sartika Oge, Abe Robi di Kampung Hijab nuju Panteng. Aya Neng Bulma Badenon. Itu yang barbershop nuju Panteng, Uis Cibai, Iman Cigonewa, Dede Konveksi, Dian Cikutra, Mang Ola, Serati, Hatur Nuntas Pantengnya. Dan yang undur pamit, mudah-mudahan anjing tiasa nepangan di wargi Dali di Dali Tatar Sunda. Nah, Hatur Nuntas, kamu sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio Panteng Dali, enak-enak kalian

0: 107,5 Dahlia FM.
1: Lu asik-asik yang di Dahlia
2: tuh. Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
3: Nama Abdi Yah Merlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
4: Muhammad Toha, Bandung.
3: Mohon Bandung, usia 53.
4: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
3: Sebelumnya, ya sakit mah, lambung. Dah kronis udah berapa tahun lah, 10 tahun.
4: Seperti apa rasanya lambung itu, Teh?
3: Sakit, kayak ditusuk-tusuk.
4: Tusuk-tusuk jarum gitu?
3: Mohon. Terus? Setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah, ayo nama. Teu nyeri.
4: Rawasen
3: sekarang. Mohon.
4: Tidak ada keluhan lagi ya?
3: Tidak.
4: Alhamdulillah.
3: Ini sekarang. Ayeuna meser deui.
4: Tuh, ayeuna sekarang untuk sekarang mah perawatan ya, untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli Tesman ya, ya. Insyaallah. Hatur nuhun.
2: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
5: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Apa parja
2: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
1: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, dina cangkeng kana bitis teh timbul jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mung 2 rupiah abdi mah mung riot, tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpha Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nembe sabotol abdi ge ada meser deui dan nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali pan ku tatangga istilahna mah sok kunang ieu kaena mah teu kunang ieu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpeuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Asik, wargi Dahlia, yuk ikutan kuis B Sukses Isi 2 dengan hadiah goodie bag menarik buat wargi Dahlia. Ingat ya, kuisnya cuma buat hari Rabu sampai Jumat, tanggal 8 sampai 10 Juli 2026. Di acaranya Bandar Dangdut Dahlia, antar jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, wargi Dahlia. Nanti, penyiar bakal kasih pertanyaan seputar Miss Sukses Sisi 2 dan seputar event hajatan sukses yang bisa wargi Dahlia cari tahu lewat iklannya di Radio Dahlia FM. Nah, buat wargi Dahlia yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar via WhatsApp, akan langsung kita telepon buat dapetin hadiah goodie bag menarik dari Miss Sukses Isi 2. Jangan sampai gak ikutan ya wargi Dahlia. Persembahan Miss Sukses Isi 2. Rasanya sukses, laparnya beres. Dan Radio Dahlia FM. Dahlia.
4: Sendiri puas, ini namanya kenyang Isi 2. Dari Wings Food.
5: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
6: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
7: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
6: Iya Pak.
7: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
6: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
7: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
6: Iya.
7: Berapa banyak Bu?
6: Satu botol.
7: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
6: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
7: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
6: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
7: ya.
6: Tidur tetes lagi,
7: oh, jadi
6: sehari 3 kali.
7: Alhamdulillah Bu ya.
5: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh Apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
0: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
8: Pengen nonton penyiar siaran? Langsung nonton di TikTok @1015dahliafm.
9: Eh, Bang Gensu, ini Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
10: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
9: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
10: Kok tahu?
9: Aromanya Hotin banget.
10: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
9: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
10: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
9: Akur, Bang.
10: Hotin itu banyak variannya.
9: Oh, iya.
10: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak di pijat. Yeah. Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
11: Betul banget.
10: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
11: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
10: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
11: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
10: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
12: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
13: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
14: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
15: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
14: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina

0: konsumsi, alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tes Rai Raudah, free Al-Baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
3: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
4: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Mabit na teh diabetes, dumi ka 500 eta gula darah na teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
4: Kumaha karaosna, Bu?
3: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
4: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
3: nanggo Alpa Propolis. Alhamdulillah, kuyang tosu ayah, jengkeletor tosu ayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawat pertos abdi. Mangga maleset Alpa Propolis. Margi tos paraos ku abdi hasiatna. Abdi tos damang, situ kantun jadi-jadi.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
5: Hiji 0,5 Dahlia FM.
6: Langgam-langgam sundana, asyik, pisang.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Buraidah bin Al-Hashim, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, segerakan salat asar pada hari yang penuh mendung, karena barang siapa meninggalkan salat asar, maka terhapuslah semua amalannya.

0: 101,5 Dahlia FM,
1: Bandung Goyang Sik Asik.

0: pengalaman berikut ini.
1: Saya Mbak Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa Jatiasih.
2: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
1: Awalnya saya penasaran coba-coba sama air bambu dari bapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur, saya coba. Karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng.
2: Tesma ya, Bu ya?
1: Pakainya Tesma.
2: Iya.
1: Terus saya tetesin, saya oles-olesin.
2: Ke mukanya.
1: Terus sehari sekali. Karena biar iri dulu, nyoba penasaran. Ya udah itu kok lama-lama mengering.
2: Oh, mengering ya, Bu?
1: Mengering.
2: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
2: Sebelumnya udah pakai obat yang lain?
1: Salap-salap udah dipakai.
2: Hasilnya?
1: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
2: Oh, tambah parah justru ya. Nah justru pakai herbal Tesma justru
1: malah kering.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
4: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
5: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
4: Heh, ngareureuleus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah. Kamari karaka lahirkeun.
5: Siap, Ambu.
4: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
5: Ini Ambu.
4: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
5: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
6: Tongka mamana heula, saatos dongeng Sunda ti Dahlia bakal aya yang digoyang-yang. Siap-siap urang ngagoyang dangdut deui.
7: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi, dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
8: Hiji 0.5 Dahlia FM.
9: Lu asik-asik, ngandid Dahlia teh.

Juana.

Gimana kabarnya Piala Dunia, Wargi Dahlia? Aku mah tidak menyimak Piala Dunia tahun ini mah. Emang dulu Pantai Gading masih ayat tak sih, Wargi Dahlia? Aku dulu suka banget sama Pantai Gading, Wargi Dahlia. Tapi sekarang aku gak tahu, Wargi Dahlia. Bagaimana sekarang nih, Wargi Dahlia, tentang Piala Dunia? Apakah Wargi Dahlia suka nonton gitunya? Senama ayah wasit anu keren banget. Dan wasit itu berasal dari negara yang tidak familiar, Wargi Dahlia ya. Tidak dikenal, dan akhirnya kita pun mengenal negara itu. Saha tete Wargi Dahlia, terus negara

karena otak ini cus gitu nya. Cus, maknya cus, iya gak belenterang tapi cus karena otak Gusti Nu Maha Agung ya Allah. Gak salah deunya. Teh Elis nu mau kesini teh bukan Teh Elis yang di jalan peta yang mau beli sabun aku teh di sore hari ini teh Elis bukan sih teteh, teteh bukan. Oh iya, sok teteh hati-hati di jalannya, tehnya di antosnya, main aja kesini teteh ya. Udah beli, kalau udah bayar jangan langsung pulang ya teteh ya. Teteh main aja dulu di sini ya, nemenin ayang meluncur cus, soknya hati-hati terus penuh dengan santarati. Ayang mani lemes, ah namanya beres nyetrika dadah teing. Tapi baguslah teteh punya kegiatan daripada enggak sok, daripada bengong. Tapi cenanya menurut penelitian bengong tuh sekarang dibutuhkan wargi Dahlia karena orang sekarang tuh lebih menyukai scroll-scroll media sosial cenanya. Jadi bengong itu lebih dibutuhkan lagi karena apa? Karena bisa merefresh otak cenanya. Siapa tahu dengan bengong itu wargi Dahlia menemukan ide-ide cenanya yang bisa nge-refresh otak cenah kita wargi Dahlia. Iya menurut penelitiannya cuk penelitian aku mah cuman maca doangnya dari sebuah artikel yang aku baca seperti itu wargi Dahlia ya. Kadang mendingan ada barengong wargi Dahlia. Barengong.

0: geus siap nyanyi?
1: Cakep.
0: Bapak-bapak geus siap ngagoyang deui?
1: Asik.
0: Hajatan sukses hadir di Cileunyi.
1: Cakep.
0: Ayo atuh kita happy-happy.
2: Wargi, seru-seruan di hajatan Miss Sukses Isi 2 hari Sabtu 11 Juli 2026 di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Bakal ada penampilan artis ibu kota yang siap mengoyang wargi Cileunyi di hajatan sukses. Esti Klepek-Klepek, Risma Karisma, dan Ligea. Gak cuma itu, ada juga bazar, game seru, dan door prize menarik loh buat wargi Dahlia. Dan buat wargi yang punya bakat-bakat menarik, ikutilah kontes bintang sukses cuma di acara hajatan sukses dengan hadiah total jutaan rupiah dan kesempatan tampil langsung di panggung hajatan sukses. Yuk ikutan. Info lengkap, cek syarat dan ketentuannya di Instagram @misuksesid. Tentunya acara ini gratis, tis. Jangan sampai ketinggalan ya wargi Cileunyi. Persembahan Mix Sukses Isi 2. Rasanya sukses, lapernya beres. Dan Radio Dahlia FM.
3: Sendiri puas, namanya kenyang, Mas. Dari Wings.

0: teman harian warga plus 62.
1: Betul bang, saya pakainya Hotin Go.
0: Hotin Go itu praktis, nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur bang.
0: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
0: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
0: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
0: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku, segarnya bikin mood happy.
0: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Pernah menerima pesan seperti ini?
3: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di bea cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
2: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi bea cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

Cep Soma di Ciapit, cina lagi pantengin ayang terus dah, cina langgamnya mah ku puja-puja, goyangnya mah buat Kang Yadi sarang Teh Nia, Kang Iwan we Kang Atpep, cina gocinnya mah buat keluarga di dia we sarang ayang Minu, we nuhun cina.

Waalaikumsalam. Punten Mangga, Ariga, Gatot Gaca, Arica, Cau Ambon, Aribon, Bonteng Asak, Arisak, Sakit Perut, Arirut, Rut, Bau. Iya kakak. Casan. Iya jelek kakak, tapi punya aku jadi jelek.

0: cukup sekian dan terima gaji yang digoyang-digoyang ya.
1: Nanggur kali asik anu berapa-apa goyang.
0: Digoyang Isar.

0: Dandan kemana wae sakalina kamu mah ayah datang gara langsung terentrean.
1: Ayah.
0: Wah.
1: Aduh buyung.
0: Aduh buyung, kenapa ya, lupa padaku? Sengaja aku datang untuk menunggu dirimu.
1: Mengya datang menunggu.
0: Nah, kumaha tuh?
1: Mengais.
0: Aduh buyung, aku mengandung anakku.
1: Sebelah bulan.
0: Aduh, seharusnya tidak ada anak di antara kita. Apa?
1: Yang punya.
0: Hah? Kenapa? Punya barusan telanggamnya barusan teh apa?
1: Aduh buyung.
0: Oh, nyanya sok bukan buyung upik.
1: Eta mah merek ya.
0: Oh iya. Kan nanti mau ini mau pasang iklan di Dahlia.
1: Sok atuh.
0: Aduh buyung, mengapa cinta padaku? Ah, selama engkau datang.
1: Nah, temusikan.
0: Aduh buyung, kenapa cinta padaku? Oh,
1: itu iya sadar. Pokoknya mah kanggo wargi Dahlia tercinta yeah. Sadaya namanya. Goyang.
0: Terus
1: asam pejet. Udah gitu aja gocina mah buat ayang seorang aja ya. Selalu sukses selalunya.
0: Aku kan belum mengusirmu. Kenapa kamu pengen diusir dulu?
1: Aku mending ngaleo sebelum diusir aja.
0: Kenapa ya, kamu sudah bosan? Hah? Kamu punya hati ternyata, masya Allah, alhamdulillah ya.
1: Itu ayah gampela.
0: Panteng radio, geus mal balik.
1: Dah lihat anak-anak pelanggannya, dah lihat tetap buku-buku ya.
0: Asik, makasih Isar sayang. Ayah gak mau. Isar, si Dandan, salam mesra cina. Ede, ayah Raden Jaya, oi. Satu penelepon lagi wargi Dahlia sebelum langgamnya meluncur ke telinganya wargi Dahlia ya, telinga masing-masing gitunya. Sok wargi Dahlia goyangkan lagi di 73028 7311 710. Rujak asem ayem sempat. Nana tukang ngasep Iwan. Ari pil film rame ari me meja makan ari kan kantong kosong aisang sang-sang lampu ari pop wak pauk. Itu pernah tuh si wargi Dahlia zaman bahala sok itu wargi Dahlia eta teh naon samodel lagunya kan Kayup Walungan. Hai Kayup, lewat radio aja kalau lihat live asa aneh suara enakan di radio. Kumadinya we lah tegas gararede sok pe kumahadinya rek aneh rek kumaha rek di radio pek rek bari nonton pek nah teuing da moal matak bisul sok kumadinya we. Penting salah renang dunia tenangnya sok. Halo, yang digoyang. Astagfirullahalazim, Allah soraan ya teh Gusti Numa Agung. Cing atuh.
2: Asik atuh promalah
0: kok. Ada iya kabogo batur ka mana hungkul cinta.
2: Mending cinta masuk.
0: Iya kan geus asup, iya geus asup ngeunah kan.
2: Alhamdulillah.
0: Syukur atuh. Nah, make jeung seuri sagala dan candi titah seuri atuh mangnana. Mang Nana. Tah si Isar yang sarikeun ka Mang Nana tah.
2: Sing cerikeun naon?
0: Nya majarkeun teh cenah Mang Nana mah kebiasaan cenah.
2: Kebiasaan naon?
0: Kebiasaan naon teh cenah eueuh naon teh ngomong teh cenah eueuh titik koma cenah datar we cenah kitu majarkeun teh. Kumaha tuh?
2: Titik koma teh nu kumaha?
0: Nya misalna teh ayana hai ayang titik hai ayang koma ka mana hungkul tanda tanya kitu. Sok.
2: Halo ayang, titik koma.

0: namanya apa cinta? Naon?
1: Gadis Baliku.
0: Oh, boleh lah. Negaya pisan sok goyangkan buat siapa?
1: Goyanglah kang wayang payunya tunggal sehat selalu.
0: Amin. Doa kita semua doa yang sama. Hatur nuhun doanya ya, cinta. Iya, siap. Terima kasih banyak ya. Panteng radio.
1: Panteng dari anak enak lagar dari rumah bobo.
0: Asik. Wuhuy, Mang Nana bikin kita semangatnya. Wargi Dahlia tidak pernah padam. Jangan dong ah. Ini langgamnya yang minum goyangin gocin buat Wargi Dahlia yang ada di TikTok Dahlia ya. Bu Memes juga, Kang Dadan Cipteng, Mang Kosim juga, Koko Soldier juga. Apa kabarnya sore hari ini? Kemon kita goyang. Prunga, goyang.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Asik, warga Italia. Yuk ikutan kuis Mi Sukses isi 2 dengan hadiah goodie bag menarik buat warga Italia. Ingat ya, kuisnya cuma buat hari Rabu sampai Jumat, tanggal 8 sampai 10 Juli 2026. Di acaranya Bandar Dangdut Dahlia, antar jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, warga Dahlia. Nanti, penyiar bakal kasih pertanyaan seputar Miss Sukses Sisi 2 dan seputar event hajatan sukses yang bisa warga Dahlia cari tahu lewat iklannya di Radio Dahlia FM. Nah, buat warga Dahlia yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar via WhatsApp, akan langsung kita telepon buat dapetin hadiah goodie bag menarik dari Miss Sukses Isi 2. Jangan sampai gak ikutan ya warga Dahlia. Persembahan Miss Sukses Isi 2. Rasanya sukses, laparnya beres. Dan Radio Dahlia FM.
5: Sendiri puas, ini Miss Sukses Isi 2. Dari Wings Food.
6: Pagi, Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
6: Udah dong, Bu.
7: Adik juga udah siap. Makan masakan Ibu.
6: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
6: Iya, ibu memang paling hebat.
7: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
6: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
7: Oke, Ibu.
8: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: kasih Kayang Mino masih ngegoyangin wargi Dahlia semuanya yang digoyang digoyang ya. Ternyata aku kira Teh Elis yang dari mana tuh Jalan Peta. Ternyata orang Cipedes. Bu Aam, pakai dong. Masa diinjek? Nanti Bu Aam sama aku dimarahin loh kalau diinjek. Bu Aam sama siapa kesini?
1: Kebetulan sama Miss Water.
0: Miss Water cinta. Bu Aam pertama kali ya ke studio ya?
1: Iya, baru kali ini main kesini.
0: Pun mendapatkan kuis, mendapatkan hadiah dari kuis apa?
1: Mi sukses isi 2.
0: Woi, keren. Hebat, oi.
1: Jadi ada alasan.
0: Iya, jadi akhirnya dari situlah Bu Aam Cipedes akhirnya bisa datang ke Dahlia ya.
1: Alhamdulillah.
0: Aha. Dan akhirnya bisa ketemu sama Ayang Mino.
1: Iya. Iya.
0: Pada sedemplon wargi Dahlia Gusti nama Agung menitah kiat
1: melar
0: ente sakia mah demplon namina nu kia mah melar mah pan melar gitunya demplon luar biasa. Come on, yang digoyang digoyang yang dangdut
1: yang digoyang digoyang yang dangdut
0: Dahlia
1: Dahlia
0: asik atuh
1: asik atuh
0: Salah doi, sok digogonya ya nanya. Yang digoyang, digoyang, yang.
1: Yang digoyang, digoyang, yang.
0: Mau lihat? Asik. Dangdut,
1: au, dangdut,
0: au, dangdut.
1: Dangdut, dut, dut, dut.
0: Asik. Nah ini Bu Aam, mana Bu Aam? Tentu ketinggali Bu Aam, gue sih nama Agung, Bu Aam. Iya,
1: iya, iya.
0: Mana Bu Aam? Oh iya, Bu Aam. Iya, Bu Aam, tau. Wargi Dahlia tah iya Bu Aam tadi Cipedes tebih pisan wargi Dahlia. Kadian oge naik papatong cenah wargi Dahlianya. Papatongnya disimpen di mana?
1: Disimpen di ditu di
0: di buruan. Sok lengkapnya pengen apa Bu Aam?
1: Kalau boleh mah.
0: Boleh, boleh. Nah, makanya kalau boleh, kalau boleh.
1: Cinta pertama boleh.
0: Cinta pertama boleh. Sok bayangin buat siapa? Boleh, boleh, boleh.
1: Bayangnya buat Ayang dulu ya. Metugas.
0: Terima kasih.
1: Selalu happy, selalu ceria.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Sehat, sehat, sukses.
0: Amin. Terus?
1: Buat semua penyiar Radio Dahlia.
0: Terus?
1: Sukses selalu.
0: Aha.
1: Buat suami yang lagi.

0: Terus buat Teh Ain Sugi ya.
1: Iya betul.
0: Terus buat Teh Elis.
1: Betul.
0: Teh Ratna Topo.
1: Pinter ih. Eh tuh wargi Dahlia tinggalikan. Tete make pari rimbon tuh apal tatina otak.
0: Anu kayak mut. Kang Deden Cipteng, Kang Danu, Kang Genta.
1: Tuh Kang Deden oke digoyangkan Kang Deden.
0: Ya, terus buat siapa lagi ya?
1: Oh, buat siapa mang pengaya di dia sok. Lah puru dulu kan.
0: Iya Nenek Ica, Mama Lilis. Cibide ya, terus Bu Nani Soreang, pokoknya banyak weh, semuanya weh, ya buat Bunda Lisna ya, Bunda Ratu Lisna, Bunda Lisna ya Ratu Orde gitu ya,
1: mau buat Amr, buat Eha, Ma Eha,
0: ya Ma Haji Eha, itu yang di Lembang,
1: Bu Memes,
0: Wah Uci, yang di Jalan Suci,
1: Bayati Jamu,
0: oh iya. Bayati Bonita ya. Ya itu.
1: Udah.
0: Pokoknya selamat sore. Salam kenal semuanya. Sukses selalu. Sehat selalu.
1: Amin.
0: Makasih Ayang.
1: Sama-sama. Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia.
1: Enak-enak
0: pelanggamnya.
1: Dahlia.
0: Prung ah. Go. Goyang.
1: Asik. Seneng banget. Akhirnya wargi Dahlia Ayang kedatangan tamu istimewanya. Tapi Ayang can ya encan jual dedet sabun. Hey, cak Huai, selamat sore. Di situ ada cak Huai ternyata. Iya, terus ada siapa lagi? Yuk kita tengok ada Isar. Ayang kemana? Iya, Isar. Nah, Ayang kemana? Iya, tadi mah keluar heula soalnya ya orang Cipedes. Ah, Raden Jaya atas di TF kalakah ngeblokir ahli hanya penting mah kabag dan halo we duitna. Dapal cenah. Tahu kan cenah setelah di TF harus apa? Cenah kita nya enggak usah diblokir eta cewek yang baik dan benar ngaranna. Yang digoyang yang dangdut Dahlia asik atuh prung ah.
2: Goyang.
1: Sama siapa?
2: Ayang Damang
1: Nenek Putri kemon kita goyang nenek. Yang digoyang yang asik.
2: Dangdut.
1: Sek asik. Aji. Sok. Kenapa nenek?
2: Sabar Radin kena itu yang kayang.
1: Iya pan udah masuk nenek sayang. Bagaimana rasanya?
2: Oh,
1: Sak nenek di sini ada Bu Aam Cipedes. Nenek tadi disalamin dari Bu Aam Cipedes nenek buat nenek Putri. Terus buat siapa lagi nenek?
2: Langgam.
1: Iya, nenek udah tahu saya langgamnya Tor Monitor.
2: Ayang
1: cantik sekali. Dan nenek apa Tor Monitor? Weh, tahu unggul tidak ada yang lain. Teuing nenek. Sok, penting nenek bahagia lah sok.
2: Goyangkan.
1: Sami-sami goyangkan. Amin. Goyangin buat siapa nenek sayangku cintaku.
2: Ya, Kang Umi Lila. Ma Haji Eha.
1: Yo.
2: Nenek Ica. Lah, Ratna Kopo. Namanya
1: Bu Aam di Cipedes. Sekarang ada di studio.
2: Mas Mas Budi, Cipte, Norman Baros.
1: Ih, gue cocok sih.

0: ayah gua tina ayah namanya BCC beri panjang-panjang ting ke ayah gua
1: dah. Tong panjang-panjang ting atuh nenek karunya kan nenek capek abi mah. No penting mah semuanya kegoyang nenek masuk aku seneng banget ya nih ya.
0: Sok atuh.
1: Nuhun atunya nenek sayang.
0: Sami ayah.
1: Nenek sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Panteng radio nih. Enak-enak ya, langgamnya. Dahlia, prung ah.
0: Boya.
1: Iya, makasih nenek. Nah, ini langgamnya udah digoyangin. Harus ngegoyang di sini bareng Ayang Minol ya di TikTok Dahlia. Oke, Bu Aam. Are you ready? Ready. Let's get it on.

sehatmu di TikTok Dahlia. Sok tap-tap layar terus ya. Terus juga Teh Yanti, apa kabar Teteh? Ada Teh Yanti mau goyang ya sore hari ini bareng ayangnya. Sok atuh Kemon, let's get it on. Prungga, gaga. Gayang.

0: sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Dahlia FM. Dinas Pendidikan Kota

memalsukan dokumen kartu keluarga dan sertifikat kejuaraan. PPATK menemukan data ASN di Jawa Barat dalam aktivitas judi online dengan nilai transaksi hingga 800 juta rupiah dalam

0: ngasuh Arkana secara resmi. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi
1: persembahan
3: 101,5

Iya, payaya kali ya. Payaya, selalu happy. Oh, payaya. Nah, ini dia tuh. Si Ijad ini mau geningan. Ijad, si tukang bola ubi ternyata. Aduh. Tadi aku nenek aku lihat nenek Ica ya. Cibaduyut Bandung bergoyang teteh hoi. Sama siapa itu ya? Selak teh Nur Bandung.

tak berarti bagimu. Tungguin ya. Aji. Aji, apa kabar? Nilam, kenapa sayang? Ini gaya di topi. Setama lain gaya. Ini teman menyembunyikan sesuatu. Pakai topi itu menyembunyikan sesuatu. Kote. Kamu aja yang kagak tahu. Ya kan, Mang Nenar? Buat ayang aja, ay tata-tata suami itu nama nata siapa teh? Aku tuh sok pahawai. Pas nanti aku ke kios depan pasti geranya. Oh, ayang mah pohoan cenah. Hampura ayangnya. Wah Uci, apa kabar Wildan? Wasit terkenal ternyata Michael Arnold. Si Arnold.

gambarnya. Ini buat si nenek nih ya, nenek putri ini langgamnya nenek goyang ya nek ya, jangan lupa ya. Ada Dan Sayidin hadir juga, terima kasih banyak. Eminul, kenal ke Teh Usi Garut, kenal atuh Teh Usi kumaha damang? Damang sehat, salam buat keluarga tercinta di Garut ya Teh Usi. Ah, orang kenal-kenalkan wehnya. Nah, teuing data susah bener dari ini otik. Kewan kita goyang lagi, asik perungah, gegegeh, goyang.

keluar kita lihat. Yuk ikutan kuis Bi Sukses isi 2 dengan hadiah goodie bag menarik buat warga Dahlia. Ingat ya, kuisnya cuma buat hari Rabu sampai Jumat, tanggal 8 sampai 10 Juli 2026. Di acaranya Bandar Dangdut Dahlia antara jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, warga Dahlia. Nanti penyiar bakal kasih pertanyaan seputar Mi Sukses isi 2 dan seputar event hajatan sukses yang bisa warga Dahlia cari tahu lewat iklannya di Radio Dahlia FM. Nah, buat warga Dahlia yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar via WhatsApp,

0: goodie bag menarik dari Miss Sukses Isi 2. Jangan sampai gak ikutan ya Orkidalia. Persembahan Miss Sukses Isi 2. Rasanya sukses, laparnya beres. Dan Radio Dahlia FM. Dahlia.
1: Sendiri puas,
2: ini Miss Sukses Isi 2.
1: Dari Wings Food.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
7: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
6: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
7: Kok tahu?
6: Aromanya Hotin banget.
7: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
6: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
7: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
6: Akur, Bang.
7: Hotin itu banyak variannya.
6: Oh, iya.
7: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin.

Ini yang paling sukses. Isi dua, seru enak. Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas, ini namanya kenyang mas. Isi dua. Dari Wings Food. Ini yang paling sukses. Isi dua, seru enak. Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas, ini namanya kenyang mas. Isi dua. Dari Wings Food.

0: Dali FM Bandung Goyang Sikasik. Setelah tadi ada Bu Aam di Cipada, saya pun kedatangan Biduanita jeung Paduanita. Padu. Ai awewe biduan, ai lalaki naon ngaranna?
1: Paduan
0: suara. Itu atupan di ditu mikna oge nya moal aya anari didinya Kang Suhana nesok ini. Ari ngabodor tong hareup.
2: Tong gujrut
0: tong gujrut tong gujrut didinya nu yang yang digoyang digoyang
2: yang digoyang
0: yang digoyang
2: digoyang dangdut
0: dangdut Dahlia
2: Dahlia
0: asik atuh
2: asik atuh
0: kayaknya kudu dipolototan rung ah
2: rung ah go go go goyang
0: yang digigit ku aja. Suhana.
2: Iya, Kang Suhana.
0: Ari Neng sahna mina?
3: Telis. Jalan peta.
0: Oh iya, Neng Telis jalan peta teh iya. Oh iya. Halo. Salam kenal sama Kang
2: Minu. Alhamdulillah.
0: Ari itu saha?
3: Duka.
0: Ih, sugan teh Ipan Gunawan.
2: Ieu mah orang permata biru.
0: Ah, promosi we. Can digogo dua nananya, 1 2 3. Digoyang, digoyang, yang. Ayo berdua aja, nggak apa-apa kalian.
2: Yang kenapa? Yang digoyang, digoyang, ah, yang.
0: So, tanya nombakan. Dangdut.
2: Dangdut.
0: Dangdut.
2: Mini hebohnya.
0: Teh Elis, udah sampai ke Hokcai gitu, Gusti Nemagung. Karek ningali cenayang sengklek. Sak mau ember. Goyang buat siapa? Ember-ember. Buruk, yeah. Goyang buat siapa Kang Suhana?
2: Goyang nama buat warga Dahlia tercinta aja. Bocin buat seseorang aja yang
0: jauh di mata,
2: mata dekat di hati. Semoga
0: dekat
2: sehat selalu.
0: Digabruk.
2: Digabruk.
0: Ayo teteh buat siapa? Teh, mic-nya itu teteh.
3: Buat yang lagi semua warga Dahlia aja lah yang
0: terus?
3: Lagi panteng.
0: Terus buat siapa lagi?
2: Asik, asik.
0: Ini kumpulin aja semua. Ah, gak bisa. Mungkin okay, kesini. Buat siapa?
3: Semua. Oh, buat Kang Eden. Buat Kang Deden Cipten. Buat Bunda Imut. Teh Isa.
2: Pak Tatang Suherman.
0: Terus.
3: Kang Tatang Suherman.
0: Terus.
3: Teh Ratna, Mama Ika. Ririn.
2: Ya, Mama Aji. Itu ya semua. Pokoknya maku, Mak Jailah ya. Oh, jangan. Oh, Kak Sabelas. Aduh, Pak Ririn Bona Kak Kantun.
0: Mak Haji Eha.
3: Mak Haji Eha.
2: Bu Memes ulu, eta Pak Gusibo, pokoknya waduh sawah aja nih.
0: Lukman,
2: oh Lukman Baros.
0: Terus sadai, ayo, enggakkan.
3: Buat Teh Ratna Kopo.
0: Terus?
3: Terus buat
0: siapa? Teh Yati Jamu.
3: Teh Yati Jamu.
0: Danu.
3: Teh Ite.
0: Teh Ite, terus?
3: Teh Ite, buat
2: Ibu Imas Elsa.
3: Ibu Imas Elsa.
2: Pahasan, Pak Arno.
0: Betul. Ernie Katapang.
2: Ah, Ernie Katapang, cintaku. Pokoknya buat bestiku aja lah, Kang Eden jangan ada di Lagadar.
0: Au, astagfirullahaladzim. Ih, panteng radio.
3: Panteng Dahlia.
2: Panteng Dahlia. Go, go, go, goyang.
0: Asik, langgamnya cina pengen bunga pengantin wargi Dahlia. Kita goyangin aja dulu langgamnya ya. Buat

panas juga ada, siapa lagi ini? Kenapa suaraku asa rebeknya? Memang asa gak enakan suaranya ya. Cing atuh.

Mami Kocok, Kang Cacan tinggal ikan, jadinya juga kirinya. Ya udah kita goyang lagi deh warga Dahlia, ini langgamnya buat kita semuanya warga Dahlia. Ada Kang Suherman Pahe juga, Kang Ede dan baru nyampe rumah hadir tila gadar, goyang buat teman kerja Pak Saipul Ali cina. Pak Saipul digoyang sama Kang Suherman alias Kang Ede dayanya. Teteh Damang, Teteh, Teteh siapa sih istrinya Kang Ede teh? Hah? Teteh Rati? Iya Teteh Rati juga ya, asik. Pro nggak? Goyang.

0: album saya Rita Sugiarto. Patung terus 101,5 dari ya.
1: Jangan kemana-mana, setelah yang digoyang-yang, akan ada Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam dengan langgam pop asik terbaru.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Pernah menerima pesan seperti ini?
7: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
4: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id, /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.
9: Stop, cek lapor. Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
10: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
9: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi gimana?
10: Alhamdulillah sangat luar biasa, nyaman, sangat difasilitasi baik untuk penginapan, akomodasi, konsumsi. Alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
4: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah gebiar umroh Gina Septi Travel. Gina Septi Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina. Free wisata Taif, free test ride Raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Septi. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Septi. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Septi Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Septi terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Septi.

Ya masih asik loh bergoyang sama Yang Mino. Tapi mohon maaf langgamnya gak bisa kepuhin semuanya ya. Ayang aku udah

pergi Dahlia, Kang Tatang Suherman, Acan, Ampura Abinya, Rina Talia juga belum digoyang sama Ayang. Ayang jadi malu, Ayang jadi malu. Mau pulang si yang dicegat, candi goyang. Aduh, au, au. Pamit ya wargi Dahlia, terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan buat Mas Tomo juga Pipi yang bertugas sore hari ini. Terus juga Mr. Diwan si jari-jari cinta minti jangan dirama. Menyuk Direktur Dahlia yang paling ganteng saya. Teh Dewi, Mie Kocok Cimahi hadir. Iya Tete, Ayang lagi panteng sambil masak. Wow, semangat ya Teh Dewi ya. Dan juga buat wargi Dahlia yang masih di perjalanan ya, karena macet atau apapun itu, wargi Dahlia dinikmati ya. Sehat selalu semuanya, insya Allah ketemu besok. Kita ketemu lagi, kita bergoyang lagi dari jam 4 sampai jam 6. Kalau besok ada yang spesial buat kita semuanya, makanya apaan itu, pantengin besok ya wargi Dahlia ya, yang digoyang-digoyang ya. Ayo pamit, terima kasih banyak. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak, langgamnya Dahlia, prung, ah, gagah-gagah, kayak...

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang si kasih Juli di Dahlia. J-nya apa? Juara. Juara bikin Bandung. Go, go, go. Goyang. Ricky Lupa nari lagi ya di gelaran Dahlia Indonesia. Asik 2 jam ada langgam-langgam Papua Indonesia. Favoritnya warga Dahlia. Jangan bosan-bosan sampai jam 8 malam nanti ya.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya judul nih, judulnya adalah Cobalah Wargi Dahlia ya. Kalau sekarang-sekarang lagi lagi berita-berita yang lagi kencang banget diberitain mengenai soal luar negeri Wargi Dahlia kan, ke daerah-daerah Eropa, daerah mana gitu kan lagi panas gitu. Tapi sementara di daerah China juga Taiwan, Wargi Dahlia sedang ada badai ya. Badainya bahkan sedang mendekat ke Taiwan dan mudah-mudahan tidak akan mendekat ke Indonesia karena badainya bisa sampai memecahkan kaca Wargi Dahlia. Ini menyeramkan banget ya. Tapi kalau di dalam negeri sendiri, ini nih lagi gempar nih. Polri temukan brankas rahasia di balik tembok berisi emas, 74 kg emas dan juga harta-harta yang lainnya beserta dengan uang-uang dolar yang udah gak kehitung banyaknya Wargi Dahlia di salah satu pejabat pemerintah. Waduh, ada apa lagi nih? Mulai banyak yang terungkap nih Wargi Dahlia. Gak apa-apa deh. Mudah-mudahan apa namanya, kalau yang nakal-nakal, yang baung-baung, mudah-mudahan terbongkar lah begitu ya secepatnya ya. Biar membantu keadaan keadaan dunia sedang morat manis senggang ini ya. Dunia gak tahu gimana, yang penting Indonesia tetap bertahan Wargi Dahlia. Karena yang carut-marut bukan cuma Indonesia doang, tapi seluruh dunia. Tapi kita mah lebih better. Mudah-mudahan akan terungkap banyak hal-hal yang tidak baik itu. Nah, Riki sih selalu berdoa. Wargi Dahlia selalu dalam keadaan baik-baik saja. Dalam keadaan selalu terpenuhi segala sesuatunya. Amin ya robbal alamin dong. Dan sekarang waktunya untuk memenuhi kehangatan cinta kita, kehangatan ketenangan damaian batin ini dengan menerkan langgam-langgam Power Indonesia yang dimau, disuka, difavoritnya sama Wargi Dahlia. Dan saatnya dibuka line requestnya di 08 11 222 1015. Sekarang lagi 08 11 222 1015. Boleh kirimin ke sini via WhatsApp atau tentu juga boleh masuk lewat WhatsApp call atau pengen masuk lewat line telepon di 73028 dan 73 11 710. Yang pengen datang sendiri juga boleh ke Jalan Burara nomor 28 Bandung. Dan nanti di jam kedua kita juga masih ada kuis yang berhadiah 100 ribu rupiah. Pertanyaannya apakah hari ini? Tungguin aja.

berbulu domba. Bukan, kalau aku bukan kucing berbulu domba ya, aku kucing berbulu ketek ya. Selamat malam Jumat Kakak Riki. Cekat ya gitu. Terinya otak si hidung minimalis rancakek Indonesia Kecamatan Swedia hadir. Halo. Terus ada gitu aja, udah gitu juga ada siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang Kang Dadi Kurniawan Agak Siwidey. Pengen langgamnya Kesia pelarinya boleh ditunggu ya. Buat semua wargi Dahlia, gua sini buat berdua aja sehat selalu. Oke, sama doa juga yang terbaik untukmu. Ada Mbak Isi Bay hadir di Deluvan, kucing gemoy yang lagi patah hati. Ah, enggak dong. Ah, jangan patah hati dong. pengen di Virgin, ada Virgin cinta terlarangnya boleh ditunggu gua sini ya, buat CEO yang merasa aku miliki. Ah. Oh, dibeli berapa rupiah ya? Selamat malam Kak Riki. Selamat malam juga Teati di Batu Lobang Ciwidey. Pengen langgamnya Mangu, siap ditunggu ya. Buat Riki Luven duluan, buat semua wargi Dahlia sebar gocin. Buat Riki Luven yang paling ganteng aja. Oke.

0: Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya setiap band yang judulnya adalah Asmara. Berikutnya kita mau angkat line telepon. Udah ada yang siap belum buat telepon ke sini? 73028 atau 7311710 bisa dipakai. Atau juga bisa lewat WhatsApp call-nya. Kira-kira di depan udah ada siapa? Langsung diangkat ya. Halo, Dahlia Indonesia
1: Asik.
0: Meong jongkong. Kabogohnya si Mungil kan ini mah.
2: Bukan.
0: Kabogonya si Imut.
2: Bukan.
0: Kabogonya si Leti. Kabogonya si Mimi.
2: Bukan.
0: Kabogonya si Iteng. Abeh, ready papai, cina Kang Arnold. Selamat sore menuju malam menuju di Ketok Huntu.
2: Selamat malam, selamat subuh menjelang.
0: Menjelang di Gigal Beheng ya.
2: Yang kan sekarang malam Jumat.
0: Betul sekali kan biasanya Kang Arnold mau gentayangan bareng aku. Mau gentayang? Kita kemungkinan gentayangan di atas pohon kan?
2: Bukan, aku mau di atas tower.
0: Oh, di atas tower. Oh, meong jongkong.
2: Karena kan malam di video pohon.
0: Ah, oh, bisa.
2: Ikan cupang pindah ke leher.
0: aku masih di bawah 17 tahun. Baiklah, mau request lengkap apa malam hari ini?
2: Yang dari Dewi-Dewi.
0: Dewi-Dewi yang mana?
2: Dokter Cinta.
0: Okay, boleh langsung digoyang-goyangnya buat siapa?
2: Digoyang-goyangnya buat Aiki, sehat selalu, banyak rezeki, banyak jobnya.
0: Amin.
2: Dan buat semua warga Dahlia, gocinnya buat Aiki dan buat sendiri aja.
0: Oh, baiklah, gak buat si itu.
2: Yang mana?
0: suka pura-pura lupa. Cing sabar wecu.
2: Cahir mah peri.
0: Oh iya.
2: Kita peri memang hirup.
0: Baiklah Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak lah. Jam Dahlia pengukuh-kukuh.
0: Tuyang. Gayang balik. Terima kasih banyak. Ditunggu.

Ngomong-ngomong, wargi Dahlia sekarang lagi mau ngasih tahu pertanyaan buat kuis Head to Coco spesial Piala Dunia hari ini ya. Di mana pertanyaan untuk hari ini untuk di jam kedua nanti di spill ya. Pertanyaannya adalah negara Afrika mana yang diprediksi menjadi unggulan kuat di Piala Dunia 2026? Sekali lagi, negara Afrika mana yang diprediksi menjadi unggulan kuat di Piala Dunia 2026? Kirimin jawabannya via WhatsApp ke 08 11 22 21 015. Ketik nama spasi alamat spasi jawaban. Dan yang boleh ikutan adalah yang belum pernah menang di kuis Don't Stop Now sebelumnya. Nanti yang beruntung sama Ricky Leven bakal ditelepon.

0: produksi PT Sunbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami.
2: Poldami, pol pol pol.
3: Ini yang paling sukses.
4: Isi dua, seru enak.
3: Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas,
4: ini
3: namanya
4: sukses.
3: Dari Wings Food.
4: Sukses.
3: Ini yang paling sukses.
4: Isi dua, seru enak.
3: Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas,
4: ini
3: namanya sukses.
4: Isi dua.
3: Dari Wings Food.
5: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Luven di negemesi kamu, si manusia secerta pesona begitu wangi memika jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kaji madrawa. Oh, tidak.

pagi Dahlia. Saya Ivan Gunawan. Pilihan saya ya cuma satu, Panteng Dahlia yang nomor satu di udara. Hari gini masih panteng radio lain.

0: Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Mak-mak gak siap nyanyi. Bapak-bapak gesiap ngegoyang deui. Hajatan sukses hadir di Cileunyi. Ayo atuh kita happy-happy.
3: Yuk Argi, seru-seruan di hajatan Miss Sukses Isi 2 hari Sabtu 11 Juli 2026 di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Bakal ada penampilan artis ibu kota yang siap menggoyang wargi Cileunyi di hajatan sukses. Esti Klepek-Klepek, Risma Karisma, dan Ligea. Gak cuma itu, ada juga bazar, game seru, dan door prize menarik loh buat wargi Dahlia. Dan buat wargi yang punya bakat-bakat menarik, ikutilah kontes bintang sukses cuma di acara hajatan sukses dengan hadiah total jutaan rupiah. Dan kesempatan tampil langsung di panggung hajatan sukses. Yuk ikutan. Info lengkap, cek syarat dan ketentuannya di Instagram @missuksesid. Tentunya acara ini gratis, tis. Jangan sampai ketinggalan ya wargi Cileunyi. Persembahan Miss Sukses Isi 2. Rasanya sukses, lapernya beres. Dan Radio Dahlia FM.
4: Sendiri puas, ini Miss Sukses Isi 2. Dari Wings Food.
5: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik. Barengan Ricky Luven. Mau.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Meow.

0: jam 7 malam.
1: 7 malam.
2: Goyang. Sik asik. Radio Asik Radio Dahlia.
3: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
4: Dahlia FM.
5: Warga Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilas

10 dan BPRKS Jalan Lewi Panjang. Rabu 8 Juli 2026, Polri berhasil melakukan penggeledahan di Cafe The Clan, Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan bagian dari pengungkapan dugaan korupsi batubara di PLN yang memicu blackout di Sumatera beberapa waktu lalu dan berhubungan juga dengan kasus korupsi Asabri dan Krakatau Steel. Di dalam kafe tersebut, ada berangkas yang tersembunyi di balik tembok dan ditemukan ada sejumlah dokumen penting dan uang tunai total 60 miliar rupiah.

0: di samping rumah salah satu korban. Saya Putri Berdi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan 101.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Isya berjamaah, maka ia bagaikan sholat sunnah setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh secara berjamaah, maka ia bagaikan sholat sunnah semalam penuh. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh

0: teater. Thank you. Thank you so much. Danke Uwel. Kamsi-kamsi sia-sia ni. Masih stay tune bareng sama Ricky Lovan di Degam Musik. Kamu si manusia sejuta pesona bagi Tuhan. Yang mami kejawa buruk liputi lecir. Bagikan batu panam. Bertahtakan tiara kucing yang tadi seberjubakan. Yang mana ramang. Oh tidak. Cungkeling cungkedang dar der. Dobel dan beduk. Nambah panjang Gustino Agung. Kita baca lagi request ya buruan berusut ya. Kita baca lagi request ya karena makin banyak ya. Yang baru mau masuk maafin lah requestnya ditutup dulu takut tinggal kebacain ya. Ada misterius 3 huruf yang hadir pengen langganya persahabatan bagi kepompong dari Senen Toska boleh ditunggu. Buat semua nunggu berudul aja. Buat sini buat Adenos aja kalau warginya mau untuk Mama Ika Cinta Asih. Terus ada SNJ Kaca Piring pengen Ivan 17 ini udah diputerin sayang ya. Buat Aga Diki dan Niko Opik buat semua nunggu berudul panjang dikumin jadi satu. Ada Kang Aman Abadi di Jatinangor goyangnya buat semua wargi Dadalia dan Gocin buat Reva Fauzi ya. Ibu Cendani hadir pengen di absen thank you. Ada Kang Kosuara pada Larang Bandung Barat nanggamnya sesakit-sakitnya dong dari Republik. Bukan dari Republik tapi dari Kang Rudi Wantogia vokalisnya gitu. Ditunggu ya. Mang Nana di Gunung Asopan goyangnya buat Ricky Lovan duluan buat semua wargi Dadalia juga buat istriku, anak-anakku, cucu-cucuku tersayang. Oke. Okay. Mama Anggara di Bojong Kelapa hadir. Udah gitu juga ada Kang Edet Suherman di Langgadar goyangnya buat Bapak Saipul Ali sama karyawan SPMI yang di Cipareme. Baiklah kalau gitu jangan kemana-mana. Kita kupingin dulu Galaksi 3 legam komplitan asik. Udah gitu kita bakal buka line telepon.
1: Galaksi. Galaksi. Titik galanggam dan

kita mau ketemuan sama Request on the Air. Udah pada siap belum lo telepon ke sini yuk 73028 atau 73117710 atau juga lewat WhatsApp call-nya. Kira-kira di depan ada siapa nih? Kita angkat line teleponnya ya. Kira-kira ada siapa? Halo. Dahlia Indonesia Asik. Halo. Halo, ini makanya harus ditutup lagi teleponnya kayaknya ini ya. Halo. Halo, enggak ada suaranya. Halo, bye.

0: Curiga ini mae yang nanti mau bersiap-siap di jam 12 malam ini mae. Selamat sore menuju malam, menuju di ketrok, menuju di kleketek huntu, menuju di gegal beheng, menuju di potang pating. Tergantung ya, kalau buat dirimu di sini masih subuh kalau buat dirimu ya.
1: Di aku mah ini teh udah tengah malam.
0: Oh, luar biasa loh, dirimu berhalusinasi.
1: Karena di sini makan di gunung mah udah sunyi, udah sepi.
0: Oh, dirimu tinggalnya di gunung. Sugan, sugan teh di gawir ya teh Isaria.
1: Gunung Ayah
0: Gawir. Oh iya iya iya iya iya. Oke oke oke oke oke. Jadi kalau gitu malam hari ini mau rekes langgam apa nih?
1: Naon cik. Tak ingin usai aja weh.
0: Tak ingin usai boleh. Langsung digoyang-goyangnya buat siapa?
1: Buat Iki kembarannya Rebecca itu itu gagal fokus sama itu lututnya meni mulu.
0: Itu bukan mulus, itu karena menggunakan semen putih.
1: Oh, tapinya mana paha mana bitis ini asal lempeng kalau
0: kabe. Apaan kan terbuat dari langseng kalau aku.
1: Alhamdulillah, tapi yang penting mah bisa
0: istawa,
1: bisa loncat.
0: Oh, meong congkong.
1: Pokoknya apa pas ngagubrak alener we alam dunia teh.
0: Oh, meong congkong. Tunggu nanti konten yang terbaru ya, tapi si Rebekanya mati suri dulu ya.
1: Alah Gusti, jangan kelamaannya mati surinya, Rebeka pas udah pangsing.
0: Ya, mungkin nanti gak mau keceplosan ya, gak boleh keceplosan berbahaya ya. Mau digoyang-goyang ya buat siapa ya Teh Isaria.
1: Iki sama Rebecca, sama tim kreatifnya.
0: Amin.
1: Dan WIRBE, Wak Uci, Kang Genta. Terus tadi Teh Arnolnya. Teh Eli, Kang Dedet, Mas Iwan. Sama semua warga Dahlia aja.
0: Oke, terima kasih banyak.
1: Musaha.
0: Panteng Radio.
1: Senang Dahlia, anak-anak langannya Dahlia ke ngegoyang.
0: Goyang balik, terima kasih banyak. Ngomong-ngomong, aku mau menjawab beberapa request ya, termasuk yang masuk lewat TikTok dan juga masuk lewat WhatsApp. Kariknya cerah, jangan lupa nyanyi lagu Pemanggil Hujan. Kemarin kan dari kemana aku nyanyi lagu Ilmu Hitam Baby Boy Serot Gaplok. Ini banyak yang request lagi, gara-gara gidalia. Menges di mimitian tesok, ayah gue gara tutulu yang gara war gidalia kumaha atuh. Dia aku nyanyikan, ya itu kumaha moa atuh kumaha iya. Yaudah, sebelum nanti kita ketemuan sama kuis, kayak yang tau langgam ini kita nyanyi bareng. Are you ready? Siap. 1, 2, 3, go.

0: semuanya yang ngumpul di sini, dengerin terus Ricky Luban, si manusia sejuta pesona yang legit wangi memikat jiwa di Dahlia Indonesia. Asik alalah. Hihi. Hui.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya.
2: Saatnya kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia bersama Hydro Coco.
3: Minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
4: Oke, sekarang waktunya kita ketemuan sama kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia. Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Coco bakal kasih hadiah 100.000 rupiah. Caranya gampang banget, Wargi. Tinggal jawab pertanyaan seputar gelaran Piala Dunia 2026. Setiap harinya akan dipilih satu orang yang beruntung yang akan mendapat

Afrika mana yang diprediksi menjadi unggulan kuat di Piala Dunia 2026 ya? Kirimin jawabannya via WhatsApp di 08 11 222 1015 dan ketik nama, spasi alamat, spasi jawaban. Yang boleh ikutan adalah yang belum pernah menang di kuis dan Sapna edisi sebelumnya. Ada passwordnya, kalau Riki sebutin

0: Koni aku, mari kita coba. Apakah akan diangkat? Kalau tidak, kita coba penelpon yang lain. Kita coba apakah akan diangkat? 5, 4, 3, 2, 1, bye-bye. Oke, kita coba lagi yang lain. Kita pilih dulu. Yang ini kita coba apakah akan diangkat? Apakah akan diangkat? Halo, Quiz Dan Stop Now spesial Piala Dunia.
1: Don't Stop Now.
0: Hydro Koko seger pisan. Eh, Don't Stop Now. Sekarang lagi.
1: Hydro Koko seger pisan. Eh, Don't Stop Now.
0: Don't Stop Now. Oke, dengan Teh Fitriani ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, Teh Fitriani udah pernah menang belum?
1: Belum, Kak.
0: Oke, kalau gitu jawab lagi pertanyaan aku ya. Kira-kira nih, negara Afrika mana yang diprediksi menjadi unggulan kuat di Piala Dunia 2026? Jawabannya adalah...
1: Maroko, Kak.
0: Oke, kalau gitu teriakin dong kata gol sesemangat mungkin. Siap ya, 1, 2, 3...
1: Gol.
0: Oke, kalau gitu selamat ya, dirimu dapatin 100.000 rupiah.
1: Ya, makasih, Kak.
0: Sama-sama, jangan lupa nanti hadiahnya diambil di Radio Dahlia di jam dan hari kantor, membawa identitas asli dan satu buah bungkus kosong Hydro Koko Varian apa saja, dan tidak boleh melebihi 3 hari setelah menang. Selamat, oke.
1: Ya.
0: Panteng Radio.
1: Makasih banyak, Kak.
0: Sama-sama, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak kan
1: Panteng
0: langgamnya.
1: Dahlia. Enak-enak lagamnya Dahlia, pungkung goyang.
0: Goyang balik, terima kasih banyak. Dan juga thank you so much buat Hydro Koko.
2: Selamat buat para pemenang quiz Don't Stop Now. Dan kita rasakan kemeriahan Piala Dunia bersama Hydro Koko.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Ini yang paling sukses. Isi dua, seru enak. Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas, ini namanya kenyang mas. Isi dua. Dari Wings Food. Ini yang paling sukses. Isi dua, seru enak. Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas, ini namanya kenyang mas. Isi dua. Dari Wings Food.
1: Bang Densu, ini Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven di degemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan tadi seberjubah kanyi mandala. Oh tidak.

0: pengen denger langgam yang asik-asik, panteng terus 101,5 Dahlia.
1: Geus siap nyanyi. Bapak-bapak geus siap ngagoyang deui. Hajatan sukses hadir di Cileunyi. Ayo atuh kita happy-happy.
2: Wargi, seru-seruan di hajatan Miss Sukses Isi 2 hari Sabtu 11 Juli 2026 di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Bakal ada penampilan artis ibu kota yang siap menggoyang wargi Cileunyi di hajatan sukses. Esti Klepek-Klepek, Risma Karisma, dan Ligea. Gak cuma itu, ada juga bazar, game seru, dan door prize menarik loh buat wargi Dahlia. Dan buat wargi yang punya bakat-bakat menarik, ikutilah kontes bintang sukses cuma di acara hajatan sukses dengan hadiah total jutaan rupiah dan kesempatan tampil langsung di panggung hajatan sukses. Yuk ikutan. Info lengkap, cek syarat dan ketentuannya di Instagram @misuksesid. Tentunya acara ini gratis tis. Jangan sampai ketinggalan ya wargi Cileunyi. Persembahan Miss Sukses Isi 2. Rasanya sukses, lapernya beres. Dan Radio Dahlia FM.
3: Sendiri puas, ini Miss Sukses Isi 2. Dari Wings Food.
4: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik. Barengan Ricky Luven. Mau.

0: Setelah Dahlia Indonesia Asik, akan ada Kontak Indonesia Pop. Selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
1: Dahlia Indonesia Asik, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Meow.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih Juli di Dahlia J-nya apa juara. Waduh, bentar lagi Ricky Lovan harus pamit nih. Makasih banget buat Kang Lukman, ada Teh Rati, ada Teh Radi Dago, ada Kang Agan Kopo Bibul. Terima kasih juga buat Teh Yuli dari sore yang ada Mama Fiandi, Kakek Pujangga Agus Sibu, ada Teh Leni di Ciwidey, ada Mbak Yati, ada Kang IRB, ada Kang Juran Cisagatan, ada Ambu Haji Rati, Cilaku Sumedang, Neng Dona, Gusti masih banyak ya. Yang pasti mah terima kasih banyak yang udah pada stay tune. Yang pastinya Ricky Lovan pamit dulu. Kita ketemu lagi besok di Dahlia Indonesia Pilihan jam 10 sampai jam 12 siangnya. Panteng radio, panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia. Prung ah, go go go, goyang.

0: Dahlia FM.
1: Pantau terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang.
3: Pantengin terus ya, karena Juli di Dahlia J-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung go go go go goyang. Sekarang goyang lagi sama langgam-langgam pop Indonesia. Pas yang sama ya, masih dalam negeri wargi, tinggal pilihin aja yang pernah ngehitsnya. Yang bikin wargi nostalgiaan, bikin-bikin apa ya, inget zaman-zaman SMA, zaman-zaman masa lalu, celah. Atau yang lagi ngehits juga boleh 2 jam ke depan bareng sama Riri di KIP Dahlia.

0811-1220-1015. Jangan lupa WhatsApp owner biar langsung digoyangin juga ya. Kayak Mas Bro di Maroko Siamplas, tanda bintang yang langsung buat istri sama anak-anak aja sehat selalu. Terus juga Diding di Majalengka pengen langgeng kangen band abis ini ya. Buat alumni 2000, alumni STM Merdeka Bandung aja deh. Brung ah, go go go, go ya.

0: request, langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.
1: Ini yang paling sukses. Seru enak. Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas, ini namanya kenyang mas. Dari Wings Food. Ini yang paling sukses. Seru enak. Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas, ini namanya kenyang mas. Dari Wings Food.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herbatesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Seberapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Mau tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: Ultra Hot Hotin Gold yang dilengkapi aplikator dan cap pijat. Hotin Tube yang paling murah nih, travel size harganya 10 ribuan. Hotin Hot Spray tinggal semprot saat pemanasan, capek pegal kram langsung hilang. Sama Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hotin. Follow Instagramnya di @hotincream.id. Jangan lupa TikToknya juga di hotincream.idn. Kita angkat on air ya, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama Kang Oni Laskoson.
0: Kang Oni pengen dimasakin apa?
1: Nasi goreng seafood.
0: Nasi goreng seafood, boleh ya. Langgam apa?
1: Selimut tetangga, Neng.
0: Apa?
1: Selimut tetangga.
0: Boleh digocin buat siapa?
1: Gocinnya buat kita berdua aja. Kapan kesini, atuh?
0: Kapan ya? Kasih tahu gak ya? Nanti iya, aku datang. Nanti aku datang jadi rame lagi. Aku kan penglaris, Kang Oni. Nanti deh ya, kita janjian ya. Udah gitu aja, Kang Oni.
1: Iya.
0: Terima kasih. Sama-sama, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, Dahlia enak-enak. Kalau kamu nyapu, ngaku buku-buku.
0: Oh iya. Belakang Kang Oni ada siapa lagi? Halo. KIP Dahlia. Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Iwan
0: di Ciwide.
2: Cicalengka dong.
0: Oh, Cicalengka. Pengen langgam apa?
2: Sesuatu
0: digocin?
2: Buat diri aja deh.
0: Udah, gitu aja. Terima kasih, Atu Panteng Radia.
2: Panteng Radia, Atu Panteng Radia. Ya, Atu Panteng Radia.

0: pertanyaan si hari ini cuma satu, pantang Delia yang makin juara. Delia, sesuatu ya.
1: Delia Fem, Delia Fem. Mak-mak gesiap nyanyi.
2: Cakap.
1: Bapak-bapak gesiap ngegoyang deui.
2: Asik.
1: Hajatan sukses hadir di Cileunyi.
2: Cakap.
1: Ayo atuh kita happy-happy.
3: Wargi, seru-seruan di hajatan Miss Sukses Isi 2 hari Sabtu 11 Juli 2026 di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Bakal ada penampilan artis ibu kota yang siap menggoyang wargi Cileunyi di hajatan sukses. Esti Klepek-Klepek, Risma Karisma, dan Ligea. Gak cuma itu, ada juga bazar, game seru, dan door prize menarik loh buat wargi Dahlia. Dan buat wargi yang punya bakat-bakat menarik, ikutilah kontes bintang sukses cuma di acara hajatan sukses dengan hadiah total jutaan rupiah dan kesempatan tampil langsung di panggung hajatan sukses. Yuk ikutan. Info lengkap, cek syarat dan ketentuannya di Instagram @misuksesid. Tentunya acara ini gratis, tis, tis. Jangan sampai ketinggalan ya wargi Cileunyi. Persembahan Mi Sukses Isi 2. Rasanya sukses, lapernya beres. Dan Radio Dahlia FM.
4: Sendiri puas, ini Mi Sukses Isi 2. Dari Wings Food.
1: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
4: Wih, mau dong mau.
1: Ikutin aja quiz Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
4: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat wargi Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100 ribu rupiah dari Hydro Koko.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
6: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
7: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
6: Serius? Emang lewat apa?
7: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
8: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
6: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
8: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
6: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
7: Dan akan terus ada.
9: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
10: Dahlia FM.
11: Yang asik-asik
12: tentu ada di sini. Dahlia.

0: lagi Mbak E, terima kasih banyak. Ada juga ini sama siapa ya? Gak ada namanya, langganan pengen digoyangin buat mantan aja Roni di Paris katanya. Oke, sekarang kita angkat dulu ownernya, ada siapa lagi di 0811-222-1015. Halo, KIP Dahlia. Halo, 7311710, KIP Dahlia. Sama siapa ini? Kamu masuk di sore yang langganan pengen apa?
1: Untuk
0: si lawan Seven yang mana?
1: Jadikan aku pacarmu.
0: Boleh digocin buat siapa?
1: Ya buat kiri ajanya. Moga sehat kita kesana kesana. Harga bukit benar seperti gaji ketubuh nasi punya.
0: Amin, udah gitu aja.
1: Ya benar-benar ya. Enak-enak pula saya menggandali. Terima kasih.

0: Gada Radio kangen sama penyiar dan acara-acara Dahlia? Semuanya ada di satu genggaman handphone Wargi. Download sekarang aplikasi Radio Dahlia di Google Play Store dan App Store.
1: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
2: Nama saya Papa Wisworo, Tunas 3, Jalan Nusantara Raya.
3: Yang punya keluhan siapa?
2: Istri. Tuh kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
3: Terus
2: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
3: Tesma ya, tetes mata alami. Terus
2: mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
3: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
2: Baca malam juga udah nggak pakai kacamata.
3: Oh, tadinya kalau malam juga nggak pakai kacamata.
2: Pakai kalau ngaji habis maghrib tuh yasinan ya.
3: Iya, sekarang udah lepas kacamata ya. Pakai tesma. Itu baru habis berapa botol?
2: Baru sebotolnya belum habis.
3: Sebotol juga belum habis ya.
2: Baru berapa kali netes.
3: Gitu. Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus yang tesma.
2: Alhamdulillah.

0: Astana Anyar dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran
1: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
2: Bu, kalau nggak salah tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya? Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
3: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
2: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
3: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
2: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
4: Toko Sentral Bandung Raya, toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Kopo Bihbul 38. Telepon 541-3344.
5: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Duh, ternyata sudah jam 9 malam, Orgi Dahlia.
8: Goyang,
9: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
10: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
11: Dahlia FM. Dahlia FM.
12: Warga Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilas.

10 dan BPRKS Jalan Lewi Panjang. Rabu 8 Juli 2026, Polri berhasil melakukan penggeledahan di Cafe The Clan, Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan bagian dari pengungkapan dugaan korupsi batubara di PLN yang memicu blackout di Sumatera beberapa waktu lalu dan berhubungan juga dengan kasus korupsi Asabri dan Krakatau Steel. Di dalam kafe tersebut, ada berangkas yang tersembunyi di balik tembok dan ditemukan ada sejumlah dokumen penting dan uang tunai total 60 miliar rupiah.

0: samping rumah salah satu korban. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahli FM. Dahli FM.
4: Langgam pop Indonesia yang menjadi buah bibir di radio Dahlia FM.

0: Radio Dahlia FM.
1: Wah bibir.
0: Wah bibir.
2: Wah bibir. Nantikan.

Sebentar ya, ini KIP Dahlia, kita masuk di jam yang kedua ya. Juli di Dahlia aja apa juara-juaranya bikin Bandung goyang. Charlie hadir di Buka Tanah Lembang, nyimak ajari. Excel di sore yang kemana aja, langgamnya digoyangin buat Riri, buat kru, sehat selalu, semua wargi juga terima kasih. Terus ketemuan lagi.

0: bersama Dici Pahit Saguling. Pantengin terus Anggi juga telepon mana nih? Oh bukan Anggi, Agus Cicabe Cicahem ya, langgamnya digoyangin. Buat diri aja bang yang bertugas siaran deh. Sekarang kita angkat lagi ownernya, ada siapa yuk di jam yang kedua. Halo KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama Jajang.
0: Langgamnya apa Jajang?
1: Langgamnya semua sama.
0: Dari?
1: Dari Padi.
0: Padi udah, ada yang lain?
1: Dari Wali
0: Wali yang mana?
1: Baik-baik.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herbatesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol Tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: tinggal 3 harian lagi wargi harus nikmatin promo School Day bertiga di Trans Studio Bandung dengan harga yang bikin dompet happy. Cuma Rp478.000 aja untuk 3 tiket ya. Berlaku sampai dengan 12 Juli 2026. Wargi bisa nikmatin pertunjukan spesial Thumbelina dan Tinkerbell, A Magical Story for Everyone, dan berbagai wahana memacu adrenalin lainnya. Beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, The Unique World Class Indoor Theme Park. Kita angkat lagi ownernya, ada siapa? Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini? Langgamnya apa, Deden?
1: Dipilihin aja.
0: Apa?
1: Dipilihin aja.
0: Dipilihin, digocin langsung ya. Buat siapa?
1: Digocin buat Teriri sama Etiki Cahem. Semoga ya selalu sama wargi Dahlia tercinta.
0: Hatur nuhun, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia. Sikat tukungan, bobo-bobo.

0: makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia. Sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
1: Wih, mau dong mau.
0: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
1: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100 ribu rupiah dari Hydro Koko.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
4: Siap, Ratu.
3: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
4: Siap, Ratu.
3: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
4: Ya jelas dong Ratu, saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit Ratu, di toko Sentral Bandung Raya.
5: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
6: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
7: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cigonama Hilir, RT 7, Rewa 8, Bandung.
8: Ya.
7: Ada kabar dari adik.
8: Ya.
7: Sakit lambung, udah parah Pak.
8: Oh adik, adik kandung ya?
7: Adik kandung namanya Sahidin.
8: Sahidin. Kejar. Jadi lambungnya udah parah?
7: Udah tiba-tiba parah itu ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa buat. Namun nggak ada itu ya Pak. Ya?
8: Reaksi apa-apa.
7: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah. Saya pengen nangis Pak, adik saya sehat.
8: Sehat sembuh.
7: Sehat sembuh itu obat itu satu bot.
8: Tidak lebih sehat.
7: Sehat sampai sekarang.
8: Alhamdulillah.
6: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
9: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok at airbambu.id.
10: 101,5 Radio Dahlia FM.
11: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
12: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

satu ini juga nih bikin warga terpukau pastinya. Info menarik dari Gina Save the Travel yang menggelar umroh promo umroh spesial umroh Milad Akbar dengan kuota hanya untuk 400 jamaah dalam satu pesawat ya. Program umroh 10 hari dengan diskon 4 juta rupiah, free kereta cepat.

0: Sukabumi Tasikmalaya atau di agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke tanah suci bersama Gina Safety. Satu orang terakhir on airnya, Kak Ibe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Pepep Gopek.
0: Langgamnya apa, Pepep?
1: Niji, hapus aku.
0: Kekencengan, ada yang lebih slow?
1: Ya.
0: Ada yang lebih slow judulnya?
1: Pilihin aja.
0: Digocin buat siapa?
1: Digocin buat Mai Bojo aja yang lagi makan ini.
0: Ucapannya?
1: Wilujeng malam Jumat.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia, bro, ngagu-gugu goyang.

0: kontak Indonesia Pop akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius, emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
0: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
4: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
5: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
6: 101,5 Dahlia FM. Dahlia
7: FM. Mama Femi di Sadu Kaler, makasih WhatsApp-nya ya. Kang Lukman Pasar Baros, terus juga Teli pada Larang. Ada Kang Dang Cahaya, Ibu Cendani Cimahi, Budi Cikadusor yang sama warga udah patengin selama 2 jam kebelakang. Radio pamit, Patang Radio, Patang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, go, go, go, goyang.

101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Juli di Dahlia J-nya apa? Juara wargi Dahlia. Juaranya bikin Bandung bergoyang. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, apa kabar? Mandi Madu Dahlia kembali hadir kayak biasa wargi Dahlia bareng Andri Vivi dan Opi Tommy malam hari ini ya. Untuk hari Kamis, hari yang ke-9 di bulan Juli 2026. Andri tungguin absen wargi semua di 0811-222-1015 nya ya. Juga nanti teleponnya di 73008 dan di 73117.

bikin deg-degan gitu kan. Walaupun namanya kita lupa, asik. Itu saking banyaknya mantan kali ya, Wargi Dari ya. Oke deh, terima kasih ya buat Wargi semua yang udah masuk di 0811 222.

rasanya masih belum bisa lupa ya. Ibu Cendani di Cimahi, terima kasih, selamat malam. Pepep Gopeng juga di Ciude, makasih. Mama Fiandi yang ada di Tasik, selamat malam. Cik Isar, sehat aja. Masih kan yang lilir gening di Rimo. Ciao di Karibintan, terima kasih Ciao.

Hehek Korgi Dahlia masih di 101,5 Dahlia FM Bandung gak yang si asik. Masih Andri Vivi temanin wargi di Mandi Madu Dahlia sampai jam 12 malam nanti. Go go go, goyang.

0: Gendut. Masih bersama Andri Ling.
1: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang PCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata,

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinterkan menantu kesayangan Ambu teh.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Saya Mbak Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa Jatiasih.
2: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
1: Awalnya saya penasaran coba-coba sama air bambu untuk bapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur, saya coba. Karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng.
2: Tesma ya, Bu ya?
1: Pakainya Tesma.
2: Iya.
1: Terus saya tetesin, saya oles-olesin.
2: Ke mukanya.
1: Terus sehari sekali. Karena biar iri dulu, nyoba penasaran. Ya udah itu kok lama-lama mengering.
2: Oh, mengering ya, Bu?
1: Mengering.
2: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
2: Sebelumnya udah pakai obat yang lain?
1: Salap-salap udah dipakai.
2: Hasilnya?
1: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
2: Oh, tambah parah justru ya. Nah justru pakai herbal Tesma justru
1: malah kering.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, apotek Kopo, pas lampu merah Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Pak Tambing, Tasikmalaya.
5: Keluhan penyawat, naon wae, Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
5: Tos ngalami, Pak?
4: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Aduh. Gitu tuh, iya. Alhamdulillah itu ku ngalukan Alpa Propolis itu nya tuh acan saya VGG atau karawas lah gitu hara rampang gitu sampean ini teman tuh bahal pisan puyeng telah karawas saya puyeng ini nama gitu kok lambung ini alhamdulillah nya ente mual wae sampean itu bahal gitu tah sekatun sekedik deh lah gitu nya keras ke puyeng wae kugah bobotek itu ini nama alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pengisian karawas gitu ke masyarakat anu ngagaduhan panjawan seperti tabi gitu. Itu mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: sih?
1: Eh, tahu nggak?
0: Tahu nggak?
2: Masa nggak tahu?
3: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Info atau tip tahu nggak sih? Untuk kesempatan malam hari ini kita akan berbagi tips tentang yang namanya buah naga. Tahu wargi dalam buah naga? Ada yang putih, ada yang merah buahnya, ya kan? Nah, wargi Dahlia, ternyata di balik buah naga itu ada yang mungkin kita nggak pernah tahu ya, yaitu kulit buah naga. Kalau buahnya, dalamnya udah pasti ya, daging buahnya itu sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan kita. Ternyata wargi Dahlia, kulit buah naga juga ini jarang sekali kita ketahui besar manfaatnya. Nah, manfaat kulit buah naga berasal dari kandungan antioksidan, serat, vitamin, dan berbagai senyawa aktif yang terdapat di dalamnya. Berkat kandungan tersebut, wargi Dahlia, bagian buah yang sering dibuang ini berpotensi

manfaat bagi kesehatan tubuh maupun kecantikan kulit jika diolah dengan benar. Kulit buah naga mengandung berbagai nutrisi dan senyawa alami seperti antosiatin, ada juga polifenol, serat, vitamin C, serta beberapa mineral. Wargidalia, berkat kandungan tersebut, manfaat kulit buah naga dipercaya dapat membantu melindungi tubuh dari paparan radikal bebas, menjaga kesehatan kulit, hingga mendukung kesehatan pencernaan. Tapi yang pasti nih Wargidalia, agar manfaat kulit buah naga dapat diperoleh secara optimal, kulit buah naga perlu diolah tentunya dengan benar dan dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Bagian buah yang sering dibuang ini dapat diolah menjadi teh, jus, masker, atau tentunya campuran makanan yang lainnya. Yang pasti salah satunya manfaatnya itu menjaga kesehatan kulit, menutrisi rambut, melancarkan pencernaan, membantu menjaga kadar kolesterol, mendukung daya tahan tubuh, membantu mempercepat penyembuhan luka, terus berpotensi menghambat pertumbuhan sel kanker. Terus cara aman menggunakan kulit buah naga seperti apa sih? Nah, kalau kita lihat, agar manfaat kulit buah naga dapat diperoleh secara optimal, bagian kulit perlu diolah dengan benar sebelum digunakan. Yang pasti wargi, pilihlah buah naga yang masih segar. Cuci kulitnya hingga benar-benar bersih untuk menghilangkan kotoran atau sisa pestisidanya ya. Lalu gunakan hanya bagian kulit yang masih baik. Yang masih baik saja ya, bisa dipakai buat masker, mengolah menjadi teh herbal, atau mencampurkan ke dalam makanan, begitu loh Wargidalia. Yang jelas Wargidalia, manfaat kulit buah naga ini memang cukup beragam, jadi untuk mendukung kesehatan tentunya, namun sebagian besar manfaat tersebut masih memerlukan penelitian lebih lanjut pada manusia ya. Nah, jika warga ingin mengkonsumsi kulit buah naga secara rutin, tentunya untuk tujuan kesehatan tertentu, sebaiknya wargi harus kayak biasa dong mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter Wargidalia semua ya. Begitu Wargidalia, mudah-mudahan info barusan aja bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Ternyata kulit buah naga ada manfaatnya juga ya. Selain buahnya, kulitnya juga asik. Yang pasti segala sesuatunya tidak berlebih Wargidalia, ada aturannya ya. Okay. Masih di 101,5 Daily FM Bandung, gak yang si asik. Masih Andri Vivi temanin wargi sampai jam 12 malam nanti. Perumah, go.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V digoyang sayang.
1: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Syukur angkat jejek karena dada si jelek kiu.
2: Kamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungukur di Radio Dahlia FM Bandung

0: Seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herbatesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ati, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
5: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cigonama Hilir, RT 7, RW 8, Bandung.
2: Ya.
5: Ada kabar dari adik.
2: Ya.
5: Sakit lambung udah parah Pak.
2: Oh adik, adik kandung ya?
5: Adik kandung namanya Sahidin.
2: Sahidin. Kejar. Jadi lambungnya udah parah.
5: Udah tiba-tiba parah itu ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun nggak ada itu ya Pak. Ya?
2: Reaksi apa-apa.
5: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah. Saya pengen nangis Pak, adik saya sehat.
2: Sehat sembuh
5: itu, obat itu satu bot.
2: Tidak lebih, sehat.
5: Sehat sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
4: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar,
3: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

hari ini Wargi Dahlia, hitungin dua penelpon aja. Atau CS, waalaikumsalam dari Tasikmalaya. Terima kasih buat yang ada di TikTok Dahlia ya. Teh Wiwin di Cimaung juga selamat malam. Om Heri Bansal, Bandung Selatan. Terima kasih Om Heri. Teh Reni juga makasih banget ya. Teh Reni salamnya buat orang Ciwide, buat Mak Ade sarang Taya anu aya di Ciwide. Terima kasih Aming Kumis, salam kenal ya dari Garut Selatan juga. Ada AA Bandung, makasih AA hadir lagi di Mandi Madu ya. Makasih juga buat Ade Perper, waalaikumsalam dari Garut Selatan juga. Ih, banyak orang Garut, seneng deh. Om Heri Bansel, makasih ya di Balai Endah ya Om Heri ya. Terima kasih juga buat Pepep Gopeng.

0: sayang ya. Ai Elin Lisnawati, terima kasih. Terima kasih. Sulaiman Ule juga makasih banget ya. Burujul Marga Asih. Oh gitu. Kang Abeng makasih. Leklok juga terima kasih banget ya. Leklok Rahmat Puntang juga terima kasih. Selamat malam. Makasih ya buat yang sudah hadir di TikToknya Dahlia. Ade Pepper juga. Iya dong, harus di follow atuh ya. Di follow, di posting ulang, di selebnya, di tap-tap juga boleh. Kang Deddy Saputra, Nambo Banjaran hadir. Terima kasih, selamat malam ya. Kita terima telepon dulu lagi Dahlia, boleh? Dicobain juga di WhatsApp-in Dahlia di 0811-222-1015 atau di 73008 sama 73-11-710-nya. Terima kasih Kang Haristianto. Halo Mandi Mandu Dahlia, selamat malam.
1: Benarlah ya, mantap ya, tuh maksudnya
0: nggak goyang. Digoyang sayang.
1: Digoyang sayang.
0: Asik.

0: rongah go ya.
1: Naon anu di raos atuh tayo teh? Tiris, tayo teh nu karaosna naon tiris?
0: Katerisan mana?
1: Aduh, karunya teingnya, kabayang murungkut merenan eta tuurnya, tayo hari katerisan tehnya.
0: Aduh, murungkut pisang.
1: Da biasa nu murungkut mah tuur, terasikut, geningannya, mana rungkut.
0: Madam, kumaha sehat, madam?
1: Sehat atuh, Kang Tayo teh kemana wae geningan nembehol?
0: Iya na, nembe beres di operasi.
1: Hah? Operasi zebra, operasi pekat lodaya.
0: Apa nak?
1: Oh, kenalan atuh Kang Tayo sampean jadi operasi menita ya damelan pisan. Oh, HP. Ih nih, yang seri jadi getek ginjal. Ayo sebentar Kang Tayo tadi operasi sampean nana.
0: Apa nak nembe Uwi?
1: Nembe Uwi? Oh dirawat inap kamari?
0: Dirawat inap.
1: Aduh, tos saya deh gini namanya, tos jak-jak waringkasnya.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau atuh ah digoyang kok kasah Mas Tayo, Kang Tayo.
0: Madam di payonya.
1: Iya, dilai sayang. Makasih.
0: Iwan, Kak Raden Citeng, Kak Taya Tejamo, Cik Isar, Kak Kang Genta, Kak Epol Cikadu. Kak Sadena warga Dalia, ya?
1: Gocin.
0: Gocin, Kang Gopun Bojo, ya, ngantosan.
1: Ngantosan apa?
0: Pesan, ya, poek.
1: Omohannya malam Jumaat, ya, nate. Natu tiasa ngaladangan yang lirah.
0: Biasa.
1: Nah, sualayan atuh ah meni, tos usum sualayan atuh ngeladangan yang lira, meni ke dada dasar heula. Hah?
0: Alim lah yang di ladangan.
1: Oh, yang di ladangan. Ah meni teh hideung di dinya mah. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia Burung Agogo.
1: Asik, hatur nuhun ya buat Tayo di sore. Kandang Cahaya WD hadir dago bengkok Burung Agogo goyang. Terima kasih Kandang ya. Ada juga Abah Asep di Cikampek. Terima kasih Abah Asep. Mana Abah Asep teh? Ah, bukan Abah-Abah, Kang Asep ya mah panginten ya. Abah makasih ya sudah hadir dari Cikampek ya. Hai, terima kasih juga buat siapa ini?

0: Nah karariung wargi Dahlia nya bari saeutik ngagibah lah nu tipis-tipis wae gibahna namanya. Aduh terima kasih Teh Wiwin di Cimaung juga hadir ya. Ay, makasih gift-nya banyak dari Teh Wiwin. Kang Heristianto terima kasih. Charlan, Kang Charlan. Makasih banget buat Kang Ang, Kang Karsono juga. Ayah Puja hadir lagi, terima kasih. Ayah meni, aduh meni. Meni ngawur pisan, bebeledagan, ngagifna, hatur nuhun ya ayah ya. Mudah-mudahan selalu berkah semuanya, udah kasih gift di TikToknya Dahlia. Makasih banget loh. Terima kasih. Mandi madu Dahlia, selamat malam. Anak Ranto, Malangbong, terima kasih. Asep doang juga, waalaikumsalam. Nah, Security Block E, TKI 3, Patung Harimau. Digoyang sayang.
1: Goyang sayang.

0: apa sah Kang Deden?
1: Cemengah kayonya.
0: Iya. Iya. Cantilan malam.
1: Kayo.
0: Wawan. Terus?
1: Oh, Cemeng Payun.
0: Marga Asih Kang Haji. Terus kok ka sah deh Kang Deden?
1: Teli.
0: Iya.
1: Sama Ika. Bunda Imut. Kanggo Abah Iwan.
0: Siap.
1: Kak Arno.
0: Oke. Okay.
1: Lagopin. Tengah Isuki. Sok kahila pun wae.
0: Gocin.
1: Ah, Gocin kanggo Teteh Andri weh.
0: Hatur nuhun. Atuh, siap. Hatur nuhun.
1: Mohon sarang. Teheti Caum.
0: Asik, panteng radio Kang Deden.
1: Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia. Asik atuh perungah go ya.
0: Wargi Dahlia, mau masih libur sekolah, jangan lupa nih Wargi Dahlia, saatnya ajak anak-anak dan keluarga untuk berlibur di Trans Studio Bandung. Karena di sana Wargi bisa menikmati tentunya promo School Holiday bertiga dengan harga yang bikin dompet happy, cuma Rp478.000 saja untuk 3 tiket ya. Promo ini berlaku sampai dengan tanggal 12 Juli 2026. Nikmati Wargi Dahlia, yang pasti nikmati pertunjukan spesial, ada Tambelina dan Tinkerbell, a magical story for everyone, dan berbagai wahana memacu adrenalin lainnya. Tiketnya bisa dibeli langsung sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Buat para jendes, buat mom single parent, yang pasti yang pada strong malam hari ini ya. Jangan sampai menjadi janda bodong ya. Harus ada surat-suratnya sayang.

0: Masih bersama Andri V.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Bonas.
4: Keluhan penyebab nama ibu.
3: Darah tinggi, asam urat, sarang lambung.
4: Tapa jawa terus berhalami, bu.
3: Lami terus ulasan tahun.
4: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naun, bu.
3: Alpha Propolis.
4: Ya, ibu kumaha karawasna.
3: Aya, lambung terus te aya, ena terus te. Singsiremen terus nyerangan. Kantun dina birit, aya nete sarang natuur.
4: Ibu nas te atau CF seberapa botol, bu?
3: Lebih hiji.
4: Lebih hiji,
3: kedua,
4: alhamdulillah.
3: Kedua sarang bade ayana.
4: Lebih hiji, alhamdulillah, terus kakaos sehat nembunya ya?
3: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tiluk kali teh, danten 18 tetes. Mungun kasadaya nung gaduh panyawa seperti abdi, manga nyobian ku Alpha Propolis, abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
2: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
5: Sudah jam 11 malam.
2: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
6: Warga Dahlia bersama saya Putri Berbi berikut.

KS Jalan Lewi Panjang. Rabu 8 Juli 2026, Polri berhasil melakukan penggeledahan di Cafe The Clan, Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan bagian dari pengungkapan dugaan korupsi batubara di PLN yang memicu blackout di Sumatera beberapa waktu lalu dan berhubungan juga dengan kasus korupsi Asabri dan Krakatau Steel. Di dalam kafe tersebut, ada berangkas yang tersembunyi di balik tembok dan ditemukan ada sejumlah dokumen penting dan uang tunai total 60 miliar rupiah.

0: di samping rumah salah satu korban. Saya Putri Berdi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM.
1: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
4: Request langgam, langsung goyang.

Batu Jajar. Rati Damang, Teh Rati, Teh, kemana aja kemarin kau baru muncul malam ini lagi? Mas Tanto, terima kasih Mas Tanto. Ih, Mas Tanto, ih. Mas Tanto, Papa Raji, ya. Ardi di Cianjur, AI Bank, MPH, Naringgo, Cianjur Selatan. Ah, Didina Ardi, Aripek AI Bank, geningan ya. Pepep Gopeng juga terima kasih ya, sudah hadir. Kang Tatang, Salon Kastanyo yang ada di Ranca Ekek, terima kasih. Buat Mas juga di Banjaran, selamat tugas ya, semangat terus ya. Makasih ya buat Kang Agus Barber yang sudah ngawurkan gift-giftnya. Thank you banget, jangan lupa di-tap-tap atau di-posting ulang, terus di-share live-nya. Kang Tatang di Ranca Ekek, Langamir tinggal digoyang. Buat Abah Iwan Moja, The Chow, dan

Sina dari Hasan. Kang Suana langgam ya udah barusan ya. Buat seseorang aja yang dekat di hati, semoga selalu sehat dan selalu di hati.

Elisma, ah menitorek apalnya. Mama Arul, terima kasih. Pengen apa ini teh? Aduh, mudah-mudahan bisa kegoyang Mama Arul ya. Tapi Andri gak bisa janji Mama Arul. Waalaikumsalam, salam kenal dari Cinta Asih Mami Endes. Makasih loh Mami Endes. Mami Endes, makasih. Buat Teh Isar, Sarina Wargi Dahlia, Gocinnya moga sehat, salawasta kalau Teh Andri, Mama Arul. Makasih ya Mama Arul ya. Eli juga di Padalarang, pengen aku gak apa-apa, mudah-mudahan bisa kegoyang. Buat semua Gida Lia tercinta aja, buat Teh Andri aja ya. Doni Ajo di Ujung Berung juga tadi udah janda bodongnya ya Kang Doni ya, siap dibodongkan wae itu. Ada sesuatu keinginan tapi belum terrealisasi, terusah berikhtiar, terusah berdoa, terusah berusaha War Gida Lia. Karena segala sesuatu yang menjadi mimpi kita, kalau kita terus berusaha tanpa patah semangat, insya Allah semuanya akan tercapai ya. Tidak ada usaha yang tidak membuahkan hasil, pasti akan ada hasilnya. Benar gak? Ku ingin, go, go, go, goyang.

0: hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
2: Siap, Ratu.
1: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
2: Siap, Ratu.
1: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
2: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
3: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
4: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
5: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
6: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, nyeup tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
6: Ibu ieu panyawat tos lami?
5: 10 tahunan.
6: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
6: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
5: 2, majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos ya ada asin set oge sadinten teh 3 kali genep tetes ka wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpa Propolis.
4: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Dan berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya enggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang
1: karena
2: sekarang
1: lemak-lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

Rezekinya banyak yang dicukurnya di sana ya Kang Agus ya. Makasih juga buat siapa ini? Om Heri juga makasih banget Om Heri. Oh, Sabtu jam 4 sampai jam 6 ya. Namanya Cari Jodoh di Dahlia. Yusuf Dian terima kasih. Yana juga makasih banget. Mang Cimong mah di Karawang.

0: Udah tadi langgarnya ya. Langgarnya dari Ati buat Nenek Putri, buat Kang Ius, Kang Wildan, Abah Iwan, Umi Lila, Ardian, Masir Kemir, Super Gojin buat Andri aja. Hey, aduh, jangan capek ya, nak. Ahmad Zainuddin, waalaikumsalam dari Garut. Putra Sunda, waalaikumsalam tuh, dibantuin sama Kang Agus. Kang Agus Barber, makasih ya. Bayang Setan, selamat malam dari Sragen, salam semuanya. Wahabi, acara wayang golek malam minggu ya, sayang ya. Malam minggu wayang golek jam 12 malam. Halo, Mandi Madu Dahlia.
1: Digoyang,
0: digoyang, sayang.
1: Digoyang, sayang.
0: Asik.

0: Hati-hati.
1: Aduh, Kang Dek. Eh, ini sama siapa? Sorry.
0: Dokter Pak Cahadi.
1: Ih, saha tuh. Ah, Kang. Oh, Kang Oni. Damang, Kang Oni.
0: Alhamdulillah, Cahadi sehat.
1: Sehat, Kang Oni. Kemana wae, Ari Kang Oni? Ini sudah melupakan aku.
0: Bukan gitu, Pak. Terus tiap malam juga.
1: Tuh. Oh gitu, Ari Sugante tuh silap ke Teh Andri, Ma, Kang Oni teh.
0: Terima kasih, selalu ingat ke Kang Oni ya.
1: Ih, selalu atuh. Iya dong, Kang Oni ya, selalu ingat. Terima kasih juga ya. Kang Oni mau ngegoyang, Kang Oni.
0: Iya, digoyang buat Nenek Putri.
1: Terus? Kenapa? Enggak, ini ada Mang Cimong, cenatu salam buat Mang Cimong, Kang Oni, cenatu. Oh, di Karawang, Mang Cimong di Karawang. Tebi. Jauh atau udah tebi, Mang Oni. Ayah Kang Agus Barbar beli badai dipotong tadi Siliwangi, cenat di Antos tuh. Kota, eta mah di kota, di Siliwangi. Di kota eta mahnya. Bili bade di Mohak, Kang Oni bali di Mohak tah. Mah enggak di Antos di Kang Agus Barber.
0: Di Mohak deh.
1: Bade di Mohak kelekna ah bade di Mohakeun.
0: Aduh.
1: Sok atuh digoyang Kang Oni, lanjut kau kasaha.
0: Putri Kang Ius, Kang Dedi Citalengka, Danu Citalengka, terus Kang Mansu, Kang Haji di Unumansa, Bu Haji Liatatapang, Bu Haji Eha, terus Bu Haji Liatatapang, Kang Genta. Pokoknya seluruh warga Dahlia aja.
1: Siap.
0: Terima kasih, belum ada paririmon lagi, Cali.
1: Oh iya, tenang naulah, pokoknya dikumkeun kau kasadayananya. Gocin atau gocin, Kang?
0: Buat kita berdua aja selalu sehat ya, banyak rezekinya, banyak umurnya juga.
1: Amin. Amin.
0: Selalu ya.
1: Siap, nuhun. Panteng radio, Kang.
0: Panteng Dahlia enak-enak lengkap aja. Go.
1: Asik. Sukron Makmur 73, selamat malam ya buat PT Pindo Deli. Non itu Pindo Deli non yang ada di Karawang. Tuh Mang Cimong di Karawang ya, Mang Cimong. Nya tuh, moal, jadi kudu rada lalieut lah, Mang. Eta Kang Agus, Kak Mang Cimong, sudah muntel lieur mah dah. Kumaha atuh dah, warga dah lieur ge lalieur atuh dah. Halo, Mang di Madu Dahlia.
0: Di Madu, mantap di hati.
1: Yup,
0: musiknya dangdut.
1: Burung go, goyang, digoyang sayang.
0: Digoyang, sayang.
1: Basah.
0: Mantap hati musiknya dangdut dari asing itu burung goyang
1: asik. Pak Haji Dirmansa mau digoyang buat siapa malam ini?
0: Makasih
1: amin
0: malam hari ini buat yang barusan mangoni nasgor buat Danu Landadora Rumi Lila Mayeha Mia Pastur Bu Memes Bu Biti Riko buat Pak Waman Ngampra, Ace Balon, Ace Mamen, Lukman Pasar Baros, Mas Tanto, Siba,
1: yeah.
0: Kang Mansur, Mandiri Murni, Koko Moli, Tiara Besar, kemudian buat
1: Lukman.
0: Semuanya wargi Dahlia.
1: Oh iya, siap. Gocin?
0: Gocinnya buat Teh Andri yang baik hatinya. Atur nuhun.
1: Sami-sami panteng radio.
0: Panteng radio, Dahlia, enak-enak rakamnya. Dahlia, diketuk. Go. Oh ya.
1: Ada yang lagi kangen enggak malam hari ini? Adun, selamat malam Adun ya. Iya mangga Adun, Wilujeng istirahat ya. Rock the Reds. Teh Andri salam dari Yana David Noah. Kamu apa kabarnya? Jadi lupa aja. Parit. Selamat malam teman-teman di Parit semuanya, selamat malam ya. Ada yang lagi kangen, spesial buat lagi kangen. Ya buat kamu, iya kamu.

0: heran, masih mau digoyang sayang. Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V digoyang sayang.
1: Sirah si konsling anu ditotogkeun lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh. Syukur angkat cecek karena dada si jelek.
2: Ragu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore mengukur di Radio Dahlia FM Bandung

0: hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Nasriya.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah. Ari wengi taras tiasa sare.
3: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
3: Ibu teh tesep sabaraha botol?
2: Tes 3. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

nunggu MC asik. Terima kasih buat Iu, selangkapnya buat Panji Eha, Teh Lipa Dalara, Teh Ayu Sugi, Teh Ati Moro Tresno, Imas Elsa, semuanya aja yang lagi dengerin ya. Kang Dadang Garut juga terima kasih ya. Terima kasih Lukman, Teh Lipa Dalara juga, Kang Nang Cahaya Wede, Kang Agus Ketbon sudah hadir malam hari ini ya. Halo Vina, makasih banget buat Vina ya. Aduh Vina lah, tapi tinggal dukung. Kakek Pujangga juga terima kasih, selamat malam.

0: Jangan kemana-mana. Setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
1: Wargi Dahlia, sayang sekali kebersamaan Anda bareng wargi di acaranya Mandi Madu harus berakhir. Terima kasih buat yang udah nemenin selama 2 jam tadi. Terima kasih banget yang udah WhatsApp ya. Dan mohon maaf kalau ada langgam yang sempat diputerin. Mohon maaf juga buat wargi semua yang gak sempat request langgam gak diputerin. Abis ini ada begadang, lanjut di begadangnya sama Jaya Pucung sampai jam 3 pagi nanti. Ketemu lagi sama Andri Vivi. Tentunya minggu depan wargi Dahlia Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Besok ada Idoy yang bakal nemenin wargi di acara Mandi Madu ya. Hari Sabtu kita akan cari jodoh mulai jam 4 sore sampai jam 6 ya. Selamat malam semuanya, selamat malam Jumatan. Pantang Radio, Pantang Dahlia, enak langgam ya. Prung aku, go, go, go, go yang. Wassalamualaikum.

0: Kenapa tuh AA nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
1: Begadang di mana?
0: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geras setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM menunggu yang sik asik. Selamat pagi wargi Dahlia bareng AJP Nukasep Torok bareng wargi Dahlia ya. Bersama Jaya Pucung Juli di Dahlia J-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung go-go-go goyang. Di 0811-222-1015 wargi Dahlia seperti biasa WhatsApp-nya ditunggu sekarang juga di 0811-222-1015 atau juga telepon on air-nya 73028 73111. Prung ah.

juga yang kembali war kita dari 0811-222-1015 ya, yang tadi sudah basah-basahnya bareng sama Madam V. Sekarang kita goyang kembali, wani diriungkan, mau pituruhan, tongpi punungkan, wargi dalia digoyangnya, begadang dalianya bareng Jaya Pucung. Di 0811-222-1015. Ibu Memes, apa kabar? Kamana wah, Ibu Memes, sehat? Ibu Memes, tekangen ke AJP yang ada di Katsu, di Warta, ulu. Hadir juga Kang Ciwan, apa kabar Kang Ciwan di Sadang Sayati, Senawi Lejeng Enjing, AJP, Nukasep, Torok, Berem, Damang. Request langgamnya, jangan tinggalkan aku, asabiyah tenawan. Biamat, jangan hianati aku. Emang ayahnya? Jangan, coba. Ayahnya jangan pura-pura, ya nih. Jangan tinggalkan aku. Tenenet. Siap nanti digoyangin di jam kedua ya. Kang Ciwan di Sadang Sayati. Digoyangnya pokoknya buat Abah Iwan, Moza, mozzarella. Buat Arno lah, Bos Aris dan juga Mas Tanto. Mas Ion, Teh Eli Padarang, Pak Wawan Ngamra, Akibar, Ismet, Gocinya buat AJP. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Amin. Ada jalan peta, Telistea, Kang JP, Nukasep, Torok Berim, Begadang Dalianya, Langgamnya, dong ranjang pengantin. Au, pengen ranjang pengantin. Pengen nyeh-nyeh biar semangat, Cena JP, nyeh-nyeh gocinya buat Kang Edet Lagadar. Ada Doni Rijal, apa kabar yang ada di kawasan Caringin, juga ini baru gabung lagi ya, kemana wae, ya. Pengen keong racun, dasar kau keong racun. Buat wargi Dalia, gocinnya buat para pejuang rupiah aja, Hanupis, AJP sukses terus, amin. Ada AJP, poe naon, iya, naon dah nama poe kemis, iya. Nama masuk ke poe Jumat, nah poe Rebo di dia. Nanti iya mah, poe anu jaman bareto. Pengen terguncang Tasya Rosmala. Nah terguncang rasa Tasya Rosmara ya.

Ri, tunggal pasar barus Umi Lila Umi Yuna Kang Pak Wawan Mas Tanto Bayati Morotresno Kang Dedi cenanya ada kapangi salah ngopi cena aja pe jadi dia pada kopi paste wae atuh ah. Digoyang juga buat Agus Agus Barber Shop yang ada di kawasan Jalan Siliwangi. Mereka beneran ya AJP yang dicukur biar kasep biar ganteng deui tiorok berem. Mereka hubungi Kang Agus Agus Barber Shop WA ka dieu Kang Agus di 0811-222-1015 ya ditunggu sama AJP ya. Hadir ada di Kibinong AJP pengen mabuk janda ala. Ada Tika Wartika juga hadir ada kawasan Cincin Soreang. Ciau Karapitan selamat pagi Kang Jepen Kasep Dorok Berem. Gajinya buat pergi Dalia dan juga Kang Jepen si Mister Ala Genah katanya ya. Rahmat Gunung Puntang hadir. Meni resep air temen ke gunung tehnya di DG Ngestiris kemudian di Gunung Puntang. Dikekepan resep. Ah, prung ah. Go, go, go. Goyang.

0: Sekarang Wargi Dahlia lagi pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng Radio, Panteng Dahlia.
2: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng karabatu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli. Sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Sepduh! Syukur akan cecek karena dada si jelek.
3: Tamu kenteras, si konsleng alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin, tepi ka Sabtu, jam 3 dugi ka 4 sore. Ungkur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakit dulu kami atur.

0: berbagi pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Nik, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang ini sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya enggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang
1: karena
2: sekarang
1: lemek-lemek kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di

aku terpikat dirimu. Yang terpikat sama AJP langsung digoyang. 08 11 222 0015 ada Ibu Ani.

0: biar semangat kerjanya JP Asyam. Ranjang pengantin. Itu jadi 3087311710 nya. Halo.
1: Halo.
0: Begadang Dahlia. Prung ah.
1: Goyang.
0: Alhamdulillah. Goyang. Nenek, kakek. Bentar. Nenek. Nges langsung, nenek nak cicing wae, nenek tong di... Aduh.
2: AJP terus dua dintan ya, sekedar jawab-jawab, aku nanduk sakapa enak. Aku mahanya.
0: Kunao, nenek.
2: Tidak dijawab, sering kunaonya.
0: Oh, sinyal berneneknya, etate. Pak Dirmansah, sehat Pak Dirmansah.
1: Semoga
0: JPG sehat. Nenek Putri sehat, Nenek Putri.
1: Amin. Nenek Putri.
2: Alhamdulillah Bapak.
0: Halo Bapak.
1: Nenek Putri juga sehat ya.
2: Amin.
0: Amin. Ini resep ya Abi dilongokan ku nenek jeung aki Abi, Masya Allah. Sarehatnya.
2: Ulang tahun teh. Inang majang AJP.
0: Amin. Ini hatur ya, nuhun doa.
1: Kemarin ulang tahun ke-45 ya.
0: Astagfirullahalazim. 54 hari Pak Dirmansah.
1: Oh, berarti awet muda.
0: Ya, awet pun Pak Dirmansah awet kolot berarti.
1: Iya, saya
0: udah 60 gitu. Gedengan seger karaos. Kurang gogoh lah pembarangan siap.
1: Iya.

0: biasa.
1: Boleh dong.
2: Bisa masuk pertama ini, mudah-mudahan nanti bisa tepikan. Dan ini pernah diputarkan kemarin di Teranti ya. Pengen Janur Kuning, tapi yang nyanyinya cewek AJP.
1: Janur Kuning mah cewek, no nyanyi na oge.
2: Iya, enggak kan kalau di pop kan ada cowok. Nah ini saya minta yang ceweknya Janur Kuning.
1: Oh, bukan yang Janur Kuning Desi Sanes?
2: Iya, Desi itu yang cewek. Iya, Janur Kuningnya yang
1: ceweknya. Janur Kuning. Di sini, lain
2: ya? Yang ada di rumah, di depan rumahku.
1: Ini bukan.
2: Oh iya, iya, itu aja deh.
1: Ini bukan.
3: Dari bukit-bukitnya yang menghijau.
2: Ini siapa itu nyanyi? Nur Halimah.
1: Iya.
2: Iya,
1: ah, kanda sayang, aduh, aduh. Aduh, am. Pak Dirmansa sayang, aduh, aduh, senatu. Kalau Nenek Putri langgam naon Nenek.
4: Terpesona aja.
1: Kan atos bieu Nenek. Terpesona.
4: Terpikat
1: atos. Nenek iya weh tuh Nenek ayah jaran goyang gara-gara sebotol minuman kicomania. Iya Nenek
4: jaran goyang lah
1: kicomania
4: gitu. Belak
1: letih kicomania weh. Pak edah akhir-akhir ini ayah nges asup ke budak letih ke lucu-lucu nah ayah tuh Nenek.
4: Amin.
1: Dua remako. Dua remako masa Allah remaja kolot ya. Pak Dirmansa dulu digoyang buat siapa ya, Pak Dirmansa?
2: Nenek Putri, salam sejahtera. Oh ya, buat AJP salam sejahtera. Buat Nenek Putri juga salam sejahtera. Sama Kang Iusnya di PPJ. Buat Danu, sama Neng Tiara Desahnya. Buat Umi Lila, Maji Ehaeha, Mia Pastur, Bu Memes, Bu Pipi, Bu Iko, Mang Oni Nasgor, tadi masuk juga di Madi Madu ya, Mang Oni Nasgor. Kawawan di Ngampra, kemudian Asep Balon, Asep
1: Mamen,
2: Ibar, Kang Mansur, Mandiri,
1: Cetno, Cihargem,
2: Mas Yon, Mas Yono di Pacitan, Jawa Timur, Deddy Cicalengka, kemudian buat semua wargi Dalia, kalau yang belum ke Gogo Punten, pisannya.
1: Nuta acan ku Nenek Putri, di absena mangga Nenek.
2: Nenek Putri.
4: Enak sama AJP gak terok berim terbagian semuanya kerjanya banyak jobnya sehat selalu dan makin tambat galanya Kanggo Umi Lila Nye Ica Maji Eha Ratna Katapang Ratna Kopo Ratna Kopo Unayan
2: Cepres Peta
1: Acan kita digocin
4: Andini Omah Aru Rauci Tengah yang gebet, teh cucu berolong, teh Eli Padarang, teh Santi Kopo, teh Nopa, teh Mene, teh Ila, Mang Aju, Mang Yoda, Bayanti Morotusna, Pak Haji Dirmansa, Adanu, Genta, Iwan Calengka, Iwan Pacitan, Roki, Buawan Ampra, Nasya Bu, teh Deden, Deden Cipteng, Lukman Baros, Mang Iri Susu Murni, Black Kopi, Oni Nasdor, Asep Balon, Andi Cumai, Dedi Calengka, Abah Iwan Mujarela, Mas Santo, Jajang Galak, Adi Cilenyi, Lia Katapang, Teh Erni Katapang, Teh Atik Uber, Teh Atik Ciwide, Epunyeri, Isi Ratu Duduku, Hema, Teh Andin Uber, Teh Koko Molis, IRB, Aki Karna, Ismet, Cep Abu Gudul, Hibar Bendera, Gusnong, Angin Tugi, Pak Sopian, Bu Aspan, Bu Angin, Teh Gita, Teh Gina, Jendri, Teh Istri Majalaya, Ruslan, Dendi, Rusmana, Ibu Ani nih suka jadi Ciwan Endang Cahya Tatang Kastanyo Bos Aris Cibaduyut Cayo Soreang gitu terus etawa tuh anggo bojone Pak AJP
2: Pak Komarudin di Jumat berkah ya
1: udah semuanya udah.
2: Hah? Salam ya nanti buat Danu kalau masuk tanyain kapan hari tunangannya sama Tiara Desa.
1: Nya gocin.
2: Gocinnya buat AJP si orang boleh.
1: Atur nungun panteng radio.
2: Panteng radio panteng jali ya.
1: Aduh, ada inges Remako tanya kelucu-lucu nak warga dari ah. Mas Ion, jangan tidur AJP. Enggak dong. Aku lagi dengerin Nenek Putri lagi wiridan itu teh ya. Kan enak tuh kemisuan Jumat. Nah, Mama Arul jauh seri ya, Mama Arul. Ah. Hadir AJP, Bos Ari, senanya langgamnya pengen baca. Tadi ke Nenek Putri, baca ya, tapi katilu bab dah ya. Haji Roma Irama, cina digoyangnya, punya buat lagi dari semuanya. Asya! Agus Ketbon, footwear, ini mah bener ngarananya. Hadir AJP digoyang nih, aku terakhir untuk siapa ke jam kedua etanya. Buat Abah Iwan, Bos Aris, Pasukan Ciliwung, Kang Ded, Kang Ojan, Kang JJ, Deden Cipteng, Lukman Pasar Baros, Kang Danu Epul, Imas Cimuhai, Bayati, Cik Isar, Wiwin, Umi Lila, Gocinewa, Kang JP, Nukasip, Dorok, Brom, Prongah.

0: Begadang, begadang. Cuma di Dahlia, bareng Jaya Pucu.
1: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kara batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh, seduh. Selamat sih, si konsleng lucap kaluhur. Syukur ngan jejek karena dada si jelek.
2: Kamu kenteras, si konsleng alalana. Dina jejer carios ajian ajak

0: genah. Masih di jalan Burangrang nomor 28 Bandung, masih bareng AJP dan Kasep Torok baru Margidalia ya. Juga yang kembali ada Alfa Rigi Bordi Rigi Mayi, langgamnya pengen asmara. Yang mana nih asmara? Juga yang pengen buat Margidalia semuanya nuhun AJP. Masih melek nih AJP pengen cinta pertama. Cenanya siap-siap di Begadang lapar, langgam langsung putar di 73.000, 28.000, 73.000, 11.000, 10.000. Begadang lapar, langgam langsung putar.
1: Saatnya Begadang lapar. Begadang, langgam langsung putar.
0: Begadang lapar, langgam langsung putar. Wargi Dali.

0: Si Abah karunya hese itu, jadi we ngaheng Abah ah. Hese we Abah. Abah Iwan, Abah Iwan, begadang lapar.
1: Lagam langsung.
0: Abah sehat Abah.
1: Alhamdulillah, kumasa Molina.
0: Alhamdulillah, tadi Cece Andri nanyakan, cina Abah kemana wae, cina sakit gitu, cina.
1: Ah ya, Abah mah selalu ada.
0: Terus dua minggu, cina teasup wae, ya kamadam fi, ya.
1: Oh, gitu.
0: Nggak tuh, kak, tuh, bener, se asup, Abah tuh kumaha.
1: Ah, tuh, lebat wae, ya.
0: Kamili, cina terdamang, Abah, bari ditengok, kak, itu.
1: Kari, ya tuh, kak, di bahanan, paling, kak, dia,
0: siapa di gogodolanya?

0: Wih, luar biasa ya artis Naci Kamadilan, alus ora nama bah.
1: Lumayannya yang insionalnya sama.
0: Insional naon berit maksudnya tuh kumaha?
1: Aneh suci nggak?
0: Oke tuh insional ya. Bah, nanggam noyong naon cina bah?
1: Akan mana?
0: Baca ya.
1: Oh iya mah yang ya nanti jangan pura-pura.
0: Saha?
1: Si Mansur.
0: Oh saha noyong jangan pura-pura.
1: Ya bah, weh tuh.
0: Ayo naroskan ke saha.
1: Oh iya, ayo bos Aris, Pak Yunel, yang baca, cina itu.
0: Iya, ayo bos Aris mah yang baca di Bang Haji, cina kita. Ari Abama, hoyong, jangan pura-pura. Apa di gocinnya buat siapa, Bang?
1: Apakah ngajaknya begitu sehat, amir, rezeki, nah, sarang bos Aris.
0: Amin.
1: Makin ngebledak.
0: Nah, gitu. Iya, Agus Ketbon, cerita kadinya, AJP, kumaha.
1: Ya, wina, kadia tuh aja, nah.
0: Ujuk kirang sarehat, cina abi teh, cina gitu. Ayo sugante bareng ka dia di antosan.
1: Ya, kewe nyimpang ka dia tuh.
0: Nyimpang. Siap, cina tuh.
1: Semoga gitu orang nyau koneng.
0: Abu Hajar Ati Cilaku Sumedang, senang salam buat Abah Iwan.
1: Aduh, salam pangkat dari salam balik.
0: Tukung aja, senang langgam nama Eta, jangan pura-pura, cie.
1: Cie,
0: Duka, tak jadi taroskan gua abis, lain randa, lain janda.
1: Salam lah,
0: ya. Masih parawan si Ambu mah, ya.
1: Sebagai masih bujangan.
0: Atau non, apa?
1: Sami-sami.
0: Begadang lapar.
1: Langgam langsung.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang, langgam langsung putar.

asik. Sudah masuk interval kedua. Wargi Dalia masih bareng AJP Nukasep Torok Berem. Selamat pagi yang baru gabung. Atau juga yang masih beraktivitas, semangat terus cari cuannya. Buat Bapak Security, Bapak Hansip, semuanya yang lagi pada ngeronda juga digoyang sama Jaya Pucung ya. Buat para pasar-pasar Andir, Pasar Ciroyom, Pasar Atas, Pasar Cimahi, Pasar Rancaikek, Pasar Caringin, dan juga pasar-pasar lainnya yang lagi pantengin Radio Dahlia ya. Juli di Dahlia, J-nya apa? Juara ya. J-nya apa? Jaya Pucung. Juaranya bikin Bandung bergoyang ya. Kembali lagi yang mau digoyang nih 73.287.311.710. Selamat pagi juga yang baru masuk di WhatsApp-nya. Ada Pak Oleh-Oleh di Cikeruh Sukamulya hadir di Garut. Pengen kopi pahit, nah JP digoyangnya pokoknya buat Ishar. Buat Yati, Gita, Garut, Nenek Putri, Danu, Teli, Umilila, Abah Iwan, gocinnya buat Wargi Dahlia semuanya. Mang Ayi di Cigadung, langgamnya lukisan cinta. Anu mana itu ah? Digoyang buat Ishar. Buat Abah Iwan, Nenek Putri, Badir Masar, Nenek Cipteng, Kang Genta, Umilila, Teyati Jamu, Olin Asgor, gocinnya buat JP aja. Di 73.287.311.710-nya ada.

0: Kangen-kangenan. Hey. Lewat WhatsApp-nya boleh ya, wargi Dalia 0811-222-1015. Tadi ada yang minta langgamnya ranjang pengantin ya, wargi Dalia ya. Mana siapa tadi yang nelfon, Teh Imas? Coba aku akan cek dulu. Ada siapa lagi? 73087311710. Halo, Begadang Dahlia. Asik atuh.
1: Go ya.
0: Kemana wae Teh Imas?
1: Aya we ajep.
0: Mene kangen karanginang rangini ngrangunung.
1: Oh, kangen karanginang nah.
0: Mohon. Geningan ieu ngajuit Teh Imas teh kumaha?
1: Ngajuit.
0: Nya kumaha Teh Imas teh? Kapungkur mah Teh Imas. Tuh, geus ngajuit deui tuh.

0: caket ikut caket radio.
1: Mau nah ini caket makan nggak jujuitan feedback.
0: Kebihan gitu.
1: Iya, kecilin we. Teh imas na di iya atau di WC atau itu di tengah bumi ya tanah radiona.
0: Juga damang.
1: Damang alhamdulillah. Sawalerna teh imas. Kumaha majalahai sarehat majalahai.
0: Majalahai alhamdulillah sarehat.
1: Caket mana nama majalahai teh?
0: Abi mah eta di kecamatan caket kecamatan Pacet.
1: Jujuitan deui teh imas mah da caket di radio. Angeus ah. Ganeng kana ceuli ah. Deket eta nya jeung tai kuda meureunana nya. Di gogo asih.

0: Itu kalau jempeng
1: pilar deh.
0: Ya tak tuh ngikutin, wah tak imas nih hayang dituntun, Gustin Agung.
1: Atau tuntun.
0: Ya mana lewe-lewe itu nenek putri, dirinya mah gelingannya. Nenek putri ya, kita.
1: Namanya on eran.
0: Ah masa?
1: Iya, mohon asli.
0: Sekitu unggal, dinten gak dangukin, ya tak imas majalahai.
1: Namanya ayuna.
0: Masuk atau jadi andi. Jadi andi, no benar. Handphone atau ngibaham tinu, iya tok tengeng. Hiji, dua, tilo. Okay, G, do what?

0: ini si Ima Kito ya warga Daria. Hapuntannya warga Darianya ya kan. Jika nanti tak acan emak. Hapuntannya
1: wargi ah. Kita namanya on eran, namanya tiasa on eran.
0: Kok yang langgam naon atau cenata imas?
1: Langgam nama etawe atau langgam hitam lah.
0: Hitam digoyang buat siapa hitam nak?
1: Kita dah
0: mulai. Gacin.

0: Asik aku lihat prong aku kuyang.
1: Prong Mas Ion sehat Mas Ion.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Kumaha Jawa Timur panas nggak atau lagi?
0: Jawa Timur.
1: Pacitan
0: anu, apa panas?
1: Panas
0: ya,
1: banget.
0: Iya, panas. Enggak lah kalau malam dingin.
1: Oh, malam dingin. Ya iyalah malam ada. Terus kalau siang panas.
0: Enggak, terkadang tuh pagi panas, malamnya pun masih panas juga.
1: Nyangis lah kok pas ionnya. Di

0: Eli.
1: Langgamnya pengen apa?
0: Kelinci ucul.
1: Hah?
0: Kelinci ucul.
1: Gusti Nu Agung, tabahkanlah hatimu, jauhi dari orang-orang yang begini, ya Allah, ya Robi.
0: Ada, ya Allah, aku nyepet di sini.
1: Iya.
0: Ada.
1: Enak, entah langgamna.
0: Ada sa. Kelinci ucul.
1: Gusti Nu Agung, kelinci naon cenah wargi Daria. Sok ngasih digoyang buat siapa?
0: Ayak pak dulu.
1: Ayak ke orang kokoreh lahnya.
0: Ayak ya, ayak ya. Ya goyangnya buat Nenek Putri, Pak Dermansa, Mas Santo, Kang Ius, Ismet, terus Kang Denny, Pak Iwan, Teh Heli, Teh Nova, Umi Lila, nanti lupa, aduh marah dia. Buat siapa lagi ya? Buat semuanya aja lah yang belum tergoyang ya, maaf aja kalau lupa. Gacinya buat temenku yang mendapat juara satu MC tercuap di Bandung.
1: Itu tahun berapa? Itu tahun berapa itu?
0: Gak usah ketawa.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dalian. Dalia. Ah, lu sakan. Enak-enak langgannya Dalia. Lo aku kukuk. Yang.
1: Terima kasih Mas Ion, di belakangnya Mas Ion ada siapa lagi? Wargi Dalia. Halo. Kadang lah Ria.
2: Aku satu. Kurang
1: Goyang. Assalamualaikum,
2: pemadaman kasep.
1: Waalaikumsalam, Abah. Abah Wawan di Ngamprah. Iya. Anu osok kasawah. Iya. Pake naon Mama Wakubah. Iya. Abah Wawan.

0: Bah, sehat, Bah. Tujuh naon, Bah. Entong ah.
1: Tujuh bade nganeukeun anu kaset rok beureuh.
0: Aduh.
1: Tadi kena kageser, kageser ku Bah Haji Diman tah.
0: Keun atuh dah hidup mah. Nya tu cing sabar. Cing sabar, cing sabar. Eta mah sesepuh hungkul.
1: Dion.
0: Ya.
1: Mas Dion tadi ya ah saking geum ah.
0: Aranon?
1: Mas Dion.
0: Hilapeun.
1: Ya hilapeun.
0: Maklum ngesaki aki hay hilapeun hapunten Nabi Muhammad mewakili. Mewakili dari Mas Ion hapunten.

0: Langgamnya pengen apa?
1: Langgam nama Hoyong. Aku buat pengemis cinta.
0: Hah?
1: Aku buat pengemis cinta.
0: Digoyang buat siapa?
1: Digoyang nak Cipayun, Kang Nenek Putri, Pak Haji Dimansa, Mas Dion, Mbah Iwan, terus Kang Oka, Kang Ode, Kang Odir, Mbah Gadar. Mohon tak, Kang Mas Sepian, terus Kang Gatang Genta, Mas Ipul, terus Kang Oka, Dede Nyerek, Kak. Teh Kang Odi Kaluhur, Teh Rifa Darara, Teh Nova, Namek Kateh Ima, Teh Kateh Itar, Teh Kang Oka, Kumekas Sadai Wagi Dahlia.
0: Gocin.
1: Gocinnya, Kang Okum Sadai Wagi Dahlia, Puntennya Anu Cekas Sebat, Punten, Tidak.
0: Atur Nungun Abah Wawan, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak lagamnya, Dahlia Puma Gogoya.
0: Goyang!

0: Nikmati pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Bapak Wisworo, Brunes 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus?
1: Terus pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai Tesma.
2: Tesma ya?
1: Iya.
2: Tes mata. Alami terus?
1: Mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah. Kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas ngeliat.
2: Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
1: Baca malam juga udah gak pakai kacamata.
2: Oh, tadinya kalau malam juga gak pakai kacamata?
1: Pakai kalau ngaji habis maghrib, oh. Yasinan ya.
2: Iya, sekarang ya. Udah lepas kacamata ya, pakai Tesma. Itu baru habis berapa botol?
1: Baru sebotolnya belum habis.
2: Sebotol juga belum habis ya?
1: Baru berapa kali netes.
2: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus yang Tesma.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ati, di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

Aduh, ada beberapa informasi warga Dahlia. Ah, ternyata di Indonesia warga Dahlia, makin tahun makin runyem warga Dahlia ya. Kalau kita sebagai rakyat biasa, kalau nyuci tuh nyuci baju ya, nyuci sepatu, nyuci piring. Kalau pejabat mah beda lagi warga Dahlia, nyucinya tuh nyuci uang ya. Ini baru banget warga Dahlia, 8 Juli kemarin Polri berhasil melakukan penggeledahan di Cafe The Clan atau CPT Jakarta Selatan. Penggeledahan bagian dari pengungkapan dugaan korupsi batu bara di PLN yang memicu blackout di Sumatera beberapa waktu lalu. Terus terhubung juga dengan kasus korupsi Asabri dan juga Krakatau Steel warga Dahlia ya. Kasus korupsi yang diusut meliputi suap, gratifikasi dan juga pencucian uang ini ada beberapa lokasi saat ini secara serempak dilaksanakan rangkaian penggeledahan. Termasuk juga Cafe The Clan dan juga Pain Money Changer. Yang sangat mengejutkan di sebuah kafe tersebut ada brankas yang tersembunyi ditanam di dalam tembok besar. Di dalamnya ada brankas dan juga ditemukan ada sejumlah dokumen penting dan juga uang tunai total 60 miliar rupiah. Dan luar biasanya penemuan hasil korupsi ini akhir-akhir ini nilai fantastis warga Dahlia ya. Sampai ke terakhir itu kalau nggak salah 4 miliar sudah ditemukan di beberapa rumah beliau warga Dahlia. Ah, menihayang nyacak, iya teh, Gusti Agung, batur manehan susu teh.

Kira-kira dikasih hukuman apa warga Dahlia ya? Jalmi anu kieu ame jera tong masa ieu mah dihukum mati wae ah. Gusti karunya teuing nya kabari nepi ka aya beberapa waktu beberapa jamnya anu di Bandung oge geningannya dek akad nikah pareum. Rek acara perpisahan SD pareum. Eta teh acara ieu nya pernikahan oge acara sakral gitu tanya. Ibadah terpanjang warga Dahlia di pareuman ku PLN ari apek teh dikorupsi ku jelema iya Gusti. Kasus dugaan penipuan MBG Made korban tagih kejelasan laporan di Polda Jabar. Naon deui ieu MBG

perkara tetap berlaku hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Atau udah kumaha ya teh aya proyek-proyek baru wargi Dahlia ya. Terus kembali ke Bapak Ridwan Kamil. Tinggal tunggu ketok palu wargi Dahlia Ridwan Kamil.

Hadir juga sok Wargi Dahlia kalau ada beberapa kasus ya. Baik mungkin di beberapa daerah Wargi Dahlia ada yang mungkin kena begal atau mungkin ada pencurian motor cina kemarin di daerah Cibaduyut ya, Benang Tocek Bos Aris Oge. Atau juga mungkin ada yang kahuruan, sok boleh informasi aja ke AJP ya. Di 0811-222-1015. Atau juga boleh diteleponnya di 73000-2873-1710. Halo, Begadang Dahlia. Iya mah kosong wae, gini lewat iya mah, lewat WAW lah. Coba. Naon iya teh, Nendi baca, naon iya teh WA teh naon tuh balik. Namun kasusah kacita JP, naon namun kasusah teh. Nona JP langgamnya udah digoyang sami-sami teh imas. Sampurasun rampes onin.

aja. Sok atuh ieu Lukman Pasal Baros, tadi nelpon, ayeuna henteu. Hadir cenah AJP. Pengen keramat aja buat Nenek Putri dan juga Kang Ius, wargi Dalian semua, gocinnya buat AJP aja. Sehat salawasna, kami sukses seueur jobna, amin. Jadi gemes pasal serang-serang juga langgamnya tajamnya karang. Digoyang punya buat wargi Dalian semuanya, super gocinnya buat suamiku yang baru pulang ya. Pandang Cahaya apa kabar? Hadir AJP digoyang, langgamnya buat semua wargi Dalian aja, gocin buat CP aja. 7

0: Ih, ulah kemana-mana. Masih di Begadang. Bareng AJP anu kasepti orok berem.
1: Sirah si konsling anu ditotogkeun lempeng kana batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka anu. Seduh. Syukur akan cecek karena dada si jelek
2: yuk. Kamu kenteras si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi kata bu obat sore wungukur di radio Dahlia FM Bandung

0: Gagang lapar. Begadang, langgam langsung putar.
1: Begadang lapar, langgam langsung putar. Wargi Dalia 73.087.3.11.710. Halo, begadang lapar.
2: Langgam langsung putar.
1: Sama siapa di mana?
2: Black Kopi.
1: Sehat Black Kopi?
2: Alhamdulillah, aku masih awal renang.
1: Alhamdulillah, sukante kering, cerah kamari mah.
2: Saur
1: saha? Saur eta Mas Blato. Sakit, cenah keur sakit, cenah gitu.
2: Mun di Senin sasarebu.
1: Hayang kawin merenya.
2: Ah, eta mah tong dicari situ.
1: Di Gogo Asik.

0: tasnya pegang apa nih?
1: Tanggamlah yang kita berawan.
0: Apa?
1: Cinta berawan.
0: Cinta berawan teh dari Rita Sugiarto ya?
1: Oh, dari Bunda Rita.
0: Gocinnya. Gocin.
1: Gocinnya kayak aja PW, sehat selalu banyak rezeki banyak jamnya dan buat sendiri aja.
0: Oke, atuh nun begadang lapar.
1: Langgam. Buku yang langgam langsung puter.
2: Begadang lapar. Begadang. Langgam langsung puter.

Pagi Dahlia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

0: asik. 101,5 Dali FM menengok yang asik sudah masuk ke interval ketiga warga Dalia. Masih bareng aja bareng konsep torok bareng warga Dalia kembali digoyang di 73.000, 28.000, 73.000, 11.000, 710 nya. Halo Begadang Dahlia. Asik atuh.
1: Betul ya.
0: Goyang teh Eli bangun tidur.
1: Iya, kesiangan waktu itu juga.
0: Cek aku teh kecapean bareng teh Eli tehnya. Non teh Eli, teh Eli meni bager.
1: Kemarin ya, nggak apa-apa. Sama
0: kita
1: tahun ya.
0: Ih, nuhun pisan teh Eli.
1: Iya. Semoga sukses selalu ya, Kang Jeki.
0: Amin. Kita gogo dulu.

0: Langgamnya pengen apa, Teli?
1: Pengen ini apa? Selamat ulang tahun aja ya. Buat Kang JP.
0: Aduh, dari... sekarang mah yang ulang tahun Ranti tanggal 10, dan JP mah tanggal 7.
1: Oh. Iya. Iya, cabai hadiahnya itu Pak Kang JP.
0: Jadi langgamnya
1: buat aku juga sih, Tere.
0: Iya, jadi langgamnya yang naon?
1: Artinya, iya,
0: ayah terhanyut dalam kemesraan Arjunanya buaya hanya untukmu.
1: Hanya untukmu aja.
0: Oke deh, digoyang buat siapa?
1: Buat Kang JP yang ganteng
0: duluan ya. Hatur nuhun.
1: Buat Teh Yati Jamu. Buat Pai Sugi Nenek Putri.
0: Iya.
1: Dan iusnya kawan Ngampra. Umi Lila. Mas Ion, Nenek Ica, Bu Warpan, Teh Nopa, Teh Ila, Bunda Wisma, Mama Ika, Bu Ani, Teras Teh Danu,
0: iya.
1: Teratna Teh Elis,
0: Gacin.
1: Kang Edet, Kang Ciwan, Kang Ciwan Nenek ya.
0: Iya.
1: Pokoknya dihukumkan yang belum ya, Pandang Cahaya.
0: Atur nuhun, Panteng Radio.
1: Ini lagi ya panteng dan gak enak-enak. Panggamnya pun goyang.
0: Goyang di belakangnya Teli, Margi Dahlia dan siapa lagi. Halo Begadang Dahlia ya. Aduh. Goyang.
2: Ala gena.
0: Ya majol tiba-tiba datang we si Danu.
2: Makasih Kiki.
0: Datang we anu kieu
2: patut. Ka mana atuh kieu
0: patut? Kumaha cenah nu tuker kado teh jadi henteu?
2: Nya teuing atuh cenah mah anu ulang tahun teh saha ieu teh. Aku mah masih kana lama.
0: Iraha kitu Danu?
2: Aku mah ge Agustus.
0: Ah, mal beja-beja tanggal nacen. Ini resep Agustus dirayakan oleh seluruh Indonesia.
2: Lain zaman ini kapan hari Agustusan mah tanggal 17. Hari kuing mah tanggal 15.
0: Tenaros, ya.
2: Kapan mewara, ya.
0: Sumpah tenaros aku mah. Lain itu mah.
2: Hayang
0: deketan jeung ulang tahun Dahlia itu mah.
2: Bulanan September, Oktober.
0: Naon?
2: Dahlia.
0: Tanggal 18.
2: Maknya asli.
0: Ih, ulang tahun nama 18 Agustus, Danu.
2: Iya, itu nama enak deket. Cuma itu mengarayakan anak. Di mana?
0: Danu nunggu sponsor. Ya, jadinya tersadar. Ya. Erek, di sponsoran ku, Danu. Sok gogoh lah ya nama di gogoh.

0: Tengenahan asli dah. Jadi we aku batuk tengenahan. Palas nges palas tehnya ah meni nada ka mana ieu ka mana. Heeh nyanyi na poe Jumat, musik na poe Sabtu. Aku dijauhin ya enggak apa-apa. Aku dimusuhin ya enggak apa-apa. Aku diomongin,
1: aku dijahatin, aku dibully pun
0: ya enggak apa-apa. Gusti nu agung. Cukup cukup eh hiji warga dalian nu kieu tehnya. Aku merasa kegagal
1: cinta.
0: Ah, sakitu gusti. Sakitu gusti ceraikeun teh gusti nu agung.
1: Mana aku diceraikeun?
0: Heh, geus sabaraha taun jadinya ieu?
1: Aya 20 taun.
0: Sabaraha?
1: 20 tahun.
0: Gustina Agung danu poa mintul meureun ayeuna teh nya. Ya kudu diseukeutan deui dirinya teh. Budak mas ya. Budak teh butuh kasih sayang seorang ibu ya.
1: Ya pasti abis rada budak oge kita tanyakeun wae cenah.
0: Heeh, kumaha cenah?
1: Cenah mana cenah atuh mami baru cenah
0: kitu. Naon ngomongna kumaha
1: kumaha?
0: Pi. Ini sudah najis teuing geus mah.
1: Taman
0: katun
1: ditanya
0: itu. Aduh, Gusti Nu Agung Danu. Danu langgam lo yang naon.
1: Eta
0: kegagalan cinta ya. Dari.
1: Eta genti Ike Nurjana.
0: Nya, urang teh kadangnya. Danu, dalam dunia ini tuh banyak sekali kegagalan-kegagalan.
1: Akhirnya, yang... itu nama AJP, lo baru garaga.
0: Kadang
1: nah,
0: kita...
1: dari kegagalan itu teh, urang kudu konfesi diri.
0: Gagal dalam hidup ini itu adalah ketika kita tidak bisa membahagiakan seorang ibu,
1: betul,
0: seorang aja. Ayah.
1: Betul,
0: kadang kita aja. Udah apa yang kita sudah punya harta, percuma. Kalau ibu kita, bapak kita sudah nggak ada, benar nggak Danu?
1: Benar aja Pak.
0: Banyak sekali keinginan. Hayang hayang ngaumrohkeun.
1: Taeta.
0: Hayang ngahajikeun.
1: Taeta aja.
0: Ayeuna duit aya, harta aya. Tapi ketika kita mampu,
1: taeta aja.
0: Orang tua kita pada enggak ada. Mama udah enggak ada. Bapak udah meninggal.
1: Taeta aja.
0: Hapunten, Danu teh acan tiasa ngabagiakeun ka mama. Tak cantik sangat bahagia kan bapa. Ayah nama Danu orang kadoakan kakak.
1: Ayah orang kadoakan.
0: Kadang orang tu sok, sok bahagia kali itu kadang-kadang sok teringat.
1: Orang tu sok poho.
0: Poho menjadi kolot.
1: Ayah
0: mengalahirkan orang antara hidup dan mati kenangan darah tetesan keringat Danu. Perjuangan bahaya, seorang bahaya, ibu bahaya. Yang melahirkan seorang anak itu
1: benar aja.
0: Akhirnya Danu ditinggalkan ke mama kurang lebih hampir setengah tahun Danunya.
1: Benar bisa aja.
0: Banyak sekali kenangan yang mungkin Danu tuh pengen disampaikan gitunya ke mama teh gitunya Danunya.
1: Iya banyak beliau aja. Ya, kasih sayang.
0: Aduh, lamun ayana ayah teh mun hayang dirangkul, hayang dicium gitu nya baik.
1: Baheta aja teh. Teh hayang dirangkul deui mah aja teh. Hayang bahagiakeun aja teh.
0: Danu.
1: Ya.
0: Cing sabar, cing kuat, cing tabah.
1: Iya aja teh.
0: Ayah nama orang tinggal ngadoakeun ka kolot.
1: Hanya
0: lima waktu tehnya.
1: Hanya doa-doa aja. Anak bisa nyampe ka kolot orang.
0: Danu, lamun misalkan masih ayah mama hayang ngomong naon Danu.
1: Kuat lah JP.
0: Iya. Danu hatur nuhun, sehat selalu buat Danu, cing panjang umur Danu.
1: Amin, amin, amin aja bu.
0: Pokoknya intinya sih kalau Jaya Pucung untuk ngomong ke warga Dahlia, kalau yang masih punya ibu, masih ada mama, ya kudu bisa ngabagjakeun. Iya. Ridonya Allah ada di ridho kedua orang tua. Murkanya Allah ada di murka kedua orang tua. Ingat surga aya di telapak kaki ibu ya Danunya.
1: Betul aja peh.
0: Nanti hari Jumatnya wargi Dahlia ya.
1: Ya Jumat
0: berkah. Jumat berkah insya Allah. Anu ngadalukan iya berkah, cing barokah, cing benhar, ya.
1: Amin.
0: Cing kaya raya gitu.
1: Amin.
0: Danu gocinnya buat siapa Danu?
1: Gocinnya sama Kang Lo aja. Kesara wargi Dahlia secara rehatnya. Secara
0: tetap Danu hatur nuhun.
1: Sami-sami aja, saya adat aja banyak.
0: Iya, begadang lapar.
1: Langgam langsung putar.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang langgam langsung putar.

0: Ih, ulah ka mana-mana. Masih di Begadang. Bareng AJP anu kasepti orok bareum.
1: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kana batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Sepduh. Syukur akan cecek karena dada si jelek.
2: Kamu kenteras si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu opat sore ukur di radio Dahlia FM Bandung sakit dulu kami.

0: Digoyang kembali Margina masih bareng AJP Pasir Tarok bareng. Hadir katanya AJP Teratna yang ada di Kopo Immanuel juga begadang. Dahlianya hadir Ion Pacitan. Jadi sedih kalau dengerin tentang ibu, benar-benar sedih karena Ion sudah ditinggal. Beliau pergi di bulan Agustus 2008, berarti udah 8 tahun ya. Iya, semoga Allah ditempatkan di surganya Allah. Ya amin. Mama Arul Pusdai juga ya, jadi nangis sana AJP aku teh. Atur nungun Hasan Majalaya juga hadir. Kecilnya buat Sundari aja. Sakit tak berdarah, mudah-mudahan masih ada waktu ya. Teli juga atur nungun, Teh Ane. Kunaon Teh Ane jual cerik sama Bah Iwan. Alfariji Bordir, udahnya udah digoyang. Tapi Elsi Cucu Cahyati kamu ya. Hah? Kenapa kamu nanya why Alfariji Bordir Cimahi? Asmara, asmara, weh. 73.000, 28.7.11.710 terakhir wargi Dali ada siapa ini? Halo, begadang. Nah itu kunaon ngeheurian wae. Halo, itu hurung dah padahal. Nah kunaon? Tutututututut tapi jol parem. Satu penelpon terakhir ya wargi Dali ya. Teane nulis naon Teane? Ah nih capek nulis mah Teane. Ini telepon Teh Ane sok. Halo, Begadang Dahlia.
1: MJP.
0: Begadang Dahlia asik atuh.
1: Ngadangukeun Teh Ane oge da Teh Ane mah nangis teh AJP terus teu gaduh inung teh indung bapa we sedih pisan.
0: Sedih pisannya mun AJP gitu.
1: Sedih ah, kumaha AJP. AJP sedihna mah Teh Ane mah ngaraos dosa we kapun biang sareng ku kapun bapa teh. Pun bapa diurus di tente ane ngantunkeun di dia cikeneh diurus enjingna pupus dijajapkeun ka Majalaya. Heeh. Emah di rumah sakit pupusna. Tapi mah eta we ari tos teh aya mah nya AJP nya urang teu bening. Teu aya pisan tempat ngadu curhat ngeluh.
0: Nyata kitu bener laras pisannya teh ane nya urang teh jadi isuk inget ka hah pun bapanya. Seur keneh.
1: AJP hoyongna naon teh sesahnya hoyong ngadu ngeluh hoyong ngawartos naon ngawartos naon teh tiba ku ceurik
0: kumaha urang teh hayang nanaon teh nya ayeuna mah tos teh aya jalur langit geulingannya nu doana teh langsung tembus ka langit ya aing kolot mah nya
1: apa AJP insyaallah nya sarengkak sapari pola bari kumaha bari kumaha bari ngasu bari didamah bari nanaon teh toleh we dina hate teh ngadoakeun pun biang sareng pun bapa mah.
0: Urang agogoh lah tuh Teh Ane, ah nih sok dari sarat deh kurang Teh Ane.

0: Anak anggapnya terakhir naon teh anu? Hayang naon?
1: Cinta membawa derita we da penderitaan teh anu mah teu kelar-kelar aja.
0: Aduh, aing mah curhat deh wae cinta.
1: Cuma sebuah lagu we lah nya. AJP cuma sebuah lagu.
0: Ya membawa deritanya mohon.
1: Iya, AJP mohon.
0: Sok atuh digoyang buat siapa teh anu mah?
1: Ah, digoyang nama Kangge AJP we nya. Super gocina Kangge AJP tin sehat teras, sukses selalu, seueur jobna.
0: Amin.
1: Tin sehat sakeluarga AJP nya.
0: Atuh nuhun. Amin, panteng radio. Panteng
1: radio, panteng Dahlia, asik atuh prungah go go go goyang. Assalamualaikum.

Aduh, nggak kerasa warga dari ya. Jaya Pucung harus segera pamit undur. Hatur nuhun buat Babang Tommy untuk komipinya. Teli Batara ngatur nuhun, Ati Lawang, Ati Sunarti, Batu Lawang juga yang udah panteng ya. Akhir sebuah cerita, akhir juga langgam ini warga Dahlia. Turun buat semua warga Dahlia, sarehat. Jumat berkahnya buat semua warga Dahlia. Insya Allah ketemu lagi besok di waktu dan juga jam yang sama. Jaya Pucung pamit undur, panteng radio, panteng Dahlia. Anak-anak langgamnya Dahlia, Prung Agung, Gogo yang. Assalamualaikum.

Margi Dahlia tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh.
1: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus, obsesi pagi.
1: Dahlia FM, Bandung Goyang.

0: FM Bandung Goyang Sik Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Dahlia semuanya. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami di hari ini, hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Mudah-mudahan wargi semuanya dalam keadaan sehat, terus juga yang lagi usaha mudah-mudahan usahanya lancar, atau yang mungkin lagi memulai usaha mudah-mudahan dimulai dengan segala kelancaran, wargi Dahlia. Dan seperti biasa di hari ini ada Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman yang siap memberikan pencerahan atau tausiah kepada wargi Dahlia semuanya di Obsesi, obrolan seputar syariat Islam setiap hari Jumat, Sabtu dan juga Minggu. Dan pembahasan di hari Jumat itu tentang tafsir Quran masih surat At-Taubah. Dan sekarang di ayat 28 wargi Dahlia. Nah, di mana kesempatan kali ini sudah hadir bersama kita di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, Bapak Ustadz Taufik Rahman yang siap menjelaskan tentang surat At-Taubah ayat 28 ini. Silakan, Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullaha rabbarahim. Wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin, amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wargi Dahlia, kami bisa hadir kembali di ruangan wargi sudah barang tentu kesempatan yang Allah berikan pada kita. Mari kita manfaatkan untuk talabul ilmi, untuk bersilaturahim, untuk menambah-nambah amal soleh. Ya, sekalipun pemanya wargi ada yang kurang begitu senang terhadap siaran kami, ya, tapi radio tidak bisa di pungkiri, harus hadir, harus datang, tidak ada masalah. Kami menyadari, meyakini manusia ada tiga. Yang pertama ada yang senang, kedua ada yang sebaliknya, itu benci, dan yang ketiga ada yang acuh tak acuh. Karena saya ditugaskan oleh Allah untuk membacakan ayat Al-Quran, ya insyaallah mudah-mudahan wargi silahkan ambil Al-Qurannya, kita bacakan bersama surat At-Taubah ayat yang ke-28. Mudah-mudahan kami bisa membacanya dan juga bisa menerangkan maqasidil ayahnya, itu maksud-maksud ayatnya ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Wa in khiftum illatan fasawfa yughnihimullahu min fadlihi insya innallaha alimun hakim. Sadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, Hei orang-orang yang beriman. Ini menggunakan panggilannya yang sangat baik, sangat terhormat, menggunakan ya ayuha. Artinya yang terpanggil adalah orang yang sudah beriman, orang yang paham, orang yang punya yang disebut dengan ikraru bilisan wa tasdiku biqalbi wa a'malu bil arkan. Jadi artinya orang yang sudah mempunyai keyakinan dalam hati, orang yang sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat, orang yang sudah mengamalkan dua kalimat syahadat. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Pertama ini adalah kalam khobariyah insya'i. Allah memberitahukan kepada orang-orang yang beriman bahwa orang-orang musyrik itu adalah najis. Nah, hati-hati ya, yang dimaksud najis itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah kotor. Ya, kalau biasa kita nyebut najis itu adalah kotoran yang tidak boleh dipakai dibawa sholat. Ada najis sampai mugolodah. Nah, yang dimaksud dengan najis di sini adalah keyakinan yang najis itu. Jadi kalau dikatakan adalah akidah syariah, orang-orang kafir itu adalah orang-orang musyrik itu adalah najis, akidah syariahnya. Jadi keyakinannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini memberitahukan terutama di sini adalah yang dipanggil itu adalah memang Abu Bakar Siddiq. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Bakar Siddiq untuk berangkat haji. Ya, itu pada tahun ke-9 Hijriah. Kemudian disuruh Ali bin Abi Thalib untuk mengikuti Abu Bakar Siddiq tersebut. Kemudian membacakan ayat itu. Nah, itu surat At-Taubah, ayat itu dibacakan. Nah, sehingga dikatakan wa anallaha bari'um minal musyrikin. Allah dan Rasulnya adalah lepas diri, lepas tangan, tidak lagi bertanggung jawab terhadap orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik yang ada di Arab. Jadi dibiarkan saja, tidak diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga Allah menyampaikan kepada Rasulullah SAW, umpamanya kena berkaitan dengan kehidupan, penghidupan manusia. Jadi artinya manusia kan butuh, cek bahasa ya nama butuh sembako. Nah, jadi artinya dikhawatirkan orang-orang kafir Quraisy membaikot. Jadi membaikot Rasulullah SAW, ya tidak diberi kesempatan untuk berniaga dengan orang-orang luar Rasulullah SAW. Nah, Orang-orang musyrik tersebut, wargi Dahlia, pada datang ke Baitullah membawa makanan. Nah, jadi orang-orang musyrik pada saat itu datang ke mana, ke Masjidil Haram itu, bawa makanan bitu'ami gitu. Subhanallah ya. Sehingga Baitullah itu dikelilingi oleh makanan-makanan. Ini dari mana makanan itu? Ya, cek bahasa orang memeren pesta gitu ya. Nah, dikhawatirkan ya, pamin aina lana, atau di mana ini makanan? Nah, ulasieun. Pokoknya orang musyrik tidak boleh masuk ke Masjidil Haram pada tahun ini. Ya, jangan takut tidak ada makanan. Begitu. Jadi orang-orang musyrik itu urka masjidnya marawadaharin, ngadon dahar, ngadon healing. Gitu. Ngadon dipoto. Ima di kitab, ima di kitab. Bukan berarti kita datang ke masjid kemudian dipoto. Nah, jadi orang musyrik. Jadi maksudnya masjid itu bukan tempat itu. Sampai sekarang banyak orang yang berangkat ibadat umroh, ibadat haji, popotoan we terus. Sekuriling jepret foto, dua kuriling jepret, ya sampai tujuh jepret. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Di sini adalah lelampahan tingkah laku seperti itu. Nah, kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik itu bawa makanan ke Masjidil Haram itu, ya dikhawatirkan ada sesuatu. Subhanallah, atas kuasa Allah. Fa'anjalallahu alaihi mulamattara. Maka Allah menurunkan hujan pada saat itu. Kita bisa membayangkan makanan terus numpuk segala macam pada pesta, der hujan selesai. Ya, yang namanya hujan di Arab gede nah, segede hujan. Kadang-kadang bisa bandang. Banjir bandang. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman supaya bisa selektif, supaya bisa memilih ya. Jangan sampai orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik bebas masuk ke dalam Masjidil Haram. Ya ayyuhal ladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hada. Jadi pada tahun 8 Hijriah orang musyrik sudah ditutup oleh Allah, tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Sampai sekarang tidak boleh. Innal musyrikina anjas gitu. Nah, di sini sebutkan adalah najasu akidah etikadul musyrikuna billahi. Orang-orang musyrik itu adalah najis akidahnya itu. Keyakinannya najis. Jangan sampai ada yang masuk keyakinan yang najis itu ke dalam Masjidil Haram. Sampai sekarang. Sekarang memudahkan ditinggal KTP-na. KTP-na umpamana ayeuna bukan orang muslim kapenak kana mah. Ngaleutlah. Jadi wargi akidah. Tapi sekarang nampaknya nampaknya gitu ya, tidak, tidak selektif sekarang itu. Pokoknya asal KTP-nya muslim, welcome, masuk ke Masjidil Haram boleh. Nah, tapi wargi Dahlia ya, nah memang di hadapan Allah tidak ada manfaatnya. Orang musyrik itu apa, orang kafir itu apa manfaatnya? Yaitu mereka beribadatkan kepada patung, kepada Uja, Lata, Manap itu ya. Jadi tiga patung itu, Lata, Uja, Manap. Jadi nyembahna kadinya, tapi kakurban oge pada bulan mulud, bukan bapak hari Idul Adha. Kurban yang disebut atiroh itu. Nah, karena mereka ini adalah najis, dari sejak itulah penyembah berhala, penyembah patung tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Nah, jadi siapapun yang beragamanya bukan beragama Islam, jangan masuk. Terutama mereka adalah yakuluna lamaitata wadama walahmal khinzir. Nah, mereka pemakan babi, pemakan bangke, dan mereka adalah yastakilunal kima wasina. Mereka adalah banyak sekali orang-orang pencina. Nah, sebelum merdeka Makkah itu kan ya, Akhnas bin Syarik Asyakofi ya, mengeluarkan perempuan-perempuan tanpa busana dengan tawaf di Baitullah. Sampai Rasul mengatakan, alayatu pupiha dal baiti uryanan. Ingat, dari hari ini sampai selanjutnya, jangan ada lagi perempuan-perempuan yang tawaf di Baitullah uryanan. Pakai baju, tidak pakai busana. Tatkala Anas bin Syarik ditanya, kenapa engkau seperti ini? Kami adalah menyiapkan perempuan-perempuan bagi laki-laki yang berangkat datang ke sini tidak dengan istrinya. Kami siapkan. Bukan marah lagi Rasulullah, melarang, haram mutlak, tidak boleh lagi datang seperti itu. Jadi pala yakrubu, jangan kalian mendekati, masuk apalagi mendekati Masjidil Haram tidak boleh. Jadi dari tahun 9 Hijriah, nah orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Sekarang bagaimana? Iya sama. Sekarang masih tidak dibenarkan itu. Nah, yang pertama adalah diharamkan. Ya kalau haram, nah tidak boleh. Jadi bukan haram-haram. Haram apa? Kita dagang, beli, pamannya. Kita nawar ke orang Arab, hargana sabaraha, kam kita, kata kita kepada Arab itu. Ah, isrin real, isrin, isrin. Kita tawar pemana hamsa, hamsa real, hamsa. Dah haram, lah haram. Paling begitu. Jawabannya itu. Nah, bukan haram begitu, di sini haram mutlak. Artinya la yazujul kafir ayadukhulal masjidal haram. Ya. Yeah. Jadi orang-orang kafir tidak dibenarkan, tidak dibolehkan untuk masuk ke Masjidil Haram. Untuk apa? Sebab tatkala merdeka Makkah itu adalah kurang lebih 360 patung yang dihancurkan oleh Rasulullah SAW beserta sahabat-sahabat itu. Dibongkar ya ke akar-akarna, bantaran etete adalah berhala yang akan menjadikan manusia-manusia linglung. Nah sekarang manusia-manusia sedang linglung. ku ayeuna anu linglung sagala kumaha eta. Ya. Banyak sekarang manusia anu linglung. Kunaon? Ku harta. Linglung ku harta. Erti kerneangan pasugihan jelema teh. Ah, manggih pasugihan. Di mana? Oh, aya pabrik anu, aya anu, aya anu, aya anu, nepikeun ka aya sahabat. Cenah, ieu mah cenah ieu. Genda kami mah cenah ceuk beja. Tina balita TV, tina YouTube gitu. Nepi ka aya pajabat, bukan majabat, pajabat.

teu boga duit teu gagal apa. Bingung, susah, gelisah, trek tek tek terpek tok kan itu katie. Nah, bapak aya pangaosan ke di Masjid Raya Bandung. Aduh, bapak teh keur dagang kumaha? Mangkan bapak teh sapoe teh dapat teh 1 miliar. Wios bapak da ieu mah ngawartosan wungkul. Biling ke di akhirat abdi. Dipenta pertanggungjawaban nah teu ngajak jamaah itu nya. Nah, kasombongan teh mani sombong-sombong teh. Itu nya. Nepi ka ayeuna teh dipisahkeun obsesi pagi Senin sampai Kamis, obsesi Jumaah sampai Ahad teh katingal teh dipisah gitu. Padahal radio Dahlia obsesi satu atap gitu. Ari sim kuring mah teh ya masalah da tugas petugas ngadugikeun ayat Quran weh. Bade ditampi mangga bade henteu piraku da ieu mah ayat-ayat Allah. Tah kitu keyakinan anu najis jangankan masuk Masjidil Haram, masjid kita pun tidak boleh karena sudah dijelaskan kemarin yang bisa memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallah, itu kan? Orang yang bisa memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman. Ya, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, ya, dan segala macamnya. Nah, di sini warki Dahlia, Allah Subhanahu wa taala memberikan instruksi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang kafir itu akan menjadikan hancur rusaknya. Berarti keyakinan yang musyrik itu yang bisa merusak akidah syariah akhlak manusia. Depending wayahna tong masuk ke negara suci, ke tempat suci, ke sempat haram, ke tempat suci. Nah, kemudian juga wargi Dahlia, ada larangan untuk masuk ke hijab juga tidak boleh. Itu. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro berupaya ingin masuk ke Madinah. Bagaimana? Ke Madinah pun tidak boleh. Ari ke Madinah mah nungalarangna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upami ka Masjidil Haram nungalarangna Allah. Nyata ieu ayatna. Jadi upami nangke urang ningal aya orang-orang kafir, orang-orang musyrik teu lebet ka Masjidil Haram, tetiasa lebet ke Masjid Nabawi, eta memang parantos aturan anak itu. Tah, orang buktoskeun pengalaman. Ibu-ibu anu kaayaan mencret, wayana calik wadi hotel, ken ke gampil, ya gampil ke hoyong umroh nuka dua mangkeh. Calik we. Maksakeun berangkat ke Masjidil Haram. Begitu kaki melangkah ke masjid, menjerit-jerit si ibu itu. Aneh pan. Kenapa si ibu-ibu teh menjerit-jerit gitu? Nah, ternyata wargi Dahlia, gitu. Maksakeun diri cenah di hotel teh sieun. Sok aya jurig anu ngaliwiri di hotel cenah kitu. Lamun sorangan teh atuh da hotelna geuning ka 60 lantai nya. Tah teh sok aya cenah kitu. Tah akhirna teh lantaran kasieunan teh berangkat we. Kaditu ka

0: Masjidil Haram. Kakarege ngalengka sudah menjerit-jerit kesakitan. Ditanya ku askar perempuan teh. Hidde, kata kamu tuh head ya. Nah dipangku dikaluarkan bangku, jadi cager dikaluarkan. Jadi wayahna perempuan yang dalam keadaan mensret, menstruasi tidak boleh masuk ke Masjidil Haram, tidak boleh masuk ke Masjid Nabawi, suci masjid itu. Nah jadi ulah maksakan diri. Ainu badi alumroh pan kitu ti ayeuna kudu apal karena waktu-waktu menstruasi ya ulah dugikeun kan pas datang ka ditu waduh aing mah men teu bisa masuk ka masjid itu ya. Namun wukuf mah boleh silakan. Da bukan di masjid ya. Wukuf mah nyata di tempat yang bukan tempat suci. Wukuf mah di Arafah itu. Jadi bukan di Masjidil Haram. Dibolehkan. Nah, wargi Dahlia, subhanallah. Nah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat aturan-aturan itu di seluruh negara Islam. Awas, orang-orang kafir-kafir itu adalah najis. Jangan sampai masuk ke masjid-masjid. Sebab itu yang pertama kali program mereka akan merusak, menghancurkan akidah, keyakinan-keyakinan mereka yang ada di masjid tersebut. Nah, jadi kalau ada sekarang orang kafir masuk ke masjid, kan itu kan aneh. Nah, jadi lebih baik dipending saja, jangan sampai. Kenapa? Karena akan terjadi ya asimilasi, akan terjadi bercampurnya ya keyakinan-keyakinan. Nah, nanti akan muncul tahayul khurafat bid'ah itu di sana. Jadi lebih baik dibersihkan masjid itu, jangan sampai ada mereka-mereka orang-orang yang kafir masuk ke dalam masjid itu. Nah, itu diantaranya. Nah, umpamana sekarang orang kafir mah, orang musyrik mah loba harta, na loba duit, na loba kejo na. Geun loba kejo geuteu nanaon. Umat Islam mah geus biasa puasa. Terus biasa Senin, Kamis, terus biasa 13, 14, 15, terus biasa Saum Daud, kan umat Islam begitu. Dan makanya Allah memberikan tuntunan. Wa in khiftum illatan fasawfa yukhimullahu min fadlihi insya. Nah gitu. Lamun sieun ayeuna, sieun kunaon ku dibekotna eueuh makanan eueuh dahareun tong sieun sagala rupa teh panti Allah eta teh di Mekah pan teu aya tangkal kejo teh aya di Mekah sugan aya tangkal sangu teh aya tong baru tangkal sangku tangkal kejo gitu aya tapi waduh moal kakurangan ku beas gitu. Nah, seorang Allah jangan takut. Aku yang memberikan kekayaan kepada siapapun, seorang Allah. Ya, yaitu fasaufa yughnikumullahu min fadlihi. Kalian akan dikayakan, kata Allah, dari karunia Allah. Nah, warkinah dia bergegaslah untuk melaksanakan sholat subuh ya. Asbihu bisubhi fainahu min azami ujurikum. Pagi sekalilah kalian untuk melaksanakan sholat subuh. Fainahu min azami ujurikum. Bahwa sholat subuh itu adalah paling besar pahalanya. Mangga wargi wilujeng melaksanakan sholat subuh. Semoga Allah mengucurkan barokahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Ustaz Taufik Rahman untuk tausiah di pagi hari ini, di hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Jadi Walid Dahlia yang ada pertanyaan, yang mau bertanya silakan di 0811-222-1015, telepon WhatsApp ataupun chat WhatsApp juga boleh, ataupun di telepon on airnya di 0227-3028 dan juga 0227-3011-710. Nanti selepas melaksanakan ibadah sholat subuh, nanti kita lanjut kembali tausiahnya, masih di obsesi obrolan seputar syariat islami.

0: Teman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihatnya.
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Matanya.
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu, ya. Nah, waktu itu kan nyoba herbatesma ya, Bu, ya.
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol Tesma ya, Bu, ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Iya.
1: Tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cilenyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 657 dan Muslim nomor 651.
1: Dipersembahkan oleh
2: bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
3: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
2: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tes rai raudah, free all bike, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resin 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety. Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.

0: Pergi Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloas candens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
2: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
3: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
2: Iya, Pak.
3: Kalau kata dokter apa, Bu? Kalau matanya?
2: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
3: Glaukoma ya, Bu ya? Nah, waktu itu kan nyoba herbal tesma ya, Bu ya?
2: Iya.
3: Seberapa banyak, Bu?
2: Satu botol.
3: Satu botol tesma ya, Bu ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
2: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
3: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
2: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
3: Iya.
2: Tidur tetes lagi.
3: Oh, jadi
2: sehari 3 kali.
3: Alhamdulillah, Bu, ya.
1: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
0: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burang Rang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 5 pagi.
1: Radio Dahlia FM.
0: Panteng terus. Obsesi pagi.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasi. Alhamdulillah wargi Dahlia, setelah melaksanakan ibadah sholat subuh, kita lanjut kembali obrolan seputar syariat Islam obsesi pagi hari ini, tepatnya hari Jumat tanggal 10 Juli 2026, masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik di pagi hari ini. Selamat pagi buat wargi Dahlia yang baru saja bergabung di 101,5 Dahlia FM Bandung, atau yang bergabung melalui WhatsApp di 0811-222-1015. Yang mau bertanya sesuai tema silahkan, di luar tema juga gak apa-apa, boleh wargi Dahlia. WhatsAppnya, telepon WhatsApp boleh, sekali lagi 0811-222-1015 ataupun telepon on airnya di 022-73028 dan juga 022-73-11-710. Tapi sebelumnya mari kita lanjut lagi tausiahnya tentang surat At-Taubah ayat 28 di pagi hari ini. Silakan Pak Ustaz.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wargi Dahlia, selesai kita melaksanakan sholat subuh, mari kita lihat ada hadis riwayat Muslim, ya, kemudian Abu Dawud, Tirmidzi dan Nisa'i dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, Ibnu Umar mendengar Rasulullah SAW bersabda, La akhrijanna liyahuda wa nasara min jaziratil arab. Nah, Rasulullah menyuruh kepada Ibnu Umar dan kepada sahabat-sahabat, jangan sampai ada Nasara, ada Yahudi di jazirah Arab. Itu ya. Makanya sampai sekarang Yahudi Nasara itu adalah bukan akan mendatangkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, tetapi justru akan mendatangkan permasalahan. Ya, Ausa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, akhrijul musyrikina min jaziratil arab. Rasulullah berwasiat, usir katanya orang Yahudi, orang Nasara dari jazirah Arab. Ya, jadi wayahna ya ka orang Arab ya. Di dalam hadis Muslim tidak boleh ada Yahudi dan Nasara yang tinggal di jazirah Arab. Nah, kemudian Ibnu Umar menjelaskan bahwa la yajtami dinan fi jaziratil Arab. Jangan sampai banyak agama di jazirah Arab. Cukup satu saja agama Islam. Nah, jadi dengan demikian jelas di sini diterangkan bahwa orang-orang Yahudi, orang Nasara itu adalah dikatakan najis. Ya, apanya? Keyakinannya itu. Nah, wargi Dahlia, ingat bahwa setan itu akan terus datang. Ya, merasuk kepada pucuk pimpinan. Ya, terutama kepada orang-orang Muslim, ya, pucuk-pucuk pimpinan Muslim, nah, maka akan rusak akidah syariahnya dengan setan itu. Nah, apakah bisa diganggu oleh iblis setan? Wah, atau Nabi Adam buat biasa. Ya, orang-orang Arab anu ayeuna, manusia biasa, pasti kaganggu ku setan maku iblis. Namanya Naga Azazil, ya, makhluk paling pinter di dunia eta setan, ya. Azazil teh makhluk paling pinter di antara para malaikat Allah anu menang gelar iblis atau nepi setan. Tah wayahna wargi Dahlia, sing apik ayeuna memelihara masjid. Masjidnya dipelihara, jangan sampai ke kemusyrikan-kemusyrikan masuk ke masjid. Kekafiran-kekafiran masuk ke masjid. Maksudnya jangan sampai ada orang muslim yang bisa jadi orang musyrik. Gitu. Di mana sholat masjid iya, sabar rakaat subuh dua, maghrib tilu, isya opat. Pas sholat nama. Tapi minta nah lain ke Allah. Minta harta kekayaan teh kan itu. Ke Mbah Buleneng. Nah, isina orang ke Gunung Koromong kan itu aya pasugihan di ditu. Iya pasugihan mah tong di ditu. Di jalan geloba sok ngaliwat pasugih ka mana gitu kan. Temenang kikituan teh ka hade. Urang teh beunghar moal. Ya, moal menang surga kena. Allah menerangkan bahwa bagi orang musyrik itu adalah pidarkil asfali minanar, di dalam intip nan neraka jahanam. Nauzubillah min dalik. Nah, wayahna wargi ya. Di sini hadis sahih ya, tidak boleh ada orang musyrik. Kemusyrikan tidak boleh masuk ke masjid. Ya. Jadi kalau sudah seperti ini, kami sudah bebas menyampaikan kepada wargi Dahlia semuanya, ya. Jadi jangan sampai ya di masjid teh dipakai kemusyrikan-kemusyrikan. Ah, mangga wargi, boleh bade naroskeun, boleh bade kritik, bade saran juga mangga, mangga demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz Taufik Rahman untuk tausiah di pagi hari ini tentang surat At-Taubah ayat 28 wargi Dahlia. Selamat pagi untuk wargi Dahlia yang sudah bergabung di 0811-222-1015. Selamat pagi buat Kang Yayat di Jatinangor, Kang Tommy, Pak Ustad mau bertanya, apakah ada hikmah Pak Ustad di balik larangan orang-orang musyrik memasuki Masjidil Haram, Pak Ustad?
1: Bukan hikmah lagi, manfaatnya sangat besar. Ya, karena kalau orang musyrik itu ya rakusnya melebihi dari orang yang rakus, ya itu. Ya, kumaha rakusna teh. Ya, kalau ada sesuatu ingin semua itu. Ya, kalau orang muslim itu adalah punya perasaan, punya nurani, punya akhlak, punya kepribadian bahwa ini adalah bukan miliknya, tapi adalah milik sekian ratus keturunan nanti yang harus memilikinya itu. Salah satu contoh, ya ini orang mukmin itu pasti akan tidak akan idoatul mal, ngamonyah-monyah harta, moal ngahambur-hambur harta, ya. Nah, umpamanya orang mukmin menemukan ada biji emas di cagar alam Banten, itu tidak akan dia ambil semua, pasti akan diatur, ya, diatur sesuai dengan kebutuhan. Jadi bukan diambil semuanya sehingga keturunan besok tidak ada apa-apanya. Nah, tidak begitu orang muslim itu. Karena orang muslim itu adalah tidak rakus. Karena dikatakan oleh Allah yang rakus itu adalah orang-orang yang berbeda agama. Begitu. Jadi inginnya semuanya diambil saja karena apa? Kemewahan itu adalah, surga itu adalah kemewahan hidup di dunia bagi mereka itu. Minyak tanah dihabiskan, diuyup. Nah, dibalur, dipakai mandi, gitu kan? Nah, kalau orang muslim tidak, oh ini minyak tanah harus bisa terpakai 400 tahun yang akan datang. Jadi diirit semuanya itu. Berarti pola hidup sederhana orang-orang mukmin itu seperti itu. Jadi tidak akan hangus, tidak akan habis harta kekayaan dengan sia-sia. Nah, demikian sementara.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi untuk Mama Eva. Ada pertanyaan di luar tema. Pausan pun biang teh pupus saat terus ngelaksanakan netepan asar. Nah, upami eta teh, pausan kalau betna husnul khotimah gitu hatur nuhun pausan.
1: Iya, pokoknya anu pupus mah orang muslim sadaya nagih husnul khotimah. Ya, mudah-mudahan ku Allah enggal ditempatkan di surga Allah jannatul naim. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin. Masih di 101.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasi. Pausan ngiring naros upami anu head kengeng teu ngiring maca Yasin dina tahlilan. Hatur nuhun Pak Ustaz.
1: Ya, mangga wae lah. Ya bacakeun surat Yasin. Da tama kantenan pami aya terjemahan mata ya masalah gitu ya. Demikian.
0: Baik, selamat pagi buat Po Oneng yang sudah hadir di 0811-222-1015. Selamat pagi juga buat Ibu Enjoy yang sudah hadir juga. Terus ada pertanyaan lagi dari hamba Allah, Pak Ustaz.
1: Iya, iya. Gimana katanya?
0: Mana ini? Oh, ini dia. Kalau misalkan Pak Ustaz ada orang musyrik masuk ke lingkungan Masjidil Haram itu, apa dampaknya Pak Ustaz?
1: Itu akan kelihatan. Ya, akan kelihatan, tidak akan ada ketenangan, ketentraman. Akan diketemukan oleh askar-askar itu.
0: Oh iya.
1: Kenapa? Ya, yang jaga di Masjidil Haram itu sekian ribu malaikat. Jadi jangan takut kepada orang-orang mukmin yang melaksanakan ibadat umroh, ibadat haji. Sekian ribu malaikat yang menjaga orang-orang mukmin di sana itu, ya. Nah, pasti begitu masuk akan ketemu. Kenapa? Ya, itulah oleh Allah akan dinampakkan, ya. Demikian.
0: Meskipun ini Pak Ustadznya, meskipun penampilannya menyerupai orang muslim gitu ya, tetap aja kan nanti bakal kelihatan Pak Ustadznya.
1: Betul. Karena yang mengungkap itu adalah bukan kita, yang mengungkap itu adalah para malaikat Allah atau Allah. Rasulullah menyampaikan mata tubtin tudhirul ayam, kapanpun disembunyikan suatu ketika akan nampak. Nah itu ya, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi untuk Teh Dewi di Banjaran. Pak Ustaz Kang Tommy izin badena ros. Ya temurang kali itu adat-adatan wae hoyong HP gitu Pak Ustadznya. Terkira-kira hoyong HP nate anu harga nate di atas 2 juta langkung. Zaman kiwari nu serba awis teda gitu sanes arto sekedik gitu Pak Ustadznya. Kumaha Pak Ustadz nyungken petunjukna atanapi nyungken pencerahana supados eta murang kali itu rada nurut gitu Pak Ustadz.
1: Ya, kita itu kena hanya titipan dari Allah, ya. Anak itu amanat dari Allah, titipan dari Allah. Berdoa saja minta kepada Allah agar diberi petunjuk, ya, agar disolehkan, ya. Jadi kalau kita berdoa anak ingin soleh itu sambil ada usaha kesolehannya itu, kita mengatakan Robbi habli minas solihin, ya. Ya Allah beri aku keturunan yang soleh. Usahakan anak itu ke masjid ke, gitu kan. Usahakan anak ke sina ngaji, sina belajar agama. Sebab kalau anak tidak belajar agama, maka nanti akan menjadi jurig. Ya, jurig. Agama mah jurig. Jadi budak tengketnya bakal lagi jibrut. Ya, jibrutnya berjiwa brutal anak itu. Nah, insya Allah kalau anak itu di sekolahnya dititipkan ke guruna, ke kepala sekolahna, ke wali kelasna. Nah, kemudian orang tua sering komunikasi jeung sakolahna. Nah, itu insya Allah. Kemudian di daerahna dititipkan ke RW-na, ya, ke DKM-na, nah, sina aktif. Nah itu jadi tidak bisa karena pendidikan itu sistem, ya tidak bisa kita mendidik sendiri di rumah, tidak bisa, ya karena pendidikan itu sistem, maka artinya harus diajak semuanya, Jadi harus baik gurunya, harus baik RW-nya, harus baik DKM-nya, harus baik lingkungannya, baik juga anaknya. Insya Allah sukses. Ya. Kalau tidak mengarah ke sana, tidak kerjasama dan kebersamaan dengan semua pihak, maka tidak mungkin akan bisa lancar, berhasil. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi buat Api Haji Mumu, sareng Bunda Haji Iyom.
1: Ya,
0: mana
1: barokah. Ya.
0: Amin, amin, amin. Pak Ustadz Kang Tommy, ayah pertarosan, mayoritas ulama bersepakat bahwa fisik atau tubuh orang kafir suci dan tidak najis. Nah, melainkan najis dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat 28 ini adalah najis maknawi, gitu ya, keyakinan atau akidah. Nah, pertarosannya bagaimana untuk memahami status najis secara spesifik tentang kenajisan tersebut. Tehilap salam ke Abi Gunung Sembung, gitu Pak Ustadz.
1: Ya, kalau ingin mempelajari, ya kita pasangkan ketauhidan. Ya, kita pasang dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah Al-Quran, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Al-Hadis. Nah itu ya. Nah, sekarang kalau kita sudah membaca dua kalimat syahadat, tidak mau pakai Quran, berarti itu musyrik. Ya. Nah, tidak mau menggunakan hadis itu musyrik. Nah, sebab adalah asyhadu an la ilaha illallah Al-Quran, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Al-Hadis. Tah jabarkeunan lah mangga ka Api, bilih bade dijabarkeun deui mangga.
0: Terima kasih banyak. Silakan yang mau telepon di telepon WhatsApp 0811-222-1015 ataupun telepon on airnya di 022-73028 dan juga 022-73117-10. Yang mau bertanya sesuai tema boleh, di luar tema juga boleh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mangga, sareng sapa?
2: Pak Mansa Atomi, Pak Ustadz, sehat?
1: Sehat, insya Allah.
2: Semoga ada rahmat dan ridha Allah, rezekinya berkah.
0: Amin, amin.
2: Pak Ustadz, saya menemui di salah satu masjid di tempat saya, itu kalau setiap hari Sabtu dan Minggu atau hari libur, itu kan dua lantai Pak Ustadz ya. Pintunya tuh dikunci, tisu buka, isa. Jadi bagi jemaah yang ingin sholat sunnah, itu kepaksa naik lagi ke atas. Itu tuh alasannya banyak murang kali.

0: paksa lagi naik ke atas. Nah, hukum orang kayak gini gimana, Pak Ustaz? Ini kan rumah Allah, Pak Ustaz, harusnya terbuka. Kecuali kalau Mbak Isa dikunci, wajar lah itu mah. Hatur nuhun diantos walalanana, Pak Ustaz. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Dirmansah ya. Mudah-mudahan Allah berikan barokah sehat walafiat keluarganya, putra-putrinya disolehkan Allah. Preventif pertama di masjid harus ada satpam. Artinya harus ada yang menunggu. Jadi komponen masjid itu, DKM masjid itu harus ada tim keamanan. Artinya yang menyelamatkan wakaf-wakaf di masjid. Jadi jangan sampai masjid itu tidak ada yang menjaga. Nah, bukti fisiknya dikunci. Ya, karena kalau di masjid itu ada yang menjaga, tidak mungkin dikunci. Ya, jadi itu preventif yang pertama. Jadi komponen DKM harus membentuk tim keamanan. Keamanan bagaimana? Ya, keamanan di masjid itu adalah keamanan fisik material masjid. Kedua, keamanan wakaf-wakaf masjid. Itu kan biasanya di masjid itu dianggap punya pribadi. Nah, ahima diinjem, dibawa, weh terus. Padahal itu milik masjid. Nah, jangan seperti itu. Yang kedua, nah, setiap kali pengajian di masjid tersebut, ya harus dijelaskan tentang amanah benda-benda, barang-barang wakaf yang ada di masjid. Nah, sehingga saya pernah kejadian ini, maaf ini ya, pernah kejadian sampai dua kali kejadian itu di Masjid Atlas. Di Masjid Atlas itu sound system itu ada yang ngambil. Nah, itu dibongkar pakai lingis itu karena pintunya kuat itu. Akhirnya saya umumkan di radio bahwa Masjid Atlas sudah punya lagi sound system yang baru, bili badai di garong deui mangga. Upami hoyong digentosan, sok sumping weh sete kasim kuring. Engke bakal dipasian artosna, itu artos kanggo ngabongkar pantona, artos kanggo ngical eta sound system na. Nah, gitunya. Nah, jadi pergi diumumkeun mah teu aya dugi ka ayeuna. Teu aya anu nyandak, teu aya anu ngaganggu. Ya anu pasti di masjid harus ada tim keamanan. Ya, tapi saya ninggal masjid-masjid anu arageung mah gitunya aya satpam gitu. Sok satpam di masjid mah semua anggota DKM itu satpam. Ngajaga masjid sadayana, da masjid mah rumah Allah. Ya, termasuk Pak Dirmansah itu adalah penjaga masjid. Tapi penjaga masjid yang dimaksud oleh saya adalah ulama. Ulama yang disebut penjaga masjid itu adalah yang pertama yatlu alaihim ayatik. Nah, itu mampu membaca ayat kauniyah. Kedua, yu'alimuhumul kitab, mampu belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Yang ketiga, itu mampu belajar dan mengajarkan multisayan. Itu penjaga masjid itu. Nah, sehingga masjid itu ada yang menjaga. Siapa ya? Orang-orang yang punya ilmu, semuanya menjaga masjid itu ya. Dijaga eksistensi masjid sebagai tempat pengaduan, tempat ibadah, tempat sumber ya segala macam kegiatan-kegiatan bagi umat Islam. Nah, gitu. Nah, mangga eta mah sok di aremutan kusadayana, masjid harus ada tim pengaman. Ya, nah, pan ayah nama seur pengaman taya tengah TV segala lain CCTV tengah TV ayah nama.
2: Tengah TV.
1: Ya, nah, jadi dipasang tengah TV, dipasang oke CCTV. Nah, itu ya. Nah, sehingga nanti kalau ada sesuatu kehilangan, bisa ditewak jelema-jelemana ku tengah TV jeung CCTV. Demikian.
2: Baik, terima kasih banyak. Ada siapa lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Ajengan di mana kamarita?
0: Mohon ya begitu, Pak Ustaz. Ada sesuatu yang harus benar-benar diselesaikan. Iya, janji buat sih masalahnya ya. Kalau kita ingkar janji bagaimana?
1: Ditaruh ke TK eta ka gubernur ka aya cenah teh berita.
0: Gini Pak Ustaz. Minta penjelasan Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat ke-8 gitu Pak Ustaz.
1: Ya.
0: Mohon. Di situ kan dikatakan apa namanya? Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Itu Pak Ustaz.
1: Yeah,
0: yang akan ditanyakan kan yang akhir ayat itu Pak Ustaz ya. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Berarti semua apa yang kita kerjakan di alam dunia ini nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Ustaz mungkin maksudnya Ustaz ya.
1: Betul.
0: Dan
1: betul.
0: Kemudian ya apakah sesuatu dosa-dosa kita Ustaz ya yang sudah ditobati juga apakah itu akan diperlihatkan kembali atau sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah ditobatin gitu Pak Ustaz. Nah itu bagaimana pemaknaannya itu Pak Ustaz. Itu ya Pak Ustaz, terima kasih, semoga sehat selalu Pak Ustaz, Bang Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ajengan solihin ya, mudah-mudahan Allah memberikan barokah, sehat walafiat sekeluarga, putra putri, cucunya juga disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wargi Dahlia yang ditanyakan itu adalah sebagai amanah gitu ya. Ya, amanah dari Allah. Jadi amanah bagaimana? Pertama kan panggilan Jumat itu teh ya. Jadi di mana pada Jumat tuh saya teh itu orang teh panggilan Jumat teh tak mulai lahirna orang geus kapanggil. Jadi entong ka mana ya, tong nyanyabaan ka Imam Syafi'i mah ngaharamkeun nyanyabaan dina poe Jumat teh, sabab lo meninggalkan Jumatan sekali oge itu kasup 1/3 kafir. Lamun 3 kali berturut-turut tinggalkan Jumat maka eta teh berarti kafir gitu. Nah di sini diterangkan bahwa kelak akan disodorkan oleh Allah ya apa yang pernah kita lakukan. Nah kemudian kalau kita lihat dalam tafsir Al-Maraghi ya, jadi semua yang sudah ditaubati itu tidak akan ada ya, tidak akan dituntut. Ya, yang sudah ditaubati itu sudah dihapus oleh kita. Berarti tidak akan ada tuntutan yang lainnya. Kemudian, ya apapun yang dilakukan oleh kita, nah kan kita sudah hafal ya. Miskola daratin khairayarah wa mayyamal miskola daratin syarayarah. Sebesar biji atom pun akan nampak begitu ya. Nah, jadi semuanya akan dinampakkan, akan dituntut pertanggungjawaban siapapun orangnya itu, terutama orang yang dikasih amanah oleh Allah. Siapa? Yaitu para inohong, para pemimpin, ya. Kade, para pemimpin ulah gaduh anggapan, ah, da urang malah dengan 5 tahun dan tetiasa kulukum ro'ain wa kulukum mas'ulun an ru'yatihi bakal ditaros disuhunkeun pertanggungjawaban oleh Allah ya mengenai tentang kepemimpinan yang diurusnya itu. Demikian ya.
2: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Ada siapa lagi yang udah masuk di 0811 222 1015. Pak Ustadz bade tumaros pemilu depan subuh setengah genep masih kena tiasa teu ngalaksanakeun kobla subuh. Nah, hatur nuhun Pak Ustadz.
1: Kobla subuh terus teu aya da mari geus komah di masjid gitu ya. Jadi upami hayang kobla subuh mah tuh begitu beres adzan subuh langsung kobla subuh. Nah, logika setengah genep koblana teh gitu nya. Tangke salat subuhna di setengah genep nepi ka jam 8 gitu. Puas gitu mah geus sok. Nepi ka tarang teh hideung pan gitu. Ya Allah ya Rabban ya Karim ya. Ya, jadi parantos terbit matahari mah tos teu aya salat subuh gitu nya. Nah eta. Jadi batasanana nah isrok terbit matahari. Demikian.
2: Baik, terima kasih banyak. Ke pertanyaan berikutnya udah masuk nih Pak Ustadz. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bade tumaros ya ka abdi teh aya tamu pameget ka bumi. Tah. Di bumi teh teu aya saha. Ah, ku abdi teh di warung uih deui we gitu Pak Ustadz nya. Nah, di kacaroge abdi Pak Ustadz aya tamu istri sok di piwarang ngantosan di bumi malahan diajak ngobrol sedengke di bumi itu teh asa saha. Nah, teu janten dosa kangge caroge abdi Pak Ustad kitu teh tah.
1: Iya teu kudu ditaplekeun kitu. Ditaplek ku istrina, ari mana rek ka mana ieu teh ngadaguan sa salaki aing. Daya salaki aing mah keur ngalalele gitu gitu. Keur ngurek gitu.
2: Ngurek di sawah,
1: ngurek gitu. Tah itu we. Jadi kumaha we carana untuk menghindari supaya tidak jadi dosa. Nah. Ya. Jadi apakah itu dengan bahasa kata yang sangat baik sehingga tidak merasa dirinya tersinggung ya. Kita memang nyangakeun sasami gitu nya. Di piorangan tosan oge tetap sami pameget oge sami gitu. Dosa namanya. Engke lamun suami istri gede dosa jadi dosol kabeh. Demikian.
2: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik-Sik, masih di obsesi obrolan seputar syariat islami. Pak Ustadz badai naroskan upami saatosna sholat maghrib biasa sok ngaos yasin kanggo ngirim doa kak sepuh nutus te aya, tapi teka bujeng gitu ta, teka bujeng maghribna ngaos nate tiasa pami ngaosna di waktos isa gitu Pak Ustadz.
1: Oh tiasa wae pada isya, pada subuh, ya, pada tahajud, getiasa, ngintunkan mangga. Dah, itu mah istilahnya nawan bebas waktu, gitu ya. Dengan orang masuk makuk diri, gitu, dipaku ke orang teh, dipaku ke orang sorangan. Gitu, saya pada maghrib dah terkenak itu. Pada barang kiri makan jadi sepuh kanu terus paru pustanya iraha bae tiasa dah Allah mah ya dipayunin orang. Cucu temenang ya mah ada kudu maghrib bae teh gitu ya mangga bade iraha bae model ieu geuning infak subuh ya infak subuh kada subuh wae teh gitu infak subuh teh kan harus kan sabar jam waktuna infak subuh teh 24 jam ya jadi ena infak subuh teh tingawitan jam 4 deui ka jam 4 deui gitu wae lah 24 jam mangga pilihan ubade indoak gitu. Demikian.
2: Baik, terima kasih banyak. Terus juga nih ada teh salam kenal sama ini sama Teh Desi di Balai Endah Kang Tommy Pak Ustad. Upami ngintun doa Al-Fatihah kanggo sepuh nutus teu aya Pak Ustad disebatkeun teu nami sepuhna. Atur nuhun.
1: Ya, saya nawat suatkeun we gitu ya. Upamana kema nama orang tua saya apa disebutkan Allahumma gfirli Abi Yunus warfa darajatahu fil mahdi disebutkan fil mahdi wa bsahla wa nawir lahu fi qabrihi wa hlubhu fi abihi al-fatihah itu sebutkan ya namina ame jelas ame orang puas deh gitu aja lamun teh disebutkan namina teh moal puas orang teh kita aja we uring-uringan ngimpi we ketemu kita jeung nu maot ye jurigna kita dere kan nu geus maot disebut jurig ya, demikian.
2: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi buat TR Nalin di Cihanjuang. Mau bertanya bagaimana caranya sholat taubat dan kapan harus dilakukan? Boleh sesering mungkin Pak Ustadz gitu. Aduh kami kamari amang ke Dahlia tapi Pak Ustadz Taufik sareng Kang Tomi teu aya, nyanyah kamari mah teu aya
1: tuh. Upami amang kasim kuring mah kada jam 12 wengi. nyanak jangkrik
2: nya. Ya jangkrik. Ngadu jangkrik.
1: Ngadu jangkrik. atuh aya nagih Jumat Sabtu Ahad abdi mah di dieuna.
2: Tah kitu.
1: Ada yang penak mah jam 6 pas kita aja jam 6 pas pada siaran.
2: Rengse siaran
1: jam 6 damargi terus jam 6 ka ditu mah abdi di rumah sakit. Abdi teh janten pada mal rumah sakit.
2: Pada mal.
1: Jadi pada mal rumah sakit teh hartosna abdi didamelan ku rumah sakit gitu ya. Nah gitu. Jadi wayahna nu pamade yang tepang yang sepuring hari Jumat jam 6 terus di hari Sabtu kanten Sabtu mah ya sebelum jam 6 terus di dahria hari Ahad oke tak gitu ngan kada bungkusnya kada bungkus gitu tah naon dibungkus naon ai dibungkusnya ulah teh dibungkus lamun teh dibungkus kan ngagabel gitu nya
2: isin
1: isin demikian
2: baik. Itu pertarasannya Pak Ustaz, cara salat tobat dan kapan harus dilakukannya gitu.
1: Mun iraha bae tiasa da eta mah salat mutlak ya. Salat mutlak teh waktosna teh teh diwaktosan gitu bade iraha bae mangga. Nah, naon margina da ari tobat mah di bebaskeun ku Allah teh bade iraha ge. Itu tobat banya jadi hartosna wayatudu yawetu wayatubuna min kharibin. Tah anu saya nama kitu, begitu kita buat dosa segera kita bertobat gitu aja. Jadi dia segera ada remedial, kita ada perbuatan perbaikan-perbaikan ya. Demikian.
2: Baik, masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasih. Selamat pagi buat Kang Asep Wildan di Ciampel Batu Jajar Regency. Pak Ustaz, Kang Tomi aya pertarosan di luar tema mangga. Abdi teh mendakan artos teterang eta saha pemilikna Pak Ustadnya. Tos kitu teh ku abdi teh sapalih dilebetkeun kana kotak amal masjid, sapalih deui dipasikeun ka pemulung sampah. Tah pertarosanna Pak Ustad, kumaha sebagian artos anu di ka pemulung sampahkeun eta kedah digentosan ku abdi gitu margi mendak artos teh di kantor abdi nuju aya acara gitu tah kumaha Pak Ustad?
1: Ya hari di kantor udah pasti asal artos kantor.
2: Enu gaduna tuh.
1: Enu gaduna. Bujang-bujang di kantor. Di jalan gak enu gaduna. Datu mungkin ya jalmi micinan artos mah. Kecuali pejabat-pejabat anu katewak korupsi. Gitu. Katewak korupsi ya sabara 4 triliun. Pandi langsung dibagi ke entri lili, lili, lili, lili, gitu. Nah, itu mungkin ayah jalmi anu micinan artos. Tah wayahna upami menak artos canak tah langkung saya tadi dilebetkeun ka Baitul Mal masjid kana kotak masjid ya supaya nanti jadi amal soleh ya. Demikian.
2: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi untuk Teli di Padalarang yang selalu panteng 101,5 Dahlia FM Bandung. Ada pertarosan sedikit di luar tema. Saya mimpi ketemu ibu yang sudah meninggal. Ibu saya ngajak pindah, katanya yuk gitu. Lima jalanan atau serata. Tong anu nanjak. Nah, pertarosannya Pak Ustaz Kentomi, apakah saya akan meninggal gitu kalau udah diajak pindah rumah tapi impian itu tuh berkata ulah waka. Bagaimana Pak Ustaz penjelasannya?
1: Ya, semua yang masih hidup tuh bakal meninggal.
2: Betul.
1: Cuma itu adalah kita jarang mendoakan gitu. Jarang kita mengirim doa gitu ya. Nah, entong ngirim baso ya. Damal dugi ngirim baso mau ngirim doa mah langsung teka halangan kunanaon. Da Allah aya di payunan urang nuju ngahirupkeun jantung urang. Nah, da urang dititipan, ya Allah selamatkan ayahku, ibuku, berikan ampunan. Itu langsung akan diampuni ya. Demikian.
2: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi untuk warga Dahlia yang baru saja bergabung di 101,5 Dahlia FM Bandung. Pak Ustaz, ini ada orang kaya sekali, tapi satu persatu keluarganya diambil. Bapaknya, terus ibunya, terus adiknya. itu kenapa Pak Ustadz ya? Tapi yang lain mah kaya tapi gak diambil Pak Ustadz.
1: Ya sudah habis kontrakannya itu. Ya. Jadi kontrakan umur itu kan yang tahunya Allah dengan kita kan.
2: Betul, betul.
1: Kita pun ya tidak ingat lagi karena itu disebut dunadori. Dulu kan kita waktu usia 4 bulan di dalam kandungan kan sudah ditentukan oleh Allah maut itu tanggal sekian jam sekian kan gitu. Yeah. Nah karena kita lupa lagi ya. Dan tidak akan ada yang ingat atau satu pun itu. Nah, jadi Allah memberikan jatah. Likulli syai'in ajalun. Setiap siapapun apapun ada batasan waktunya oleh Allah sudah ditentukan. Demikian.
2: Baik, terima kasih banyak. Ada siapa nih? Ini pertanyaan dari 0856245 sekian sekian sekian. Badan naroskeun Pak Ustadz, kumaha mayunan jalmi anu sok teu pupuguh teh ngabaeudan gitu Pak Ustadz. Ah kumaha Pak Ustadz mayunan jalmi nu kitu?
1: Ya. Kalau menghadapi yang begitu jangan ikut-ikutan gelo. Da anu nu teu pupuguh ngabaeudan mah teh teh ngaleungitkeun ganjaran hirupna kana naon ngaleungit-leungitkeun kitu nya urang mentong pipilueun lah. Ya batur ngabaeudan teh pupuguh tah. Urang mentong baeud urang ngabelengeh we gitu nya. Maning keneh ngabelengeh jadi ka sabab saur Rasul innakum latasauna nasabi amwalikum walakinnakum tasukum bibat silawajihi. Kalian tidak akan bisa membuat kebaikan kepada semua orang dengan harta kekayaanmu dibagi rata, tetapi bisa kalian lebih dari itu yaitu dengan wajah yang ceria. Jadi lebih baik kurang mah wa'ahlak anu hade we gitu. Udah ngabagi ku duit mual bisa saeutik duit urang mah nya teu cukup. Nah duka upami duit presiden mah pan diparasak aya teh pan. Jadi diparasak pan duit presiden mah duit presiden teh teu bisa MBG teh. Nah bukan duit presiden, duit rakyat kene teh. Duit rampasan tinu anu jadi garong, jadi garong-garong dirampas dipasikeun ka barudak. Tah nu saya nama jadi kanggo pendidikan. Duh hebat Indonesia lamun dijadikeun eta uang pendidikan. Dugi ka S1 gratis di TK. Wah udahlah Indonesia merdeka. Demikian.
2: Baik, terima kasih banyak. Satu lagi ya Pak Ustadz, mau bertanya bagaimana ciri-ciri orang yang musyrik Pak Ustadz?
1: Nu enteng banyak gitu. Nu enteng. Masih percaya karena kekerenyedan. Aduh, kekerenyedan bujur ya bakal naon ya. Nah gitu. Aduh, kekerenyedan irung ya bakal naon. Nah gitu kan. Aduh, kekerenyedan lengan katuhu. Aduh, tangan yang kiri. Aduh, kekerenyedan. Nah. Eta teh sok dipercaya kerenjaan bujur cina bakal naik kapal terbang gitunya. Nah dikaitkan aduh kekerenjaan ayeuna kelek bakal narima duit cina kekerenjaan tong dikait-kait kok mau dikaitkan karena pagar kawat menyeri
2: nyeri ya
1: nyerinya itu. Eta teh lamun orang kekerenjaan bujur orang teh masih hero ya sok tinggalin maut masih kekerenjaan henteu ya. Oh, dia mun kekerenyedan tong dikait-kait. Aduh aya kukupu ieu. Tuh, tinggal di kukupu.
2: Wah, pasti ieu cenah aya tamu.
1: Aya tamu. Dua las poe teu kaluar-luar lantaran aya tamu cenah. Tamu teu datang kukupu pae. Tah, eta percaya anu kitu masih kana musyrik. Komo eta mah mangebit mah percaya kana tongkat anu warnana tongkat teh beureum bodas aya keris aluk 7. Atau pengebet gede kerisnya teh keris teh naon atau keris teh peso etanya lamun di eta mah badi di Maluku badi Maluku mah di mah keris dah percaya yen ieu keris teh bakal anu model sim kuring boga batu ali batu rumah kan aya anu akik teh nya. Nusim kuring mah aya istimewa na batu teh, batu ali teh aya rasana. Lamun diletak teh batu ali sim kuring mah aya rasana. Rasana anu gitu. dikumahakeun eta sangkan erasana tah batu alit teh dilalapkeun heula kana irung terus diletak. Aya arasana teh sok teu persantan maka dieu batu alit alina ieu aya dah kitu ya. Nah, percaya kana batu alit bakal madu jagang mah dagangna bakal maju cenah kana dagang hayang maju mah meuli roda
2: dorong
1: ya. Dorong ya di Bandung nepi ka Tasik didorong maju ya langkung. Nah, maju tak gentar tuh ngadorong kita dorong ya. Nah, insyaallah ya wargi jadi urang sadayana kahade pilih saeutik-saeutik urang teh keuna ku ada deviasi akidah. Ada penyimpangan-penyimpangan akidah. Nah, kitu nya pilih ya maka musyrikan. Nah, mudah-mudahan wargi Dahlia dimanapun wargi istiqomah ya istiqomah. Jadi anu ngahirupkeun sahala, anu ngajadikeun saha, anu mapanen rezeki saha, segala macamnya saha, anu ngahirupkeun saha, anu ngamaotkeun saha, anu bakal mapalin neraka jeung surga saha, jawabana Allah sing panceg. Ulah nepikeun ka ieu da abdi mah dagang teh maju teh ku ieu. Tah lantaran nyimpen cengek dina handapeun mejana kitu nya. Abdi mah dagang maju teh lantaran lamun omeh teh sok make sambel pamana ameh panas gitu. Nah, lain kitu ya. Sadayana ge maju mah ku lamun ngalengkah. Nah, da ari dina jualan mah lain maju barokah. Nah, ya. Barokah na insyaallah. Tah kawargi Dahlia coba diluruskeun anu daragang oge tah poneng ya kamponeng ya punten sakali di poneng icalan teh niatna karena Allah nyayagikeun barang kanggo nulungan jalmi anu priyogieun niatkeun kitu insyaallah ku Allah bakal dipaparinkeun pengganti atanapi bakal seueur anu balanyana. Teras urang kena kersa bebersih ya bebersih di mana bebersih teh nyaurna di tempat ngala duit teh urang teh sing bersih ya singka tarik gitu sinu nusumping teh tertarik gitu ulah demikian kan datang kadinya naon simponeng neger baud teu jadi meserna ge naon di baudan gitu urang rek meuli rek mental. Nah, kan gitu ya. Nah, mudah-mudahan sadayana we imano icalan sing tarawakal sing sobar mudah-mudahan urang sadayana oge dipaparin umur panjang penuh barokah wargi anu nuju icalan ya niagana dikucuri barokah Allah putra putrina disolehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oge mudah-mudahan karuhun urang ya anu parantos dipayun pupus ku Allah ditempatkan di surga Allah jannatul naim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur rasikin wahdina wa nazina minal qaumil kafirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz Taufik untuk tausiah di pagi hari ini. Selamat pagi buat Teh Imas, Nin Limah juga haturun sudah bergabung ya. Mama Eva juga, Mama Feby terima kasih banyak. Mama Aji, Teh Neni juga terima kasih banyak. Kang Asep Dapota hatur nuhun. Kang Deden di Cilampeni terima kasih banyak. Teh Sinta hatur nuhun. Terus juga ada Ibu Cindani di Cimahi terima kasih banyak. Wa Uci hatur nuhun, Wa Uci Teh Ane Mama Lilis. Pokoknya buat semua warga Dahlia terima kasih banyak. Maaf kalau ada pertanyaan yang belum dijawab. Insya Allah besok kita bertemu kembali di jam 4 sampai jam 6 di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami. Tentunya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prunggah, go-go-go, goyang.
3: Jangan kemana-mana. Setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam. Dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.

0811-222-1015. Mau telepon nanti nomor WhatsApp-nya juga sama. Atau di 0227-3028 dan juga di 0227-3011-710 ya. Yang pastinya Kopi Dangdut Dahlia hadir dengan langgam-langgam dangdut yang paling asik. Informasi menarik juga yang siap Adri hadirkan buat wargi semuanya.

Tani Mulia, selamat pagi Teh Dewi. Pagi ini pengen goyangnya buat Gadri duluan, buat Erlani yang ada di Ciroyom, juga buat Sinta aja katanya. Terima kasih banyak. Satu lagi Adri pengen sapa buat Wargi Dahlia yang gak ada nama ini. Mama Ida ya namanya ya kali ya. 0856 ujungnya 30. Selamat pagi Mama Ida. Langgamnya pengen digoyangin buat Kak Adri dan semua saja Wargi.

0: Wargi masih pantengin Kopi Dangdut Dahlia bareng Adri.
1: Mak-mak ge siap nyanyi. Bapak-bapak ge siap ngagoyang deui. Hajatan sukses hadir di Cileunyi. Hayu atuh kita
2: Wargi, seru-seruan di hajatan Miss Sukses Isi 2 hari Sabtu 11 Juli 2026 di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Bakal ada penampilan artis ibu kota yang siap menggoyang wargi Cileunyi di hajatan sukses. Hesti Klepek-Klepek, Risma Karisma, dan Ligea. Gak cuma itu, ada juga bazar, game seru, dan door prize menarik loh buat wargi Dahlia. Dan buat wargi yang punya bakat-bakat menarik, ikutilah kontes bintang sukses cuma di acara hajatan sukses dengan hadiah total jutaan rupiah dan kesempatan tampil langsung di panggung hajatan sukses. Yuk ikutan. Info lengkap, cek syarat dan ketentuannya di Instagram @missuksesid. Tentunya acara ini gratis tis. Jangan sampai ketinggalan ya wargi Cileunyi. Persembahan Miss Sukses Isi 2. Rasanya sukses, lapernya beres. Dan Radio Dahlia FM.
3: Sendiri puas,
4: ini Miss Sukses Isi 2.
3: Dari Wings Food.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Busanya dikit banget. Jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
5: Tenang, Bu. In this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
0: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
5: Betul, Bu. Bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan warung terdekat.

Gak mau. Gak mau dibagi duo, gak mau. Satu aja Wargi Dahlia ya. Gak usah dibagi-bagi duo Wargi Dahlia, apalagi cinta dibagi duo sayang ya. Aduh. Selamat pagi Wargi Dahlia yang sudah pantengin di 101,5 dan

bergoyang di Kopi Dangdut. Ada Uman Foto, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Adri. Halo Ai Sunarti, selamat pagi kembali. Waalaikumsalam. Ada Susan juga ya, selamat pagi, selamat bergoyang. Dari mana Susan? Oh, dari Kopo Sayati, Bandung. Baiklah. Pagi ini Wargi Dahlia seperti biasa ya, Kopi Dangdut Dahlia selalu hadir juga dengan info-info menarik, info-info yang mengejutkan Wargi Dahlia. Aduh, Indonesia ini pokoknya lagi sibuk banget ya Wargi Dahlia ya. Sibuk banget pokoknya ya, sibuk menangani korupsi.

kemarin itu korban martil. Aduh hati-hati sayang. Ya, martil bukan untuk dimain-mainin wargi Dahlia. Jangan mainin martil ya, tiba-tiba meledak ini sampai 3 warga katanya menjadi korban ya. Di kawasan Cipatat, Bandung Barat, 3 warga desa Cipatat, Bandung Barat meninggal dunia. Ya, akibat ledakan mortir ya, yang mereka pungut wargi Dahlia. Mortir, iya bukan martil, mortir ya wargi Dahlia ya. Iya, jangan sembarangan main-mainin yang begini deh wargi Dahlia. Tapi kadang penasaran juga nih mungkin nih ya. Apalagi tipe-tipe Mas Tomo kan, ya kan? Tipe-tipe Mas Tomo yang seperti tenterong ini wargi Dahlia. Kalau melihat ada mortir begini, apalagi peluru mortir tipe 81 ini wargi Dahlia, ya bikin penasaran biasanya. Dan inilah yang menyebabkan 3 warga Kampung Ciparang, Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Indonesia meninggal dunia. Ini sebelum kejadian wargi Dahlia, jadi ketiga korban ini mereka memungut mortir bekas latihan TNI. Saking penasaran mungkin ya, dibawalah ke rumah salah satu korban. Ini korban ini ada 3 ya, berinisial A usia 21, berinisial S usia 51, dan berinisial R usia 40 tahun. Dibawalah ke rumah korban A dan naasnya wargi. Ya, diduga mungkin di otak atik gak tau digimanain ini ya si mortir ini wargi Dahlia ya. Meledak sayang mortirnya, duar! Ya, ledakan mortir teh ya kan wargi Dahlia mengenai para korban. Satu korban sempat dievakuasi ke rumah sakit. Rumah sakit Dustira ya, namun akhirnya meninggal dunia juga katanya saat menjalani perawatan. Sementara 2 korban lainnya itu langsung meninggal di lokasi kejadian. Jadi betapa dahsyatnya ini mortir 81 wargi Dahlia ya. Dan diketahuilah penyebabnya ledakan mortir ini saat proses evakuasi. Ditemukan mortir yang masih tersisa katanya di lokasi wargi Dahlia ya. Berdasarkan keterangan warga, ketiga korban ini diketahui kerap memungut selongsong amunisi bekas latihan TNI di kawasan yang tidak jauh dari rumah mereka gitu. Otak-atik meledak sayang ya, hati-hati. Mortir teh apa kata Teh Isar? Masa sih nggak tahu Teh Isar? Mortir itu senjata artileri ringan yang digunakan untuk menembakkan peluru secara melengkung biasanya ke target ya. Bentuknya gede ya Mas ya. Mas Tomo tahu banget wargi Dahlia ya. Jangan suka dimainin ya Mas Tomo ya. Nanti meledak. Adri bersama Mas Tomo, pipinya pagi hari ini wargi Dahlia.

ngomongin mortir nyambung banget sama Mas Tomo ya, mantan tentara kita ya. Tedenok, selamat pagi Tedenok. Halo Tedenok. Yang menyapa Adri ada Mama Zahran. Di mana Mama Zahran? Oh, di Citerep Katapang, Indonesia. Baik. Bunda Dinda dari Ciwide sudah turun ke Bon. Bunda Dinda, selamat pagi. Adri sapa Mama Alifa. Halo Mama Alifa, apa kabarnya Mama Alifa? Digoyang buat semua grup wargi Dahlia. Semoga selalu sehat semuanya. Gocinya buat kamu seorang. Mama Rina, apa kabar? Mama Rina yang ada di Suci ya, Mama Rina ya. Pantengin terus Dahlia, kata Mama Rina. Salam buat semua saja yang lagi pada dengerin Kopi Dangdut Dahlia. Siap. Adri sapa buat Asep Iwan, apa kabar? Asep Iwan menjawab pertanyaan Teh Isar. Mortir teh yang dalamnya keju, kata Asep Iwan ya. Cocok banget kalian berdua nih kalau dijodohin ya. Mama Zidan Zikri dari Ciwide, selamat pagi. Goyangnya buat Teh Nina sama Ibu Ketu. Gocinya buat Kak Adri, sehat lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih doa yang sama ya. Ada Bibi Long dari kawasan Ciwide juga sudah hadir menyapa Adri pagi hari ini. Goyangnya buat Mak Gegeng, bunda-bundaan semua deh katanya. Gocinya buat Kak Adri, makasih udah dibacain. Sama-sama. Bibi Lung yang ada di kawasan Ciwide juga terima kasih ya. Satu lagi Adri sapa buat Yuning Yuyun. Yuning Yuyun. Lagi pantengin Kopi Dangdut Dahlia juga barengan Kak Adri katanya, siap. Terima kasih. Yang mau telpon tahan dulu wargi Dahlia. Kita goyang dulu sama langgam-langgam yang ada di depan. Ya nanti Adri coba angkatin teleponnya wargi Dahlia. Standby di WhatsApp di 0811-222-1015 atau di line telepon kita di 0227-3008 dan 0227-3011-710. Prumah, go, goyang.

0: Jangan kemana-mana ya, masih di Kopi Dangdut Dahlia barengan Adri.
1: Asik, warga Dahlia, yuk ikutan kuis Mi Sukses isi 2 dengan hadiah goodie bag menarik buat warga Dahlia. Ingat ya, kuisnya cuma buat hari Rabu sampai Jumat, tanggal 8 sampai 10 Juli 2026. Di acaranya Bandar Dangdut Dahlia antar jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, warga Dahlia. Nanti penyiar bakal kasih pertanyaan seputar Mi Sukses sisi 2 dan seputar event hajatan sukses yang bisa warga Dahlia cari tahu lewat iklannya di Radio Dahlia FM. Nah, buat warga Dahlia yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar via WhatsApp, akan langsung kita telepon buat dapetin hadiah goodie bag menarik dari Mi Sukses isi 2. Jangan sampai gak ikutan ya warga Dahlia. Persembahan Mi Sukses isi 2. Rasanya sukses, laparnya beres. Dan Radio Dahlia FM. Dahlia.
2: Sendiri puas, ini namanya Mi Sukses isi 2. Dari Wings Food.
3: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Yeah.
4: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: dan Ming. Produksi PT San Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Pol dan Ming.
2: Pol dan Ming, pol.
0: Pernah menerima pesan seperti ini?
3: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
0: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

0: juaranya bikin Bandung go go go go goyang. Asik. Adri mau terima telepon ya, pengen dengar suaranya Wargi Dahlia yang sudah semangat pagi hari ini ya. Karena di WhatsApp ada Danu, Adri angkat teleponnya lewat 73028 dan 73117710 ya. Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Asik atau tengah buku goyang.
0: Goyang.

0: Si tangan cepat Wargi Dahlia ya.
1: Alah.
0: Barusan komen-komen di TikTok tiba-tiba udah nongol aja di telepon.
1: Alah, harus gimana lagi atau nongolnya di hatimu?
0: Iya, kali-kali di hatiku gak apa-apa.
1: Mak ya ruang Mbak Merenan.
0: Hah?
1: Mak ya ruang.
0: Buat Teh Isar kita bukakan pokoknya ya. Kita bukakan ruangnya sebesar mungkin ya.
1: Ruang apa itu Teh? Ruang meeting.
0: Ruang meeting. Aduh, Teh Isar apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah, kumaha mulina kadin ka
0: teh. Alhamdulillah. Udah sarapan apa pagi ini?
1: Gorengan, cireng, jehu, bala-bala.
0: Is. Sarapannya berat sekali Wargi Dahlia ya. Hari Jumat. Tapi
1: warteg mencetan HP ngerodoh on air sama ngasih Wargi Dahlia.
0: Habis ini pasti dia langsung balik lagi ke TikTok habis ini Wargi Dahlia ya. Pengen goyang buat siapa?
1: Buat Kak Ridulanya, sehat selalu, sukses selalu, dilancarkan segalanya. Wak Uci, Danu, RB, Kang Genta, Bah Iwan, Kang Arno, Mang Ayi, Kang Deden, Dagopin, Teh Yati, Ayi Sugi, Kang Lukman, Ratu Onde, Teh Nado, Ratu Engang, Kang Nana, Teh Unik, Nenek Ica, Nenek Putri, Kang Ius, Ius, Umi Yuna, Umi Lila, Rini Oti, Kang Tatang, Teh Erni, Uci, Bay, Budayang, Sema, Bayu, Ma Ape, Mama Lilis, Ma Juli, Ma Eha, Mama Elda, Teh Dewi, Teh Santi, Dua Ayi, sama Agus dongnya, Agus, Cibo, Kang Roki, Neng Jebre, Teh Eli, Teh Epa, Bunda Dida, Bunjoy, Teh Susu, Teh Imas, Dery, Kang Bungsu, Kang Ade, Kang Asep, Bu Warpan, Teh Kokom, Teh Susu, Teh Iteng, Bu Lia, Kang Pahrija, Mas Santo, Kang Wawan, Mama Aji, Mimi, Bunda Alen, Ati Sinati, Mama Ika, Teh Elis, Kang Suherman, Kang Adrian, Teh Ratna, Teh Ani suka jadi Ani Baksa Tanjakan, Mama Farida, Kang Endang, hanya nu barusan ngajapri teh.
0: Mama siapa?
1: Ngilap doi.
0: Mama Zidan. Gocinnya buat siapa?
1: Gocin buat Kak Adi aja.
0: Terima kasih Teh Isar.
1: Sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Panteng dah liat, kena kelengannya dah liat tuh ngagok-goyang.
0: Goyang lagi. Langsung masuk ya. Masuk Kang Deden, kopi dangdut dah liat.
2: Asik atuh, tuh ngagok-goyang.

0: Deden kirain masih tidur Kang Deden.
1: Oh udah bangun itu dari jam 5.
0: Oh mantap.
1: Udah dengerin Pak Ustadz.
0: Asik, siraman rohani ya.
1: Ya rohani dulu waktu siraman.
0: Iya semoga segera insap ya Kang Deden ya.
1: Siap siap siap.
0: Mau goyang buat siapa aja pagi ini?
1: Buat barusan Teisar, Kang Danu, Anu

0: Halo.
1: Dari Cikira. Stop protes. Satu onde. Buat semua lah, Kadi.
0: Gocinnya buat siapa? Gocin
1: buat Kadi sama Teh Heti Cicahem. Mulia sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih banyak ya, Kang Deden ya, Cipteng.
1: Iya, sama-sama Kadi.
0: Panteng Radio.
1: Panteng kalian, anak-anak laganya Dalia, asik atuh rumah gogong-gong. Goyang.